Ya, selamat pagi Terengganu yang baru saja layan dengar ataupun terbuka, terdengar, terkekalan untuk sobat gaya teman anda di hari cuti hujung minggu di jam yang ke pertama, kedua, ketiga dah ni. Ha, kan saya pun tak ingat membilang hari, membilang waktu. Okey, tadi kita baru saja layan dengar daripada Sezaidi. Selamat pagi, semalam telah berlalu pergi, esok menjelma, kita tak pasti macam mana, dan moga hari ini kita lalui dengan sepenuh hati, kita happy-happy je. Ha, tapi masalah sentiasa akan mengekori. Tapi kalau nak difikirkan sepanjang masa, lelah kita dibuatnya. Kita bukan meninggalkan masalah, tapi kita letak ke tepi seketika. Kita berfikir sesuatu yang lain pula. Hidup ni kalau kita nak campur semua sekali penat tau. Tapi ada perbezaannya ketara lah kalau nak bercerita tentang corak pemikiran. Sebabnya pemikiran orang lelaki dan orang perempuan ni Tuhan jadikan memang ada perbezaan, kerana sudutnya lain-lain. Kalau macam kebanyakan orang lelaki, dia konsep pemikiran ni macam kotak. Maksud saya macam kotak, contoh ni kalau dia menghadap satu benda, dia akan selesaikan satu benda dulu. Tapi ada je orang lelaki yang boleh buat banyak benda satu masa. Tapi kebanyakannya dia akan selesai. Kalau dia basuh kereta, dia basuh kereta dulu. Kalau perempuan sambil-sambil membasuh tu, dia boleh pergi goreng ikan. Dia boleh pergi mengamuk dengan anak-anak. Dan dia turun ke tanah, naik balik atas rumah. Kain baju dah siap spin, ikan goreng betul-betul dah boleh balik. Kan itu. Sebabnya minda cara pemikiran wanita ni macam network, dia bersambung-sambung. Orang lelaki dia satu persatu. Sebab itulah kalau bagi banyak benda memang tak siap. Kena bagi satu-satu. Kalau goreng ikan ni tunggu je kat situ sampailah ikan tu masak. Saya lah kan, saya tahu orang lain, tapi itulah. Tapi perbezaan itulah yang melengkapi antara kita. Dan sebab itulah kenapa wanita ni hebat dalam soal mengaitkan sesuatu. Dan juga sebab network dia macam sistem yang bersambung, dia boleh ingat tau. Kalau lelaki, kalau kotak tertutup, dia kadang tak ingat. Sebab itulah kalau persoalan perangkap, berhati-hati. Semalam dah tanya, tiba ini tanya balik, bersedialah dengan jawapan. Kalau jawapan lain, saya doakanlah, ya Allah selamatkanlah kawan-kawan aku ni. Kesiannya dia. Apa pun, terus saja untuk santai di pagi hari, sambil-sambil ruang masa yang ada ini, hari ini boleh kau-kau tengok perlawanan bola dan juga aksi-aksi yang berlangsung untuk peringkat bagi perlawanan untuk hari ini. Banyak perlawanan yang berlangsung tu. Kalau pagi tadi, perlawanan antara Perancis dan Norway dah ada putusannya 4-1. Senegal pula memenangkan Iraq 5-0. Dan juga hari ini waktu ni sedang beraksinya, kalau di saluran OK dan juga secara pensiman saya langsung, anda boleh saksikan pertemuan yang antara Spanyol dengan Uruguay. Dan juga satu lagi perlawanan juga yang berlangsung, perlawanan antara Arab Saudi dan Cape Verde, tu di Sukan Plus, dan juga boleh tengok di RTM Klik. Kita semangatkan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 melalui penyiaran rasmi RTM dan juga informasinya menerusi saluran radio RTM, termasuk di Terengganu FM. Ini Apik Tajudin ni, lagu Jewita, Pujuk Laju ataupun Tah, moga bahagilah hatinya. Kalau tak, kita pula sesara. Terus saja bersama di Terengganu FM, mesra ceria, hari cuti. Temani saya temani anda, kita seiring sejalan ke macam mana.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
2: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ya, suaranya masih lagi gagah. Ha, soraklah tapi simpan untuk di peringkat-peringkat yang lagi genting. Kan? Macam mana setakat ni? Ha, pasukan-pasukan pilihan anda menepati sasaran ke, gelecoh daripada target ke? Tapi tak apalah, kita sebarakkan rasa kebersamaan kita. Satu jiwa cerita sorakan. Ha, mungkin ada pasukan-pasukan lain jadi pilihan kita kan. Tapi itulah, kalau tengok pada asyik-asyik yang sedang berlangsung untuk kita ni, macam kita sudah maklum lah. Ha, ramai duk tengok. Kan, duk berhati kelih sambil-sambil dengar, sambil-sambil kelih radio, sambil-sambil dengar TV, sambil-sambil kelih radio, sambil-sambil dengar RTN Klik. Ha, terbalik pula saya pagi ni, saja je. Okey, tapi itulah antara platform-platform anda untuk saksikan, sama ada di Sukan Plus, di TV OK, ataupun penstriman secara langsung dibawakan, dan juga aksi-aksi yang telah pun berlangsung, perlawanan-perlawanan yang telah pun berlalu, anda boleh saksikan semula secara VOD-nya di RTM Klik. Jadi download lah, download, sebab betul-betul percuma, free, tiada sebarang cas tersembunyi, betul-betul percuma, dan juga terjadi khusus untuk anda. Dan juga untuk kalau kita intai tengok lah tentang aksi-aksi yang akan berlangsung untuk hari ini, yang sedang berlangsung iaitu adalah pertemuan di antara Spanyol menentang Uruguay ketika ini di TV OK, dan juga melalui RTM Klik boleh saksikan. Dan juga Arab Saudi bertemu dengan Cape Verde di Sukan Plus dan juga melalui RTM Klik. Dan akan menyusul nanti pukul 10 pagi 10.30 nanti perlawanan di antara New Zealand dan juga Belgium, dan waktu yang sama juga perlawanan di antara Mesir dan juga Iran. Untuk perlawanan New Zealand dan Belgium ini, anda boleh tonton di Sukan Plus, dan untuk pertemuan di antara Iran dan juga Mesir ini, anda boleh saksikan di saluran TV OK. Dan apa sahaja siaran anda boleh tengok juga melalui persiman secara langsung melalui RTM Klik. Dan kalau kita intai tengoklah untuk edah masih telah pun berlalu beberapa hari perlawanan, masuk ke beberapa minggu dah aksi-aksi ini, di mana antara pasukan utama yang telah pun disahkan berjaya menempatkan diri dalam kelompok 32 terbaik untuk peringkat kalah matinya, yang paling awal sekali Mexico, menyusul pula negara host bersama iaitu Amerika Syarikat, disusuli dengan Jerman, Argentina, Perancis, Colombia, Belanda, Jepun, Australia dan juga Ivory Coast, menjadikan dan juga termasuk jugalah melalui slot tempat ketiga Sweden turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada pasukan tempat ketiga terbaik ke Johanna, menjadikan 11 lah. Dan juga apabila lengkapnya 30 gol, maka berhasil lah untuk peringkat kalah matinya nanti. Aksi debarannya mungkin semakin dramatik, semakin mendebarkan, dan juga rasai debaran itu dan sorakan bersama-sama untuk setiap saat setiap detik jaringannya menerusi penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026, iaitu saluran ATM dan juga pengkonses masa menerusi saluran radio-radio ATM, termasuk dari Terengganu FM. Terus layan dengan untuk waktu ini, temani AI hari cuti hujung minggu, santai sambil layan bola pun salah satu juga kan. Masih bersama keluarga, rumah join sekalian, anak pun bersama kan, cantik tu. Terus layan, nah, mesra ceria untuk waktu sekarang ni 8:28 minit malam.

tak kira lah tempat mana-mana pun kan, walaupun dalam tu dalam kategori lagu logat Kelantan, tapi lagi mana pun semua layan lagu ni. Mungkin sebab melodi ke patah kata ke, daripada Din Manja lagi Ida Zering, adik saya best okay. Ha, sudah, dia bukan tak sayang, ni membahagiakan. Perkataan sayang ni menyebabkan hati berbunga-bunga. Tapi berhati-hati juga, takut ada yang melayang. Tambah pula ni 26 hari bulan, 27 hari bulan ni kan, masih lagi dalam kategori tebal lah rasa sikit poketnya tu. Risau juga. Sayang, aduhai, dia kalau tiba-tiba lembut macam tu kan, ada apa ni? Duit nak melayang ni. Alahai, jangan fikir sangat lah. InsyaAllah rezeki untuk rumah kita ada, ada rezeki untuk kita kan. Dan juga beli hati, beli hati pula, beli jiwa lah kan. Hari cuti ni bawa pergi beli barang-barang keperluan dapur, ke teman rumah sebagainya, itu pun satu ruang masa yang bagus juga kan. Lepas Jualan Rahmah kan ada, yang betul-betul murah. Sabar masa, sabar minggu, setiap minggu akan ada. Macam kalau nak senang tengok, macam untuk Negeri Terengganu, pergi saja ke Facebook KPDN Negeri Terengganu. Di situ ada paparan infografiknya, sekian tarikh mana-mana. Dan hari ini pun kalau saya tengok tadi ada tempat-tempatnya, tapi saja saya nak suruh benda-benda kita tengok di Parlimen dan juga Dun masing-masing, lokasi-lokasi jualannya yang menawarkan harga yang betul-betul rendah berbanding dengan harga pasaran yang sebenar, 30% hingga 20%. Dan juga satu lagi, zaman sekarang ni senang, aplikasi banyak membantu. Contoh macam aplikasi Price Catcher tu, yang boleh akses, yang tunjuk perbandingan harga pasar-pasar raya yang terlibat, kedai-kedai yang terlibat di antara barang-barang keperluan tu, buat

0: mengawal perbelanjaan kewangan keluarga memang power sekali, dan mereka lah yang sonato yang terbaik untuk kita. Apa pun, terus saja ruang masa yang ada ni kita teman-teman dan juga sambil saksikan aksi-aksi mendebarkan perlawanan-perlawanan yang berlangsung untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang menerusi saluran di Sukan Plus di TV OK dan juga menerusi persembahan secara langsung di RTM Klik. Terus saja layan dengar di Terengganu FM, pastinya mesra ceria.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Why pay?
1: Awak ni asyik why pay je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, why pay kalau ada MyTV?
1: Hah? MyTV? Yeah, why pay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: muka anda. Kurasaw menjadi negara paling kecil dalam sejarah yang berjaya layak ke Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, itu dia. Ha, lagu jenaka di pagi hari. Ha, joget toleh kanan, toleh kiri. Kadang-kadang kita kena toleh juga. Ha, tapi jangan lama-lama. Nanti sakit pula tengkuk kita tu. Ha, tersalah pula uratnya. Tapi

mata mak ayahnya, alhamdulillah, selagi mereka ada kita santunilah ya. Kerana itulah kunci berkah kehidupan kita. Redanya mereka itu, bahagialah kehidupan kita. Walaupun kerja kita biasa-biasa je, tapi Tuhan hadirkan rasa tenang dalam jiwa. Percayalah. Kan? Tak kira hidup kita ni tak mesti nak menongkat langit. Kerana hakikatnya kita berpijak pada tanah. Kita kaki kita menginjak pada tanah, dan juga satu masa nanti kita akan berada dalam tanah. Kan? Pesanan untuk diri lah kan. Apapun untuk waktu ni, jaringan semasa pertemuan di antara Spanyol dan Uruguay 1-0. Jaringan daripada Spanyol pada minit keberapa tadi, dalam minit yang ke-40 lebih tadi, kan. Dan juga aksi masih lagi berlangsung. Terus saja kita semarakkan, sorakan, semangatkan kegembiraan, semangatkan suasana untuk Piala Dunia FIFA 2026 menerusi penyiar rasmi RTM. Boleh saksikan perlawanan Trump langsung kita ingin. Dan kejap nanti akan kita ke Kuala Lumpur dulu kejap juga untuk siaran radionya, untuk ikuti utama 9 pagi kena kembali bersama dengan saya di jam yang berikutnya untuk saya temani anda. Okey, kan hari ni dah tulis siap-siap lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. Tapi rupa-rupanya berdengkur je, tidur tak bangun-bangun pula jadinya. Lari daripada perancangan ke macam mana? Bangun abang, bangkit. Dah 8.51 dah ni. Rugi ruang masa. Ada setengahnya mungkin ambil kesempatan hari cuti lah, kita nak balas dendam. Hari lain dah penat bekerja kan. Tak apa. Nak tidur tambahan tak ada masalah. Tapi pada jangka masa sebenar sebagaimana kita tidur pada hari biasa. Maksudnya kita awalkan tidur. Awalkan tidur. Bukannya panjangkan waktu tidur. Itu akan menyebabkan tubuh kita lemau pada esok hari. Mulalah jadi mandi blues lah, mood ke laut lah. Kadang-kadang sebab corak hujung minggu ni, dia akan mempengaruhi perjalanan kita untuk hari permulaan kerjanya esok hari. Dengarkan daripada Mama Imi Masura di Shananana, sebab itu daripada Haziq Rosby, Nur Leila. Layan dengar di Terengganu FM, temani untuk waktu ini 8.52 serta bersama. Terima kasih yang baru saja ataupun tadi lagi dengarkan, bertemankan air waktu ini.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional si Angkit serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Wamano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamawi.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Dato' Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Korps Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di dua kawasan yang diduduki Israel. Situsan negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10 temani anda.
1: Ya, terus temani anda bersama di Cerita Pagi Terengganu FM. Untuk waktu ini, jam yang keempat, hari masih lagi sembang-sembang dia cocek-cocek dia popet-popet di sini kan. Tapi cocek-cocek popet saya takkan mampu nak mengalahkan cocek-cocek popet-popet daripada mak kita, rumah kita kan. Tapi janganlah kita rasa itu satu masalah yang besar. Sebab masalah yang lagi besar apabila kaum hawa ni tidak berkata apa-apa. Percayalah, itu lagi merisaukan. Anggap saja apa yang keluar itu adalah nyanyian, kerana itulah cara mereka meluahkan. Dan satu masa nanti, kalau dah kita berjauhan, kita akan rindu pula. Macam saya rindu lah, sebab lama duduk seorang kan. Tiba-tiba kalau hari-hari di rumah tu, dengar juga mak membebel. Kan, rasa sunyi je kehidupan, macam hilang kau tu. Itu gambarannya. Sama juga kehidupan yang kita ni, masa dia orang terdekat yang kita ada dekat, jangan kita nak rasa. Tapi dia dah jauh, teringat dah pula. Begitulah lumrah kita manusia. Kita jarang nak menghargai apa yang ada saat kita miliki. Tapi bila dah berlalu pergi, mulalah kita mempersoalkan itu dan ini. Kenapa ya? Mengapalah? Soalan. Tapi tak apalah, benda berlalu tak berlalu. Yang paling penting, hadapi apa saja dengan senyum, macam lagu Dewa sebentar sini. Terus saja bersama di Terengganu FM. Dan waktu ini, kalau penyokong Sepanyol masih tersenyum lah kan. Jaringan 1-0 itu dah mengharapkan ada pertambahan. Saksikan ada badan itu di saluran TV. Okey, kita ini perlawanan antara Sepanyol dan Uruguay yang aksinya bersambung. Dan juga di saluran yang lain juga ada aksi-aksinya akan menyusul lagi lah untuk hari ininya. Pastinya ramai tenang nanti untuk dilengkapkan 32 kelompok pasukan yang akan beraksi dalam pusingan kalah matinya nanti. Terus bersama di Terengganu FM, pastinya Masra Ceria.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

dengan Syarikat Muka dan Mula saja kita dengarkan di Jengkana FM. Selamat pagi teman anda. Walaupun hati rasa gundah gulana, tapi terbitkan rasa ceria. Mungkin itu menjadi penawar untuk emosi kita dan juga salah satu kesihatan yang paling penting. Yang berlari, yang berpeluh, itu dah bagus. Yang merayuh basikal, tak kira yang pergi gym dan sebagainya, itu yang bagus. Tak apa, teruskan. Tapi kesihatan satu lagi juga, bukan hanya mengangkatkan kesihatan tubuh badan ini dengan hanya pergerakan fizikal semata-mata, tapi jangan lupa badan kita juga perlu untuk sehatnya segi minda kita. Antara salah satu nak bagi terapi untuk minda kita, ketawa lah. Tapi bukan ketawa terbahak-bahak sampai hilang normanya. Sebabnya ketawa dengan kadar sepatutnya itu, ini bukan saya cakap dah ni. Sebabnya kalau ikut ada kajian, di mana ketawa akan hasilkan endorfin, iaitu sejenis bahan kimia yang menghasilkan tenaga dan mengurangkan tekanan secara tak langsung. Ia juga akan turunkan hormon yang menjadi punca stres. Jadi salah satu kajian yang dibuat oleh University of California ni, kesan positif ketawa boleh bertahan hampir 12 jam. Jadi carilah titik yang mengembirakan hati. Sekarang senang saja, teknologi ada tangan boleh tengok video komedi jenaka dan sebagainya, ataupun keletah anak-anak pun buat kita boleh ketawa di pagi hari kan. Okey, mendengarkan sebuah lagu daripada Jalil Hamid ni, cerita tentang ketawa. Cari titik yang memberi kita rasa tenang di hati, sebabnya kalau nak seorang hati hiburkan hati kita ni, payah juga. Kita dah cari hiburannya menghiburkan diri sendiri ke macam mana? Kalau ada orang tak boleh hiburkan, itu bertuah namanya. Okey, terus saja bersama di Cengkana FM, Ceria Pagi, temani hari hujung minggu anda, layankan Mesra Ceria.

0: Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini, kita akan mengenali perkataan munib yang membawa maksud janda. Contoh ayat, kakak keduanya telah menjadi munib sejak kematian suaminya.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi.

0: cuba bagi mereka yang memang sentiasa mencari ruang, di sinilah mereka hanya stalker kita. Daripada sikit-sikit dia kumpul sikit-sikit, jadilah satu bentuk macam profile data kita. Kan, zaman sekarang makin canggih, teknologi AI tu macam-macam boleh buat. Hatta kalau kita bercakap telefon halo pun tiba-tiba halo-halo senyap, halo senyap, rupanya kita bagi salam ke siapa tu dah boleh susun dah algoritma tu untuk jadi sesuatu yang lain. Itulah cabaran zaman sekarang ni. Tapi sebab itulah waspada sepanjang masa. Dan juga cerita pasal skamer ni juga, kalau yang kita sedia maklum, dalam sehari dua ni melibatkan pihak tamu haji sendiri, di mana lembaga tamu haji menafikan sebarang promosi ataupun tawaran skim simpanan haji oleh pihak ketiga yang menggunakan nama ataupun logo TSM lah. Jadi ceritanya jangan mudah terpedaya, jangan mudah terperangkap atas apa saja skim. Sebabnya cerita yang paling senang sekali, kalau di laman sesawang rasmi tidak ada dipaparkan oleh agensi berkaitan ke jabatan berkaitan, maka itu satu kepelikan yang paling luar biasa. Itu salah satu je lah. Jadi waspadalah. Sebabnya kalau kes tipu-menipu ni trend anak tahun, saban tahun saban masa ada peningkatan dalam tempoh 3 tahun. Itu semua kita sudah maklum. Dan kalau semalam menerusi berita Buletin Serangan FM, ada juga diselitkan tentang untuk tempoh 6 bulan pertama, kalau di Terengganu khususnya, dekat 18 juta ringgit kerugian akibat penipuan dalam talian itu untuk 6 bulan pertama. Baki masa belum kira lagi bulan 7, bulan 8 sebagainya. Jadi siapa saja boleh jadi mangsa. Dia tak kira kita kerja apa, pangkat apa, kedudukan apa, taraf hidup macam mana. Yang nak tahu, kita terkena. Jadi ingatlah sepanjang masa, hidup dua jalan cerita, duka atau bahagia. Yang paling penting, berwaspada dan juga sentiasa untuk ambil langkah yang terbaik. Moga-moga kita dapat tempuh hidup dengan selenang-lenang. Tak kira lah, orang kampung pun jangan pandai inting tau. Orang kampung ni kerana duitnya banyak, berkopak-kopak, kita tak tahu. Okey, baik, dengarkan lagu ini orang kampung. Yang dua Bazar Tahir dan juga Led Zeppelin di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Ada tambah bunyi sikit.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #PesanamesraIni daripada kami di Terengganu.

di Terengganu FM untuk hari temani anda. Kita pun dah ada di hujung-hujung, 6 minit saja lagi berbaki. Dan juga untuk aksi perlawanan pertemuan dia antara aksi-aksi perlawanan kalau di saluran TV OK, perlawanan masih lagi berlangsung di antara perlawanan Spanyol dan juga Uruguay. Masih lagi jaringannya satu Spanyol, kosong Uruguay. Dan kalau tadi CP-CP je, dia macam ingat nak masuk tadi rupanya. Aduhai, itulah bola kan. Semua dah termenung lah. Okey, dan juga kalau untuk di satu lagi perlawanan pertemuan di antara Rosadi dan juga Cape Verde, di saluran Sukan Plus dan juga Malaysia ATM Play, masih lagi terikat kosong-kosong ketika ini. Jadi pun untuk hangatan dan juga aksi sorakan dan juga ledakan-ledakan gol yang menarik dan juga raikan kejayaan untuk pasukan-pasukan belia anda bersama untuk saksikan depan hari itu dan hangatan itu menerusi di ATM dan juga selaku penyiar rasmi bagi Premier FIFA 2026. Dan juga sekadar inilah dulu, selepas ini anda akan bersama pula untuk di ruangan anggun bersama DJ-DJ kita yang dah pun ada tu. Dia pun kaki bola juga ni, tak tahulah dia nak cakap pun tengok bola rutu je lah. Lepas tu untuk guna gambar orang kita, Kak Cik kita akan temani dan niraninya bersama dengan Hal untuk petang ini dan malam bersama dengan Ijo yang akan bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Terus saja kekal layan dengarkan Terengganu FM walaupun ke mana anda pergi, tapi tak apa. Yang penting frekuensi ini tetap kekal di hati anda. Pergilah ke mana-mana pun, tapi frekuensi tak beralih. Kan? Sambil-sambil temani, sambil-sambil menusri untuk hari hujung minggu. Jadi, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Salam Rindu. Assalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua.

Sama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria dah pun 10.3 minit pagi. Terus bertemankan saya, nama saya Dija, akan menemani anda selama 4 jam dalam Anggun Inspirasimu untuk edisi Sabtu hujung minggu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Selamat bercuti hujung minggu hari ini dan di penghujung bulan Jun 2026. Terima kasih untuk Ayi yang baru saja selesai tugasan beliau bersama-sama anda selama 4 jam juga menerusi ceria pagi dari 6 hingga 10 pagi dan jam kedua 10 hingga 2 petang bertemankan Dija. Okey, dan baru saja tamat perlawanan untuk hari ini 27 Jun 2026 untuk Piala Dunia FIFA 2026 sebentar tadi dengan pasukan grup H, iaitu Spanyol bertemu Uruguay. Spanyol menang 1-0 membenamkan Uruguay. Alhamdulillah lah peminat-peminat Spanyol. Tapi kita tengok nanti perkongsian untuk 32 pasukan terbaik nanti saya akan kongsikan juga. Dan satu lagi grup H iaitu Cabo Verde dan juga Arab Saudi seri 0-0. Baru saja tamat perlawanan pada pukul 10 pagi. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Dija dalam Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: Ekosistem marin, termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau, adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemuliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marin.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Baik, anda yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju. Mungkin ada yang baru sampai ke negeri Terengganu Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik, insyaAllah orangnya baik-baik belaka. Selamat datang diucapkan kepada anda semua. Dan pastinya hujung minggu ini banyak sekali aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di seluruh negeri Terengganu. Dari Kemaman, Dungun, Besut Setiu sampailah Kuala Terengganu ni, ada banyak sekalilah pengisian yang penuh bermakna untuk anda semua. Dan pagi ni mungkin ada juga yang nak hadir ke Jualan Rahmah Madani. Ini program yang sering kami wawarkan juga untuk orang kata kemudahan bersama-samalah nak membeli barang-barang keperluan rumah secara lebih jimat dan juga murah. Anda boleh hadir. Antaranya hari ini berlangsungnya di Kuala Terengganu, iaitu di di pekarangan Masjid Kolam Kuala Ibai, Kampung Kolam Kuala Ibai, bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari pada hari ini. Okey, itu di Kuala Terengganu. Kemudian kita pergi ke daerah hulu pula di Ajil, iaitu di Dewan Civic Ajil. Sama juga masanya 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan seketika kita menjengah ke daerah Dungun. Okey, orang-orang Dungun yang berada di Surga, Kampung Surga, jangan lupa hadir ke Pasar Tani Surrogate 8 pagi juga hingga 12 tengah hari. Dan di Kemaman bermula petang nanti, di Kemaman semalam 26 Jun. Okey, itu antaranya lah. Kalau anda nak dapatkan lagi di manakah program-program Jualan Rahmah Madani dilaksanakan, boleh ke laman Facebook rasmi KPDN Terengganu. Dekat situ banyak perkongsiannya, jadi boleh manfaatkan sebaik mungkin. Anda yang nak berinteraksi bersama-sama Dija juga boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Yang bekerja sama macam saya hari ini, selamat bertugas walau di mana jua anda melaksanakan pekerjaan. Terus bersemangat dan juga ceria pagi ni, okay? Terus layan Terengganu FM.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

Baik, terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda waktu ini. 96.2 di Besut dan Setiu yang dengarkan secara penstriman langsung RTM Klik. Terima kasih juga yang berada di luar negeri, luar negara sentiasa menyokong kami pastinya. 34 stesen di seluruh negara. Jadi boleh dengarkan kami di mana sahaja anda berada dengan syarat ada data internet. Mudah saja, boleh dengar bila-bila masa saja. Okey. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM pagi ini. Kita ada rakan kita ni, Syafiq Al-Quini. Dia kata daerah Kuala Nerus pun ada juga jualan rahmah hari ini, iaitu di hadapan SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. Boleh pergi ke sana, okey. Terima kasih Syafiq. Kemudian kita ada Cik Mi Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum DJ sayang. Waalaikumsalam. Cik Mi sentiasa ada. Selamat berkonti hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih. Semoga kita semua sentiasa dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah cuaca panas kat sini. Terima kasih Dija. Sama-sama. Lagi kita ada Ika Rosa dari Telaga Daing, Kuala Nerus juga ni. Hai Dija, selamat bertugas. Terima kasih setia mendengar Terengganu FM waktu ni. Santai menuju ke Pantai Kekabu. Pergi Kemarang hari ni deh. Sambil dikata potluck menu udang nenas masak lemak. Amboi sedapnya. Okey, selamat penghujung Jun. Semoga Julai membawa rezeki dan kebahagiaan buat semua. Baik, terima kasih Ika. Selamat dalam pemanduan. Sampai ke destinasi dengan selamat, okey. Seterusnya kita ada rakan kita dari Dungun, Kak Aroh. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari ini 27 Jun, hari Sabtu. Tenang, tak semua orang memilih perhatian, sebaliknya memilih ketenangan. Tenang-tenang saja dalam hidup ni. Okey, baik. Katanya tengah kaca suara. Hari ni 11 Muharram semalam, alhamdulillah dah orang kata selesai berpuasa sunat sempena hari Ashura Muharram. Hari ni mungkin ada lagi yang berpuasa, selamat berpuasalah untuk 9, 10, 11 Muharram. Okey, yang melaksanakan puasa sunat, moga-moga dipermudah segala urusan dan juga diberkati Allah Ta'ala. Terima kasih semuanya. Boleh lagi hantarkan kiriman WhatsApp anda ke Terengganu FM, okey? Sekejap lagi saya nak kongsikan info berkenaan dengan hari bekerja hybrid ataupun HBH yang telah pun diumumkan semalam oleh Jemaah Menteri. Jadi terus kekal bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Terima kasih kerana terus memilih Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk hujung minggu hari ini. Dan pastinya santai-santai di rumah. Ramai dah bangun pagi kan hari ini nak menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 seawal pagi tadilah. Okey, dan jangan lupa untuk saksikan ataupun tonton pukul 11 pagi ini pula untuk perlawanan kumpulan G.

keselamatan di luar dan di dalam rumah ketika tanah runtuh. Sekiranya anda di luar rumah, jauhi laluan dan kawasan tanah runtuh. Lari ke arah tanah tinggi yang jauh dari bahaya. Jika ternampak aliran air, tanah, batu dan tumbuh-tumbuhan, segera berlindung di sebalik rimbunan pokok. Jika tiada pilihan, segera peluk tubuh anda membungkuk seperti bola. Lindungi kepala, duduk dan bersedia menghadapi sebarang keadaan. Sekiranya anda di dalam rumah, duduk diam di dalam bangunan dan berlindung di bawah meja, kerusi atau perabot yang kukuh. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM.

0: Baik, dah pun 11 pagi, masuk jam kedua. Anggun Inspirasimu masih lagi bertemankan DJ waktu ini. Dan seketika kita nak bersama-sama dalam rancangan tajaan 15 minit Organic Mattress bersama-sama DJ di talian Puan Lin. Assalamualaikum Lin.
1: Ya, waalaikumsalam DJ. Apa khabar hari ini?
0: Alhamdulillah, sihat seadanya. Lin, ya. Macam mana?
1: Ya, okey. Alhamdulillah.
0: Baik, untuk hujung minggu hari ini pastinya ada sesuatu tawaran istimewa nak dikongsikan bersama-sama orang Terengganu. Silakan, Lin.
1: Okey, baik, DJ. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini bersama saya Nur Azlin Hashim daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Pinjamkan saya lebih kurang 10 ke 15 minit ini untuk saya beri sedikit penerangan antara produk yang dikeluarkan oleh Organic Mattress. Okey, kepada yang baru mendengar, Organic Mattress ni adalah sebuah syarikat yang menjual tilam, dan tilam-tilam yang kita jual dihasilkan oleh kilang kita sendiri yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Okey, apa yang servis kami tawarkan selain daripada menjual tilam, dekat sini kita ada, selain tilam kita ada katil dan juga bantal jugalah yang berkaitan dengan tidur kita lah. Okey, dan selain tu servis yang kami tawarkan adalah penghantaran produk secara percuma ke semua destinasi di Semenanjung Malaysia. Maknanya kata bukan sahaja di Perak, di kawasan Terengganu, tapi di seluruh negeri di Semenanjung kecuali Sabah dan juga Sarawak. Okey, penghantaran yang kita buat tidak dikenakan charge untuk penghantaran. Hanya perlu bayar harga produk saja, harga tilam sahaja. Dan bayaran hanya perlu dilakukan sebaik saja tilam tiba di rumah. Okey, dan di samping tu untuk setiap produk yang kita bagi, kita jual ni, dia ada tempoh-tempoh jaminan yang tertentu. Bukan kita jual, ambil duit dan terus hilang, tidak. Ya, kita akan senantiasa follow up juga dengan pelanggan-pelanggan kita ya sepanjang tempoh pembelian tilam itulah. Okey, jadi tak perlu risau. Ya, dan untuk apa tu jaminan, jika ada sebarang masalah dari segi lekuk tilam dan sebagainya, anda boleh refer kepada kami semula. Okey, dan selain daripada tu kita juga buat servis untuk ambil tilam lama. Biasa kan Dija, kalau kita nak beli tilam, kadang kita agak rungsing dekat mana nak simpan tilam lama, dekat mana nak buang. Kan mungkinlah kita yang tinggal di taman-taman ni, kadang nak kena panggil transportation, nak kena bayar kan, tak boleh buang di sembarangan tempat. Okey, tapi dekat sini lebih mudah. Waktu kita turun tilam yang baru, kita akan ambil tilam lama, dan kita tak ambil begitu sahaja. Kita ada bagi potongan untuk tilam lama tersebut. Dan potongan tu bukanlah berjumlah RM10, RM100, tidak. Ya, kita potong sehingga RM300. Tapi satu pembelian hanya valid satu harga sahaja. Sebab kadang kata, oh Lin, saya ada 10 tilam dekat rumah. Kan jadi free tilam saya kan? Tidak. Satu pembelian tilam, satu tilam lama je kita ambil kira. Okey, yang the rest tilam tu kalau ada ruang dekat atas lori, anda nak bagi boleh, tak ada masalah. Okey, kalau ada ruang lah, sebab setiap seorang yang kita hantar tu, kita akan ambil balik tilam lama. Jadi kadang penuh kan? Okey. Itu yang kita tawarkan. Okey, apa kelebihan jika anda membeli tilam di Organic Mattress? Kita bukan sahaja menjual produk. Okey, kita akan memastikan yang mana pelanggan kita ni memilih tilam yang betul. Okey, dekat sini anda boleh beritahu kami apa expectation anda terhadap tilam yang anda nak beli. Contohnya, mungkin orang ni dia cari tilam yang berdasarkan harga. Okey, berdasarkan harga, contoh ada bajet sebegini, okey, ada tak tilam yang mengikut bajet? Ya, tapi kita tetap akan tengok dari segi berat badan, umur dan juga masalah untuk kita recommend bersesuaian dengan bajet. Dan satu lagi, produk yang dibeli tu valid untuk menampung berat tubuh beliau. Ya, supaya tak adalah berlaku pembaziran, beli tapi tak boleh guna ataupun rasa tak selesa. Okey, dan seterusnya, mungkin ada yang CB ni contoh nak beli tilam, nak cari tilam sebab keperluan daripada badan. Keperluan macam mana? Mungkin ada masalah sakit belakang, pinggang ataupun slip disc. Ya, mencari tilam yang boleh membantu, menyokong atau memberi keselesaan kepada masalah tersebut. Jadi kita akan rekomenkan apa jenis tilam yang sesuai untuk membantu kepada masalah itu. Jadi apa keperluan anda berkaitan dengan tilam, kami sediakan dekat sini. Dari segi saiz dan segi ketebalan, insyaAllah kita ada banyak pilihan. Sebab bila ada kilang sendiri untuk hasilkan tilam, ya, dia lebih fleksibel lah. Contoh dari segi custom size ke, ataupun ketebalan ke, atau keperluan terhadap sesebuah tilam tu kita boleh buat. Okay? Jadi itu istimewanya beli tilam dekat sini. Kita tak nak bila anda beli tilam berdasarkan bajet semata-mata, tapi nanti bila dah sampai tak boleh guna. Ataupun berdasarkan tengok ada free gift, ataupun nampak okey, ataupun kawan kita beli okey, kita pun nak cuba, tak. Sebab dia berbeza. Keperluan setiap orang terhadap tilam berbeza. Ya, sebab dia mengikut berat badan, masalah dan juga umur. Okey, jadi contoh dekat sini kita ada beberapa pilihan. Jadi hari ini saya akan sentuh mengenai dua pilihan tilam. Yang pertama kita ada tilam daripada Anissa. Tilam Anissa ni dia tenggelam timbul. Kenapa saya kata tenggelam timbul? Dia keluar waktu promosi best je. Tapi memang production kita hardkan pengeluaran, sebab kalau kita bagi offer memang ramai orang akan beli. Ya. Harga offer dia, okay, untuk tilam Anissa ni kita buat daripada high density rebound bersama foam yang melalui proses pemadatan. Maksudnya dia bukan foam kosong. Bila duduk atau berbaring, dia tak tenggelam mengikut berat badan. Dia boleh tampung berat sehingga 160 kg. Dia datangkan juga dengan jaminan, okay, dan boleh membantu memberikan sokongan keselesaan tidur. Itu basic. Ya, sokongan keselesaan, ya, dan juga bila baring tu dia dapat bantu untuk tidur yang berkualiti. Harga pasaran kita jual untuk, saya keluarkan satu pilihan saiz sahaja, iaitu untuk 8 inci. Harga jualan $999. Tapi hari ini kita nak belanja tuan-tuan dan puan-puan, macam saya kata, servis yang kita buat adalah trade-in tilam lama. Jadi trade-in sebarang jenis tilam lama untuk dapatkan potongan sebanyak RM300. Walaupun beli saiz kelamin, nak trade-in tilam bucang pun tak ada masalah. Kita tak ada demand yang tinggi untuk tilam lama. Janji ada tilam lama cukup. Okey, jadi potongan RM300. Jadi harga yang tinggal berapa? RM699, betul? RM699 untuk 8 inci. Okey, dan satu lagi, untuk hari ini, kepada 7 orang yang menempah awal. Okey, menempah ni tak perlu lock dengan harga tau. Bagi nama alamat je. Cakap, Din, saya nak ni nama ni alamat saya. Dah sampai nanti baru bayar. Okey, untuk 7 orang yang tak awal, Din nak belanja setiap seorang ni RM100 lagi less. Jadi hanya perlu bayar waktu barang sampai sebanyak RM599. Siapa yang tanya Lin, bila nak jual harga bawah RM1,000, bila nak jual tilam yang kualiti, tilam yang bagus dengan harga bawah RM1,000, inilah masanya. Okey, RM599. Beli untuk anak, beli untuk bilik tetamu kan, beli yang mana pengusaha-pengusaha homestay, ya, dapatkan tilam yang baik untuk homestay anda, ya, supaya customer kita rasa selesa, ya, supaya dapat repeat order lagi kan. Jadi dapatkan dengan harga ni, sementara Lin jual 7 orang pertama dapat RM599, yang ke-8 dan seterusnya RM699. Okey, jadi ni limited quantity sahaja, siapa cepat dia dapat. Jadi terus telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana, sebab yang seterusnya kita nak cerita mengenai tilam premium. Siapa ada bajet lebih, boleh ambil tilam premium. Kita akan bagi tahu selepas ini.

0: Baik, masih lagi dalam rancangan Tajaan 15 minit di Terengganu FM bersama-sama dengan Puan Nur Azlin Hashim. Silakan sambung kembali untuk tawaran istimewa hari ini, Puan Lin.
1: Okey, baik Dija, kalau tadi kita dah cerita dah mengenai tilam bawah 1,000 ya. Jadi ramai yang dah call, orang Kuala Terengganu, orang Besut. Jadi tak kira di mana anda berada, insyaAllah kita akan sampai ke tempat anda. Jadi dapatkan segera ya, sementara harga tengah murah ya. Kalau ada tanya Lin, tak boleh ke murah lagi 200-300. Kalau 200-300 kita tak dapat bahan yang berkualiti untuk support berat tubuh anda. Okey, takut nanti bila guna tak lama mana dia akan meninggalkan kesan lekuk kan dan sebagainya, kita tak nak. Kita kalau boleh sekali anda buat investment untuk tidur dan kesihatan anda, boleh guna dalam jangka masa yang lama. Okey, jadi kalau anda nak buat investment yang lebih kata jangka hayatnya lebih panjang, saya nak recommend anda untuk tilam manja organik. Kalau siapa-siapa ada bajet lebih, tolong grab, tolong proceed untuk ambil tilam manja organik. Sebab manja organik ni antara tilam yang terbaik daripada organic mattress, dah berusia 32 tahun. Daripada awal kita jual pun memang kita start naik dengan organik, tilam manja organik dan juga tilam sabut kelapa. Untuk tilam manja organik, harga pasaran kita jual RM1,700 untuk yang terbaru. Kenapa RM1,700? Sebab dia boleh membantu secara menyeluruh. Menyeluruh tu maksudnya kalau kita penat bekerja, badan letih, tak kiralah bekerja di lapangan ke di pejabat ke, masing-masing letih, ataupun ibu rumah tangga kan, semua ada hari yang padat, hari yang penuh dengan kerja, ataupun makcik-pakcik kita yang dah pencen ya, kalau berumur ni maklum sajalah kan, memang kita nak rehat je. Jadi bila kita balik kerja, kita baring atas tilam ni, daripada level penat kita tu 9-10, dia akan turunkan level penat tu kepada 2-1. Kita akan rasa, sebab dia bila baring, dia tolak bahagian belakang ke atas, dia buka luas bahagian belakang, dia tak tenggelam timbul, dia sama rata je. Okey, jadi kita rasa, ui, leganya. Jadi hilang penat kerja yang kita start daripada pagi tu kan. Jadi kita rest dulu. Jadi bila malam pula, dia bantu kita, bila dah nak tidur tu, dia bantu untuk support badan dengan sempurna. Ya, untuk bahagian zon-zon utama daripada tengkuk, belakang, pinggul, peha, kaki. Okey, dia bantu untuk penjajaran tulang belakang. Dia meletakkan tubuh pada posisi yang tepat lah. Okey, dan bila kita nak mengiring, bertukar posisi pun pasangan sebelah tak terganggu. Ya, kita ada fungsi zero motion transfer. Jadi dia pun boleh menampung berat tubuh sehingga 250 kg, dan waranti yang kita bagi untuk jaminan dari segi lekuk tilam sehingga 10 tahun. Okey, kain kita guna fabric yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda, lebih pantas. Jadi semua bahan ni akan berfungsi dari segi memberikan keselesaan, memberikan kualiti tidur yang terbaik. Yang mana kualiti tidur itulah yang kita nak, supaya dia boleh riliskan kepenatan, rehatkan mental, fizikal, pump in balik tenaga kita, supaya bila kita bangun pagi besok, body kita bersedia untuk tugasan hari baru. Ya, kita tak adalah bawa rasa penat hari ni ke hari besok. Okey, jadi untuk manja ni, dia ketahanan 10 tahun. Jadi secure lah dekat situ, kita pakai setiap hari sehingga 10 tahun. Saya kira satu investment yang baik untuk jangka masa panjang, untuk tidur, direhat dan untuk sokongan badan kita. Okey, jadi harganya daripada RM1,700, macam biasalah ada trade-in untuk tilam lama, tolak 300 ya, tolak 300 tinggal 1,400. Daripada 1,400, saya nak bagi special offer untuk warga Terengganu atau yang mendengar hari ini, tak kira di mana saja, ada offer potongan 400 untuk pembelian hari ini. Jadi tuan-tuan boleh grab dengan harga 1,000 sahaja untuk ketebalan 8 inci, manakala untuk 10 inci 1,200. Okey, 8 inci 1,000, 10 inci 1,200. Itu saya kata kalau ada bajet lebih, tolong grab yang ini. Sebab kita tak payah pening kepala nak fikir nak upgrade tilam ke apa, beli baring saja. Yang tahu bila malam ada tempat untuk kita istirahat dengan baik. Okey, hanya RM1,000 sahaja. Satu hari kalau kira berapa sen je kita keluar. Lebih mahal dari kita beli kopi O hari-hari berbanding kita nak invest untuk tidur yang selesa setiap hari selama 10 tahun. Ya, jadi dapatkan sekarang, hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, saya ulang, 013-584-0288. Okey, penghantaran percuma, tempah tanpa deposit dah sampai baru bayar. Okey, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini, Dija. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Puan Nur Azlin Hashim dari Organic Mattress untuk rancangan tajaan. Dah pun 11.17 minit pagi, terus setia bersama-sama Terengganu FM, Mesra Cerdas.

Cobalah untuk setia, baru saja hiburkan kalian. Waktu ini menghampiri 11.39 minit pagi. Hari ini 27 Jun 2026 merupakan tarikh penamaan calon untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang akan dijadualkan berlangsung pada 11 Julai 2026. Nanti. Dan Dewan Undangan Negeri Dun Johor telah pun dibubar pada 1 Jun 2026 dan proses penamaan calon melibatkan 56 kerusi Dun pada hari inilah. Okey, dan untuk makluman juga, pengundian awal adalah pada 7 Julai 2026. Jadi orang-orang Johor, caknalah dengan tarikh-tarikh yang saya sebutkan tadi. Baik, saya nak menjengah lagi ke WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Kak Ba dari Dungun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

pertandingan berlari di pantai Teluk Lipat. Anak pun anak pun join juga di Jawih, dia kata. Okey, selamatlah Kak Ba dan juga anak tu. Okey, seterusnya kita ada Mak Wan dari Pengkalan Berangan. Selamat bertugas. Pengkalan Berangan Matahari Bersinar pagi ni. Mak Wan baru sudah siang ikan selayang dengan ikan selor, ikan tambang. Nak buat kepuk ke kerana tu Mak Wan? Okey, dia kata dia ada di Dungun, rumah anak Mak Wan. Menantu ke laut. Mak Wan petang kemarin jumpa anak Kak Roh nikah dengan adik menantu Mak Wan. Alhamdulillah. Semoga jodohnya berpanjangan dan berkekalan, insyaAllah ya. Terima kasih Mak Wan. Tengku Nur, terima kasih Tengku Nur, hantarkan emoji. Kemudian kita ada Ayu Kuala Ibai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayu menyapa juga. Okey, jadi kepada anda yang nak bersama-sama di WhatsApp, boleh hantar ke 010-344-6632. Dan pastinya ramai yang melaksanakan apa saja aktiviti anda di hujung minggu ini. Mudah-mudahan dipermudah segalanya. Terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, Anggun Inspirasimu.

peminat-peminat lagu Hindustan boleh bersama-sama dengan DJ Awang Khan ataupun Ijo pada malam nanti. Okey, dalam ruangan Namaste Selekta 9.12. Okey, 12 tengah hari nanti sama-sama ikuti Buletin 12 tengah hari.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag Pesanan Mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM.

Hari kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk jam ketiga bersama-sama di Jal. Waktu ini dah pun 12.07 minit tengah hari. Pejam celik sekejap je dah masuk ke waktu tengah hari. Terima kasih semuanya yang berada dalam live TikTok Terengganu FM _. Sesiapa lagi yang belum ikuti kami ataupun follow TikTok Terengganu FM, bolehlah buat carian. Boleh tengok saya sedang bersiaran langsung dan juga boleh ikut kami. Okey, dan terima kasih juga yang dah pun meminta lagu-lagu pilihan dalam ruangan seleksi 90-an kepada anda. Masih lagi sempat untuk nak dengarkan lagu-lagu di Terengganu FM untuk jam ketiga ini. Kita ada seleksi 90-an, lagu-lagu 90-an sahaja. Okey, boleh hantar WhatsApp ke 010-344-6632 ataupun boleh masuk ke live TikTok Terengganu FM dan naikkan komen sahaja lagu apa yang anda nak dengar. InsyaAllah saya akan tunaikan sekiranya sempatlah, sebabnya sehingga pukul 1 sahaja kesempatan yang ada untuk ruangan seleksi 90-an. Sebelum tu kita dengarkan Sting dalam Diam Aku Mencintaimu. Senyap-senyap je jatuh cinta dengan Terengganu FM, ya? Yeah.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
1: Ya, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Untuk jam ketiga ini, kita nak dengarkan lagu-lagu seleksi 90-an sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum tu, saya nak kemas kini juga untuk kedudukan terkini perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan kumpulan G, iaitu Belgium menentang New Zealand. Telah pun bertambah golnya. Aha, kalau kata tadi seri 0-0 masih lagi belum menjaringkan gol. Tapi untuk separuh masa kedua ni, Belgium mendahului dengan 2-0. Okey, dan untuk perlawanan satu lagi, iaitu Egypt dan juga Iran, masih lagi seri satu sama. Okey, untuk perlawanan separuh masa kedua. Okey, sedikit trivia lah berkenaan Piala Dunia 2026 ni. Kan kita menyaksikan ataupun tonton di kaca TV. Perasan tak ramai yang pemain-pemain bola sepak di pentas FIFA 2026 ni memakai kasut berwarna pink ataupun warna merah jambu, pink terang tu. Nak tahu tak kenapa? Bukan FIFA yang mewajibkan kasut berwarna merah jambu ataupun pink terang ni, tetapi ia lebih kepada trend yang dicipta oleh pengeluar kasut bola sepak sempena Piala Dunia 2026. Tahu tak sebabnya? Itu adalah strategi pemasaran. Jenama-jenama besar seperti .. kan, masing-masing melancarkan koleksi kasut berwarna electric fuchsia ataupun merah jambu terang sempena Piala Dunia, dan mereka mahu kasut tajaan mereka ni lebih menonjol. Okey, itu antaranya. Yang kedua pula adalah kalau kita tonton di televisyen, di kaca TV tu, warna pink ni memberi kontras yang tinggi. Maksudnya lebih jelas di kaca TV berbanding kontras yang tinggi lah dengan rumput hijau, kan. Menjadikan pergerakan kaki pemain tu lebih mudah dilihat oleh penonton di TV dan juga di media sosial. Seterusnya, psikologi pemain juga. Menurut pereka kasut salah satu jenama, ramai atlet mengaitkan warna terang dengan rasa lebih yakin dan berani ketika beraksi di pentas besar. Jadi hampir semua jenama memilih warna yang sama, kasut pink. Okay, pink terang sepatutnya membuatkan pemain menonjol. Akhirnya kalau kita tengok di Piala Dunia 2026 ni, menjadi kebiasaan lah kita tengok. Jadi itulah antaranya. Kalau kata pakai warna, dipakai baju warna hijau pula, kan, kasut pink, jadilah strawberry matcha. Jadi sama macam tema hari raya yang lepas lah, kan, strawberry matcha macam tu. Okey, itu sedikit trivia berkenaan Piala Dunia 2026. Baik, saya nak teruskan untuk lagu pilihan rakan-rakan kita di TikTok dan juga di WhatsApp Terengganu FM. Okey, terima kasih sebelum tu untuk Ismi Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isa Dungun pun ada bersama-sama kita. Terima kasih. Mazuki Mamat. Kita ada TikTok Malaysia. Kita ada Abi dari Kemasik. Dan ramai lagi lah yang bersama-sama dengan kita. Jom saya tunaikan lagu pilihan anda, iaitu kita ada lagu Wati yang minta lagu, Wati yang berada di Paka minta lagu Mega, Takdir dan Waktu. Kemudian lagu pilihan Abi dari Kemasik Kemaman nak dengarkan Rabbani, Pergi Tak Kembali. Dan ini lagu pilihan Ayu yang berada di Kuala Ibai nak dengarkan Zena Zain, Terlerai Kasih. Semoga terhibur dengan pilihan lagu-lagu di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

menjadikan Terengganu FM sebagai pilihan pendengaran anda untuk tengah hari ini. Mungkin ada tengah hari ini kan, ramai yang hari inilah mengadakan majlis sempena cuti hujung minggu ni, sama ada kenduri, kenduri kahwin, pertunangan, merisik atau apa jua, majlis keraian bersama-sama dengan keluarga, sahabat handai kan. Semoga setiap urusan dipermudah, majlis berjalan lancar, cuaca baik. Tengah hari ini tetamu hadir dengan selamat dan segala yang dirancang membawa keberkatan dan mengeratkan lagi tali silaturahim. Okey, selamat meraihkan detik-detik indah bersama-sama insan yang tersayang. Terima kasih yang baru saja menjengah ke TikTok Terengganu FM. Danif, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan selamat bertugas. Terima kasih juga. Okey, kita nak tunaikan lagi lagu seterusnya, pilihan TikTok Malaysia di TikTok Terengganu FM ni. Nak dengarkan lagu Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Kemudian lagu pilihan EK Rebus, nak dengarkan Terkilan daripada Halida. Okey, dan ini lagu pilihan seterusnya di WhatsApp Terengganu FM, Kimi dari Batu Rakit, nak dengarkan SPDC Impian Seroja, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1992. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita ini. Seleksi 90-an Terengganu FM.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mohd Nor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN dan sebelum ini Ngah Kosim dengan calon Barisan Nasional CRG dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen dan berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mohd Nor di Dewan Jubli Intas Ibrahim. Sekarang kita ke Dun Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Sing Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Badu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda bercerita persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Turut layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Osgood namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat. Katanya tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan ditanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih, manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika saat sakaratul maut kita akan datang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah makhluk yang bernama malaikat yang Allah taala tugaskan untuk mencabut nyawa kita semua. Datang malaikat maut dan mencabut nyawa kita. Allah taala sebut dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang Allah Ta'ala utuskan untuk mencabut nyawa kita, dan ia akan mematikan kita, dan kemudian hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dalam tafsir, dalam ayat ini, makna yang sebenar menunjukkan bahawa malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebut dalam sebuah hadis menyebut bahawa para pembantu malaikat maut mencabut ruh dari semua bahagian tubuh, dan manakala ruh telah sampai di kerongkong, orang di kerongkong orang yang nak dimatikan itu, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut tentang keadaan seseorang menghadapi sakaratul maut apabila datang malaikat turun daripada langit dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau ruh tu, ruh orang beriman, kalau kita orang beriman, maka akan turun sekumpulan malaikat daripada langit yang akan duduk di samping, di sisi orang yang menghadapi sakaratul maut ini, seramai, kalau dia duduk itu Nabi sebut sejauh mata memandang. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ramainya malaikat, malaikat rahmat. Sebab tu bila mati seseorang, ada dua kumpulan malaikat sahaja yang turun. Dia tidak turun serentak, dia turun satu kumpulan sahaja. Ada dua kumpulan tapi satu kumpulan saja yang turun. Kalau ruh tu ruh orang beriman, ruh itu ruh orang mukmin, maka kumpulan malaikat rahmat lah yang akan turun dan akan mengiringi kematian orang mukmin itu. Kalau ruh itu ruh orang yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka malaikat azab lah yang akan mengiringi ruh orang itu. Kalau kita ni orang beriman, mudah-mudahan malaikat rahmat yang akan mengiringi kematian kita. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua ni, kita semua ni yang sentiasa mengikuti kalam Rabbi, yang mengikuti tazkirah-tazkirah di mana-mana, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Dan sedikit info berkenaan Jabatan Meteorologi Malaysia yang baru saja dikeluarkan 1:10 minit tengah hari untuk hari ini, Sabtu 27 Jun, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di daerah Besut dan Setiu Terengganu. Kemudian di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan juga Pasir Putih. Beberapa daerah di Selangor, Sabak Benam, Kuala Selangor, Kelang dan Petaling serta beberapa daerah di Kedah dan juga di Perak. Dan keadaan ini dijangka berlarutan sehingga pukul 4 petang ini. Jadi sentiasa hati-hati dan berwaspadalah dengan keadaan cuaca yang melanda. Baik, terus setia bersama-sama kami. 1:30 minit tengah hari nanti kita dengarkan rancangan Hidayah di Terengganu FM.

Baik, menghampiri 1.30 minit tengah hari. Selepas ini, sama-sama dengarkan rancangan Hidayah dengan tajuk Hijrah Usia dan Ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Ahmad Fawaz Datuk Haji Fazil. Dan rancangan Hidayah hari ini terbitan Rohani Hussein. Okey, dan semoga perkongsian Dija bersama-sama anda dalam anggun inspirasimu memberi manfaat dan juga inspirasilah buat semua. Terus berbuat baik walaupun kecil, kerana setiap kebaikan tu pastinya memberi makna dalam kehidupan orang lain juga. Terima kasih sekali lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Selepas rancangan Hidayah nanti, terus bertemankan Cu Aing dalam segmen ketiga GGOK Guanagama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang. InsyaAllah jumpa lagi Dija pada siaran yang lain pula. Terus dengarkan Terengganu FM. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Satu tajuk yang sangat penting untuk kita membicarakan tentang makna-makna hijrah. Dan tajuk yang saya ingin bicarakan tentang hijrah usia dan ibadah. Di mana kita kaitkan usia dan ibadah, saya akan huraikan apakah nilai usia tersebut yang saya akan kaitkan dengan surah Wal Asr, iaitu masa. Usia itu adalah masa. Dan ibadat ini kita akan huraikan dalam bentuk yang lebih luas, bukan ibadat hanya kita nampak di masjid ataupun ibadat dalam bentuk puasa, haji dan sebagainya, tetapi ibadat dalam bentuk yang lebih luas, menolong orang ramai, kita buat pada event, kita buat sumbangan, kita buat kerja-kerja fardu kifayah, juga dinamakan sebagai ibadat kerana apabila kita membuat sumbangan kepada masyarakat, ia termasuk dalam ibadat yang Allah sebut sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tulis apa-apa sumbangan yang disumbangkan oleh mereka dan kesan-kesan sumbangan. Maka ini juga ibadat kerana itu yang ibadat yang kekal apabila kita menderma, apabila kita mewakaf. Maka dalam bulan hijrah ini kita nak ambil power of hijrah. Dia punya kita aura dia tu. Macam kita nak buat agenda perubahan. Karena kalau kita tidak berubah, maka kita akan ketinggalan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mudathir, liman syaa'a an yataqaddam aw yata'akhkhar. Hidup kita ini di antara dua pilihan, nak ke depan atau ke belakang. Tak ada perhentian di sana. Tak ada ruang yang ketiga, keempat dan yang kelima. Yang ada hanya dua pilihan. Kamu nak maju atau kamu nak mundur. Itu di antara undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka eloklah bagi seorang Muslim memandang lebih jauh untuk melakukan agenda perubahan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita. Walaupun kita dahulunya sejarah tidak baik, tetapi yang disebut sebagai dalam kaedah motivasi disebut, create your future from your future, not from your past. Kamu bina masa depan kamu daripada masa depan kamu, bukan daripada masa yang lampau. Masa yang lampau kita nak buat apa dah habis, dah dibukukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hanya mampu kita lakukan istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, usia merupakan masa yang Allah berikan kepada kita sangat bernilai kerana ia adalah modal untuk kita invest. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal asr, demi masa. Mana di antara masa adalah usia kita. Bila bergerak masa, masa usia kita makin berkurang. Sebab itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bani Adam, innama anta sa'a, innama anta al-ayyam. Wahai anak Adam, kamu ini adalah masa-masa. Idza dhahaba ba'dul ayyam, bila berlarinya sebahagian hari, sebahagian masa, maka hilanglah sebahagian nyawa kamu. Maka masa ini merupakan modal yang Allah berikan kepada kita di dalam surah Wal Asr. Innal insan, sesungguhnya manusia ini, lafi khusr, dalam kerugian. Karena apa? Dia tidak menggunakan usianya untuk melakukan agenda kebaikan. Dia tidak menggunakan usianya untuk invest umurnya. Daripada satu minit kita dapatkan 1,000 pahala. Satu minit, contoh kalau kita berzikir, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimah yang paling Allah sukai. Dalam hadis Al-Bukhari diriwayatkan, hadis yang terakhir dalam sahih Al-Bukhari, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling gampang, ringan sahaja di atas lidah kita, kata orang Indonesia. Mudah dan berat timbangannya. Apa dia punya zikirnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimah yang membersihkan Allah daripada segala kekurangan. Jadi kadang-kadang kita makan, kita mengumpat orang macam makan ketupat. Kita mengumpat setengah jam, 40 minit. Apa salahnya kita ubah kepada subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau wanita-wanita, ibu-ibu, kalau bersolek, sambil bersolek, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang disebut sebagai power of words. One word can change your mind. Satu kalimah mampu untuk mengubah minda kamu. Jadi ini merupakan zikir-zikir yang baik untuk kita gunakan dalam usia kita. Sebab itu kita melihat para ulama menyusun waktu kita. Ada kitab yang ditulis oleh ulama, Al-Imam Nasa'i, amalul laili wan nahar, amalan di waktu siang dan malam.
Subhanallah, sebab nak susun usia kita, masa kita, sebab masa ini adalah satu moda yang besar. Mungkin satu saat kita dapat banyak pahala. Kita diberi satu ringgit, kita kembangkan kepada 4 ringgit. Orang yang diberi 100 ribu, kita kembangkan kepada 500 ribu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bagi usia kepada kita. Dalam satu hari kita dapat 24 jam kita bahagikan. Dalam satu jam kita ada 60 minit. Dalam satu minit kita ada 60 saat. Satu minggu kita ada 7 hari. Satu bulan kita ada 30 hari. Satu tahun kita ada 365 hari. Apa yang kita lakukan? Ada orang buang masa di kedai kopi. Hari-harinya bicara tentang bola. Tapi kalah juga. Orang dibicara tentang apa? Apa yang dibincangkan pun tidak tahu. Kalau dia berniaga lebih baik, dia dapat wang. Ini habis wang. Ya, boleh kita lepak, tetapi jangan sampai merugikan wang. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sembahyang Jumaat, makruh duduk di masjid. Cukup dengan sembahyang 2 rakaat sunat, kemudian kena cari kerja. Kena cari perniagaan untuk cari wang. Tidak sesuai bagi anak muda lepak di masjid selepas sembahyang Jumaat. Kerana kita hanya untuk agama. Tidak, kita nak dunia sama. Kerana dengan wang kita mampu untuk pergi haji. Dengan wang kita mampu bagi zakat. Dan ia merupakan tanda-tanda kejayaan. Qad aflahal mu'minun. Orang yang berjaya itu orang yang mana? Wa'aliz zakati fa'ilun. Orang yang mengeluarkan zakat. Jadi sampai bila kita nak menerima zakat, dan kita tak pernah mengeluarkan zakat. Jadi usia yang Allah berikan kepada kita, kita boleh buat apa saja. Modal yang cukup besar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, usianya meninggal 45 tahun. Tetapi dia invest, subhanallah, bukunya besar-besar belaka. Raratul Talibin ada 10 jilid. Kitab Majmu' ada 9 jilid. Kita diberi usia 8, 90, 100 tahun. Apapun kita tidak sumbang. Jangan jadi seperti seorang penyair dia berkata, kalladhi idha hayya lam tafa'bih, wa idha mata lam tabki alaihi aqaribu. Janganlah menjadi seperti orang yang bila hidup, siapa pun tak dapat manfaat dia. Dan bila dia mati, siapa pun tak menangis. Adik-beradik pun tak menangis. Isteri pun tak menangis. Isteri rasa lega, abangku mati. Karena tak ada sumbangan. Nafkah pun tak bagi. Apa pun tak bagi. Bimbingan tak bagi. Jadi orang yang menyumbang. Jadi orang yang beramal. Orang yang bergerak untuk manusia. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk memberi sumbangan kepada manusia. Linnas, dikeluarkan untuk memberi manfaat kepada manusia. Doktor, memberi ubat. Cikgu, memberi ilmu. Orang kaya, memberi wang. Orang yang ada kemahiran, memberi kemahiran. Kesemuanya menyumbang. Kesemuanya bersedekah. Sedekah sumbangan, sedekah idea, sedekah tenaga. Dalam komuniti masyarakat, kita ada banyak peringkat usia. Orang tua ada kaya pengalaman. Dia mampu duduk dengan remaja, berkongsi pengalaman kejayaannya, apa yang dia telah lalui, ujian-ujian yang mampu dia berkongsi dengan anak muda. Dia dapat menyimpulkan pengalaman 50-60 tahun dalam masa 1 jam, 2 jam. Kita duduk dengan orang tua, kita dapat ilmu yang cukup banyak. Anak muda ada tenaga, ada pemikiran. Kita tolong masyarakat, bagi idea kita. Tolong di masjid, tolong di surau. Ini merupakan gerakan-gerakan sosial yang mampu membina masyarakat yang tidak ada. Kita kata ruang-ruang untuk kejahatan masuk. Apabila kita sibukkan masyarakat dalam semua peringkatnya, dari muda sampai ketua, tidak ada ruang kejahatan masuk dalam masyarakat. Yang masuk kejahatan itu apabila orang tua tidak digerakkan, anak muda tidak digerakkan, wanita tidak dibangkitkan peranan mereka. Akhirnya yang mengumpat, akhirnya yang merompak, akhirnya yang menipu. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ishghal nafsaka bil haq. Hendaklah kamu sibukkan diri kamu dengan kebenaran. Kalau kamu tidak disibukkan dengan kebenaran, syaghalakal batil. Kebatilan itu akan menyibukkan kamu. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara simbolik seorang mukmin yang baik, yang cemerlang, yang luar biasa, yang membastik, yang dinamik, yang luar biasa, insan yang ajaib ini, dia meninggalkan perkara yang tidak manfaat untuk dirinya. Maka seorang muslim, dia mempunyai worldview, pandangan yang luas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadat kepada Allah, sesama manusia,
dan juga alam sekitar. Dia berinteraksi dengan alam sekitar. Dia tidak mengotorkan alam sekitar. Dia gunakan usianya untuk membersihkan halaman. Dia menggunakan tenaganya untuk membantu masyarakat. Saya teringat cerita seorang wanita tua. Dia tidak tahu membaca. Dia tidak tahu menulis. Kerjanya kutip sampah. Sambil dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak tersebut memikat golongan-golongan Yahudi dan akhirnya mengislamkan ramai orang Yahudi. Kerana dia

pertengahan jalan, dia bagi tahu kepada drivernya nak berhenti satu masjid. Jadi dia masuk masjid malam-malam, buta begitu. Dah lama tunggu, driver dia tunggu, tak keluar-keluar masjid. Jadi dia bimbang, takut orang tua ni pensan ke apa. Maka dia cari di ruang sembahyang, tak ada syekh ini. Mula dia pergi masjid, takut-takut jatuh di masjid, dalam bilik air. Dia pergi bilik air, rupa-rupanya syekh ini sedang cuci tandas. Hei, Tuan Syekh, apa pakai jubah cantik-cantik ni cuci tandas? Tak, tadi hati saya ni rasa macam seronok orang cium tangan saya. Saya nak buang perasaan nak ujung. Apa dia buat? Dia cuci. Ini kerja-kerja yang mulia. Ini kerja-kerja charity yang bagus. Apabila kita ini berinteraksi dengan alam. Sebab itu dalam hadis Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan satu bab, babu rahmatil nasi wal khalqi. Bab sayang kepada manusia dan makhluk. Maka diletakkan satu hadis yang mana seekor anjing lami dahaga. Dan seorang lelaki pun dahaga, dia minum air, kemudian diletakkan air dalam kasutnya, kemudian dia minumkan anjing tersebut, maka Allah ampunkan dosa lelaki tersebut. Dia berkhidmat kepada makhluk. Mana sentiasa orang mukmin ini menggunakan usianya menyumbang. Anfa'un ahabun nasi ilallahi anfa'uhum, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling disukai oleh Allah, orang yang sentiasa menyumbang. Apa jenis sumbangan? Ada yang jenis cekap berkhidmat, dia ada kemahiran, ada guru yang mampu mengajar matematik, ada yang mampu mengajar sains. Kita pergi kawasan-kawasan kampung, kita ajar percuma, kita bagi bantuan, buat program di masjid. Kesemuanya itu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath. Bila mati anak Adam itu, terputus semua amalannya melainkan tiga perkara yang famous, iaitu waladin salih yad'u lahu, anak yang salih. Mungkin bukan anak kandung, tapi anak murid yang mendoakan kita. Yang penting dia ingat kepada kita. Kadang-kadang anak-anak yang kandung itu dia yang lupa ibu bapa dia. Kemudian ilmin yuntafa' bih, ilmu yang manfaat, ilmu agama, ilmu sains, ilmu akal, ilmu apa yang memberi manfaat kepada manusia. Kemudian yang terakhir, sadaqatin jariyah waqaf. Kita ada wang, kita ada RM10, kita ada RM100. Kita beli buku, kita beli majalah, kita letak di surau. Ini saya waqafkan untuk surau. Datang orang, datang ke masjid, datang ke surau, dia baca majalah yang kita waqafkan, dapat pahala. Dia baca buku yang kita waqafkan, dapat pahala. Ada wang lebih sikit, tengok aircon rosak, kita beli aircon baru. Harga RM1,200. Mungkin jenama Panasonic dan sebagainya. Orang rasa sejuk. Pahala kita berkembang, berkembang, berkembang. Sana ketubu maqaddamu wa atharahum. Kami akan tulis sumbangan masyarakat, sumbangan kamu dan kesan. Selama mana benda tersebut masih ada, pahala itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang kita untuk melakukan agenda perubahan. Perubahan ini bukan perubahan rumah, bukan perubahan jendela, bukan perubahan kita katakan apa dia panggil tirai. Ini kita yang berubahnya baju, tapi minda kita lembab. Minda kita macam tu juga. Minda kita masih ketinggalan, tak datang masjid, tak baca buku, tak berzikir, hanya asyik tengok TV 24 jam. Apa yang kita dapat? Kesemuanya akan menjadi satu bebanan pada hari kiamat kelak. Karena Allah akan tanya kita, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Akan ditanya kita ini pada hari kiamat empat soalan. Di antaranya umur kita, usia kita, di mana kita gunakan. Kita diberi oleh Allah siang dan malam. Apa yang kita buat di waktu siang? Apa yang dibuat di waktu malam? Allah Ta'ala bahagikan gerak kerja ini kepada malam dan siang. Dalam surah Al-Muzammil dan surah dalam surah Al-Mudathir. Surah Al-Muzammil ini Allah mengajar kita macam mana kita nak bangunkan malam kita. Ya ayuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam dalam tempoh yang sedikit untuk kita berdoa kepada Allah, untuk kita munajat kepada Allah, untuk kita baca Quran kepada Allah, untuk kita solat, untuk kita dekatkan kepada Tuhan yang mencipta kita, untuk kita sayang dia, untuk kita tunjukkan ubudiahnya. Tatajafa junubuhum 'anil madajii yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah memuji golongan yang meninggalkan katilnya. Kadang-kadang tilamnya masya-Allah tidur di hotel. Tilamnya tebal, nak bangun susah dengan aircon, dengan selimut. Kita bangun tidur, tinggalkan katil kita. Allah puji kerana apa? Mereka ingin berdoa kepada Allah, mengharapkan syurga dan menjauhkan diri pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini gerak kerja kita di waktu malam. Tapi kadang-kadang di waktu malam kita lepak.

di waktu malam kita buang masa. Akhirnya kita tidak membangunkan malam kita. Dan surah Al-Mudathir, Allah ajar kita untuk qiyamun nahar, untuk bangkitkan siang kita. Ya ayuhal mudathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang tidur, di waktu siang tidur juga, bangunnya pukul 10, pukul 12. Selalunya kita baca Quran yang diazabnya itu waktu-waktu duha. Orang tidur, Tuhan turunkan azab. Jadi orang yang tidur di waktu duha tak bagus kerana dia meniru gaya orang yang diazab oleh Allah. Maka kita kena bangun. Qum, bangunkan siang kamu. Buat kerja kita. Fa'anzir, doktor bagi peringatan kepada pesakit. Cikgu bagi peringatan kepada anak murid. Pemimpin bagi peringatan kepada rakyat. Gerak kerja. Qiyam wal indhar. Qum fa'anzir. Jadi kita ada di sana gerak kerja. Ini yang dibangkitkan oleh Barat. Barat bekerja, contohnya di Jerman. Mereka bekerja daripada 7 pagi sampai 7 malam. 12 jam bekerja. Balik kerja penat tidur. Tak ada jenayah malam. Kita tak tahu. Malam pun kita ada, siang pun muka kita juga. Akhirnya jenayah sosial itu berkembang. Sebab itu dalam kehidupan salafun salih, digalakkan kita tidur awal dan bangun awal. Kerana tenaga segar dan kita gunakan untuk kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukurihin. Ya Allah Tuhanku, berkati umat aku pada awal pagi mereka. Bangun awal. Sebab itu kata ulama, kadang-kadang sunat buat kenduri kahwin selepas subuh. Jadi saya kata betul juga, selepas subuh ni kita buat kenduri kahwin, jimat sedikit. Makan roti canai 2 keping RM1, teh tarik. Jadi modal satu kepala RM2 saja. Kalau dibuatnya tengah hari, modal satu kepala RM15. Nak kena pakai baju pun cantik-cantik. Tapi kalau kita buat pagi-pagi, kan pelekat pun tak apa. Jadi kalau kita buat kenduri kahwin selepas subuh, kos dia rendah lah. RM1,000 pun dah lepas dah. Sebab kita buat 7 pagi sampai 10 pagi, siapa tak main? Orang kedah kata mampu happy lah. Jadi ini di antara benda yang kita melihat keberkatan pagi. Pagi ini waktu yang cergas, waktu yang patut kita buat. Tapi sayang anak-anak muda kita belum bangun lagi, belum lagi bergerak. Pukul 10 tak bangun lagi, pukul 12 baru nak bangun. Tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian kajian menunjukkan kita tidur selepas pukul 12, dia berhajat kepada 2 kali ganda tidur sebelum pukul 12. Misal kita tidur pukul 9 sampai pukul 4. 9, 3 jam, 3 jam, 6 jam. Kalau kita tidur pukul 1, kita berhajat tidur 12 jam. Kena bangun pukul 2, baru sama kualitinya. Sebab Allah Ta'ala sistemkan kehidupan kita. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kita di waktu malam untuk merehatkan, charge balik anggota badan kita. Jadi kita bangun segar. Dan kajian sains menunjukkan tidur adalah rawatan yang terbaik. Tidur awal rawatan yang terbaik. Kita masih tidak tidur. Mari kita tidur awal, bangun awal. Kemudian siang ni, waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang ni untuk kita cari kerja. Tapi kita tengok di supermarket yang mukanya, minggu lepas dia juga, esok dia juga, hanya dia buat di kedai kopi. Dia tidak produktif. Maka ini insan yang gagal. Tapi kalau negara yang pertama seperti Amerika, Britain, Jerman, Jepun, China, mereka negara yang maju. Mereka ni orang yang dinamik. Istilahnya, orang yang strategis, mempunyai sistem planning yang bagus. Mereka orang yang disiplin. Sampai mereka mengeluarkan satu kaedah, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal untuk merancang, kamu merancang untuk gagal. Jadi kalau negara yang macam kita, tak rancang apa-apa. Hidup kita kalau miskin, tak ada perancangan. Macam itulah miskin sampai ke tua. Kalau kita jahil, tak ada merancang untuk macam mana nak keluarkan diri kita. Jadi ayo dalam aura hijrah ini, kita mesti meletakkan satu perancangan yang jelas. Kita nak jadi apa? Apa visi kita? Apa misi kita dan apa nilai kita? Apa potensi kita? Jadi apabila umat Islam, dia tidak tahu potensi yang besar untuk bekerja untuk umat, untuk memberi sumbangan. Contoh kita di Terengganu, kita ada Kuala Terengganu, kita ada Dungun, kita ada apa lagi saya tak tahulah. Jadi kita boleh bagi sumbangan. Masyarakat Kuala Terengganu fokus. Yang ada wang, derma. Yang ada tenaga, keluarkan tenaga. Wanita fikir apa yang patut mereka buat untuk membantu masyarakat. Kalau semua orang fikir untuk menyumbang, mana ada orang fikir untuk meruntuhkan. Semua nak buat baik. Semua dilatih untuk buat baik.
Inilah peranan hijrah. Kerana hijrah ini, dia nak ajak orang melakukan keazaman. The power of intention, dia begitu. Kuasa keazaman, niat. Sebab itu Nabi sebutlah hijrata ba'dal fathai walakin jihadun, niyatun wa jihadun. Tak ada dah hijrah nomad ini, pergi ke Malaysia, pindah ke Australia, kemudian pindah ke situ. Tak ada hijrah begitu dah. Yang ada jihad, niat, keazaman kita melakukan perubahan. Dan perubahan ini merangkumi semua aspek. Aspek agama, aspek organisasi, aspek pentadbiran, aspek perancangan, aspek perfilman, aspek dunia ilmu seni, aspek pertanian. Semua kena ada perubahan. Wa idza sya'bu aradul hayah falabudda an yastajibul qadar. Kalau rakyat ingin lakukan, ingin mendapat kehidupan yang baik, sahutlah seruan perubahan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tak akan ubah manusia itu, kaum itu, sehingga mereka ingin berubah. Sebab itu umat Islam mundur bukan kerana musuh. Umat Islam dijajah bukan kerana kekuatan musuh, tetapi mereka ada sifat yang menerima kemunduran. Kata Malik bin Nabi, kita ini dijajah bukan kerana kuatnya penjajah, tetapi jiwa kita ini telah menerima untuk dijajah. Macam orang tu sakit, badan dia lemah. Kita kuman ada, bakteria ada di keliling kita, semua ada penyakit. Saya tak sakit kerana badan saya sekarang ni okey. Tapi kalau saya sakit, mana badan saya itu dah bersedia menerima penyakit. Jadi umat Islam sekarang ni bukan lemah pada hakikatnya, tapi mereka ada sifat yang mereka tidak mahu ubah. Umat Islam bukan mati, tapi dia tidur. Jadi kalau insyaAllah dalam semangat hijrah kita ini berpandukan kepada sirah nabawiyah, berpandukan kepada kehidupan para sahabat, ayuh kita lakukan agenda perubahan dalam semua aspek. Ayuh kita meningkatkan kekuatan umat Islam, persaudaraan umat Islam, kekuatan umat Islam di sudut ekonominya, politiknya, pendidikannya, keseluruhan, sehingga kita mampu menjadi ummatun yang disebut oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami menjadikan kamu umat wasatiyah, umat yang kuat, umat yang bersatu padu, umat yang istiqamah, umat yang adil, umat yang baik, yang cintakan keadilan dan sebagainya, untuk menjadi ketua di kalangan manusia. Jadi saya rasa cukup itu, sekat itu dulu dalam rancangan Al-Hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada kita, memberi ilmu dan mengajar kita apa yang kita tidak tahu, dan memberikan kasih sayang di antara kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Dok kepada gamak lah Dok bagi Melaka. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Pukul 2.20 minit petang GJ. Okey, kepada gamak kita macam sekali lah, macam biasa pukul 2 sampai pukul 6. Hak ni lah rutin kami di Terengganu FM. GJ okey kepada gamak kita. Tenang-tenang je petang ni. Hari Minggu tapi Allah curang iwe panah. Memang-memang 2 hari ni panas sungguh. Panas so'oh, panas dering ada belaka. Panas mendegi ha. Panas cenceng ada belaka tapi panas sungguh weh. Dok lolok pakai lepanah ni. Dengar bunyi atas jalan raya, buah berang tak? Kalau bandar Kota Terengganu ni lah. Tengok rider-rider kita dari selatan utara, ada hot dari luar negara, dari Thailand. Kata dari Singapura pun ada, sampai di negeri Terengganu, negeri paling bahagia ni, untuk Terengganu Bike Week, International Bike Week. Hari naik ketiga dah di Shah Bandar tu, memang Allahu Akbar. Bukan bising tapi injing je tu, bunyi tu berderohong. Tapi nak buat gua ni dah setahun sekali. Ujung bulan depan pula Abang Roy pula nak mari. Tapi waktu ni cuai lah, mari dengan demo pukul 2 sampai pukul 6 petang. Jijau ke gua negara kita ujung minggu. Hari Sabtu 27 hari bulan dah hari ni, 27 hari bulan 6, sebelah Muharram 1448 Hijrah. Molek lah ada kata kenyang-nyang dah, baru sudah makan nasi. Ada hak baru nak cari nasi, ada hak baru celak mata. Tidur-tidur sungguh hari ni. Matang-matang lah hari ni dok kerja kan. Hai, tidur jangan lebih-lebih weh. Dok urut tubuh kat gini.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ceritanya kita nak bawakan dalam satu perkabaran lah. Dalam kita membeli belah ni, nak memudahkan urusan pembelian.
1: Dan terutamanya bila dalam hidup kita ni, kita nampak satu-satu barang tu yang kita idamkan sejak lama lah.
0: Dia contohnya, beli telefon pintar.
1: Okay.
0: Kan, sebab telefon pintar ni nak beli cash kan ataupun tunai ni mahal. Bila ada satu lagi ni macam langganan aplikasi jarang-jarang digunakan. Macam contohnya mesin-mesin senaman. Mahal.
1: Mahal.
0: Jadi akhirnya dia akan mungkin akan menjadi penyangkut baju.
1: Tapi saya terasa jugalah yang bahagian mesin alat senam dan sebagainya tu. Sebabnya kalau kat rumah tu nampak sekong je, buat jadi penyendap itu.

Orang dukung gua ada bagian dah petang ni tu. Pewangi anak dukung Datuk kami sehari. Kalau kita tengok jauh dok ni, jauhnya dengan kehidupan dulu-dulu lah. Cuma tak dok pergi zaman 60-70-an tu. Tapi kok kalau dilihat, kalau tengok transformasi wilayah, perubahan yang berlaku di negeri Terengganu sendirilah. Kalau tengok zaman cu, kalau cu ni lewat 80-an, menjemba ke 90-an, lening lagi lah banyaknya perubahan dulu kok tak dok. Kalau pergi pasal lah, kita kata pasal, daripada pasal hok ada tu, cu ada tu, kapal Cina, hok ada kedai dekat Cina, bawah tu ada air, learning semua berubah. Apatah lagi manusia, pembangunan perubahan manusia, apatah lagi. Tapi gitulah, hidup kita ni tak sama, ia akan ada circulation. Oh, cakap putih lagi. Ia akan ada perubahan lah, ia akan ada, orang kata pusingan dia, tak akan statik, tak akan sama. Tapi not, kita kena hadap lah dengan perubahan. Tok-tok learning pun main TikTok, apatah lagi cucu-cucu. Tapi dalam kita, orang kata ada perubahan tu, jangan kita lupalah benda yang pernah ada dulu. Sebab pernah ada dululah bawa ke hari ni, bawa kita dari ni. Benda yang ada dululah bawa kita jadi lebih, orang kata, beringat, bawa kita lebih pada... Yelah, sedarlah bahawasanya tak semua kekal kan. Dan juga benda yang ada dululah yang bawa kita jadi senang hari ni. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita rasa susahnya learning, susah lagi dulu. Kalau dulu kot nak makan, kena peringam dia, ingat kayam dia, kena tak ada lah dapur-dapur gas ketah-ketah-ketah learning ni. Pakai dapur kayu kalau kot, lapu kot. Tapi cudok down lah zaman tu. Tapi kalau ingat ke cerita tok nenek kita, tak ada aircon-aircon macam learning, not learning lah. Tak ada aircon kot, merah kulit. Tapi kalau kita dulu-dulu kot, pakai kipas je boleh, boleh-boleh ada. Pergi sekolah jalan kaki 2 km, 1 km, tak ada apa-apa. Bukan nak kata not learning manja, tidak. Cumanya gitulah perubahan masa kan. Kalau budak-budak learning kot, semua di hujung jari, telefon tangan sama. Dulu kita boleh surat sekeping orang tak bedak suka sangat lah. Tapi dulu dengan learning pun kita kena beringat sokmo lah. Beringat sokmo. Hidup ni dah lama kan. Kalau ada hok rasa macam hok dah kena, jangan simpan lah laki sangat. Gigi okey cuai.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Ya, mari pula dah 2 tahun sekali je Bintang P. Ramli ni. Kalau hok berbakat, hok memang ada bakat, bolehlah menyertai, join bahasa Inggeris dah, menyertai benda ni, uji bakat Bintang P. Ramli. Tapi kali ni kena hantar online, kena record sendiri, lepas tu hantar ke email Terengganu FM. Kalau dulu kita ada buat fizikal, tapi learning kena record siap-siap, lepas tu atau ke atau ke email Terengganu FM. Saya dah simpan talkie hari tu, saya pergi dekat sekolah sekolah sebuah takir. Memang rare lah kedai dia. Memang saya suka kedai-kedai patah-patah gigi, sebab jiwa saya pun jiwa lama. Kedai Sipang Tok Ki memang terbaik. Okay, dan untuk hok memang nak nak uji bakat Bintang P. Ramli, kita balik semula. Jangan lupa dah, untuk atau video demo menerusi email Terengganu FM. Tapi tahun ni kita cari P. Ramli sahaja. Saloma tunggu di di Sarawak no. Sebab nak tahun, bukan nak tahun lah. 2 tahun sekali ada P. Ramli dan juga Saloma. Tapi tahun ni kita cari P. Ramli. Tapi tahun ni P. Ramli tunggu di Sarawak, sebabnya pertandingan ni buat di Sarawak.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM. Mesra.

0: Inilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Macam sekali lah, hari Sabtu dengan Ahad kita ada Silam Budaya. Petang ni penerbit dia AI akan bawakan seorang anak muda yang hebat lah, hebat di pentas. Siapa tu kena dengar je jokey. Tiga suku kat gila kita bawa menerusi Silam Budaya. Dan untuk demo, antara satu lagi yang kami keluarkan di kata media sosial Terengganu FM, selain kita ada TikTok, tengok tengok TikTok ni, kita ada Facebook, Instagram, YouTube Terengganu FM. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Terengganu FM. Dan untuk kali ni kita bawakan anak jati Terengganu juga yang kata berasal dari Besuk. Boleh tonton podcast sempena dengan Sembang Penyu, nama tajuk Sembang Penyu. Tapi kita bawakan seorang anak anak muda, anak jati Terengganu yang berjaya, produk yang dibina di Besut dipasarkan ke luar negara, iaitu produk berasaskan kain. Kena tengok kenapa hok nak cerita. Kena tengok dekat kata TikTok, TikTok pula dah, di YouTube, subscribe YouTube Terengganu FM, ada cerita situ. Kali ni kita bawakan kata seorang usahawan yang berjaya lah, muda-muda lagi tapi kau hebatnya demo. So kata Terengganu ni negeri hebat selain daripada negeri bahagia kan. Kalau kata makanan hebat juga, kalau kata produk hebat juga, kalau anak-anak muda hebat juga, beli remaja kita kan. Baik, kita nak ke tiga dah ni. Terima kasih lah mana dengan Jijau Kei Petani dengan Cuaing. Berhujung minggu ada orang kata, eh Cuaing malah nak tubik panah. Ada orang kata nak kereta ni nak pergi jalan. Molek ni kalau bandar Kuala Terengganu ni memang gelewak lah. Ramai rumbu manusia dengan motor-motor besarnya.

Pastesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Jadi okey, kawan gamuk kita tiga suku dah. Macam kita janjilah silam budaya hari Sabtu dan juga hari Ahad. Dan hari ni penerbit DIY. Petang ni kita bawa anak muda, muda remaja. Cuba nak tanya, awak abang ke saya adik? Oh, konon-konon koyak kita ni orang muda. Padahal ya Allah, ya Tuhan ku tolonglah beringat. 2026 dah ni cuy. Nak masuk ke palepak dah. Dan petang ni, Ayi bawa adik kita ni. Handsome bergaya. Kalau kata bukan handsome depan tas je, depan mata pun handsome juga. Dan baru ni tengok gambar. Dok Chang rupa-rupa dia, sebab dia bawa banyak watak. Sebab tu kita tak pernah Chang ni. Kalau dia bawa sewatak tu mungkin kita boleh kenal. Yeah. Tapi kalau figura yang bernama Muhammad Ashraf Hakim bin Azmi ataupun nama kata nama glamournya di pentas, Ashraf Azmi ni merupakan seorang penggiat teater. Dan orang kata kalau orang teater memang kenal lah. Orang kata ni antara pelapis lah. Yeah. Pelapis anak muda yang akan orang kata bawa nama Negeri Terengganu ni, orang kata ke pentas yang lagi besar.
1: Yeah,
0: okay. Assalamualaikum Ashraf.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Santai je orang dia.
1: Ha, memang santai.
0: Kita tengah berlakon ni.

0: Bimbang kau kita. Takutnya tengah belakang.
1: Tengok in character.
0: In character. Petang ni bawa character benda.
1: Ha, petang ni? Ha. Ha, kalau ikutkan petang ni, kita bawa watak Dan Rider.
0: Penting Rider pula. Ha. Tu sebab you nak berlakon malam ni.
1: Ya. Yeah.
0: Sebab tu you bawa watak tu konti. Yeah. Tapi malam. Janganlah bawa kelolo-kelolo kan.
1: Eh, dok kelolo.
0: Kita takut kita suka, kita duduk sedok ke sini.
1: Dok.
0: Okeylah. Nama pentasnya Ashraf Azmi. Orang kata kalau umur ni dok sapa lagi angka 3.
1: Dok apa lagi. Dok 29 muda lagi.
0: Muda remaja, muda cepat lagi orang kata. Panjang lagi perjalanan.
1: Yeah.
0: Tapi kita nak tahu dok jugalah untuk Ashraf ni. 29 tahun. Orang kata Allah bagi rezeki. Bernafas. Orang kata permulaan seorang figura yang bernama Ashraf Azmi dalam pentas teater ni. Mungkin Ashraf boleh cerita lah. Orang kata pembabitan awal macam mana boleh terjebak dalam dunia teater ni.
1: Kalau ikutkan saya ni terjebak. Saya tak minat pun teater ni.
0: Lepas tu?
1: Masa tu saya masuk politeknik. Politeknik Kuala Terengganu.
0: Okay.
1: Kebetulan masa tu adalah satu hari ni kelas. Saya ada kelas. So nak jemba. Oh, kau pun nak jemba tau. Nak jemba tu, nak jemba ke next kelas tu kena tunggu 2-3 jam. Jadi nak balik rumah dok dah. Jadi kita pun kebetulan nampak dekat politeknik tu ada flyers lah. Flyers
0: ketah.
1: Casting call. Casting uji bakar untuk teater. Jadi saya dengan kawan-kawan pun alang-alang kita tunggu. Apa kata kita masuk? Dok bazir masa.
0: Maksudnya sekadar mengisi masa lapang nak tunggu kelas sesuatu.
1: Ya. Yeah. Ha, intinya nak jadi ke nak, sampai ke sekarang.
0: Ke rezeki.
1: Ke rezeki. Yeah.
0: Punca rezeki awal.
1: Masuk punya masuk. Rupanya best juga teater ni.
0: Sebab apa best tu? Macam mana boleh kata Allah best juga?
1: The best tu kita punya expectation dekat teater rupanya kita tengok.
0: Macam sebelum boring
1: ni, no? Mungkin sebelum ni kita tengok yang level-level sekolah. Yang level-level sekolah kendoh gitu-gitu
0: je. Ini bukan berlakon macam TV.
1: Bukan berlakon macam TV. Tapi bila kita tengok masuk teater yang betul-betul teater, kita macam, lain.
0: Mana awak rasa mula-mula rasa macam, lainnya bila tengok depan macam gebosang. Tapi bila tengok, mana yang geruk hati tu, lainnya benda ni.
1: Geruk hati saya ni, lainnya benda tu adalah bila saya masuk. Dan masa ketika tu first teater saya adalah teater tular. Teater tu sangat sangat banyak efek dengan pokoknya. Bayangkan pokok setinggi berapa meter, saya ingat saya. Dalam 3 atau 4 meter kita muatkan dalam satu audi tu. Tinggi, yang sangat-sangat tinggi. Saya terkejut dengan efek asap.
0: Dah batuk masa tu.
1: Efek lampu.
0: Dah batuk lah.
1: Yang jadi pokok tu yang patutnya kita tengok nampak bodoh je.
0: Ayat-ayat
1: bukan senang. Kalau orang Terengganu tu, nampak leleh-lekeh je. Alah. Tapi bila kita gening tengok je. Rupanya, ditambah efek asap, ditambah efek lampu, hidup pokok tu.
0: Kalau dalam TV, kita nampak benda yang memang hidup dah.
1: Betul dah.
0: Ni benda orang kata benda kayu.
1: Ya, benda kayu. Benda yang orang spray, orang cat. Jadi masa tu lah saya macam, wah.
0: Terpesona.
1: Jadi bila saya tengok, best teater ni punya. Dia bukan sekadar kita berlakon. Dia banyak benda. Dia pecah kepada artistik. Macam mana kita nak buat props tu. Macam mana kita nak buat tongkat kayu.
0: Benda saya cuba rasa ginilah. Yang membuatkan hati awak mula-mula terpikat. Dan juga kata, bestnya sebab benda hot hidup nampak hidup.
1: Ya, betul.
0: Sebab kalau kita tengok TV, tengok orang berlari bola, nampak orang berlari. Nampak orang ada penonton kat tangan semua.
1: Betul.
0: Tapi hot ni, bila kita tengok di depan mata, ilustrasinya adalah pokok kayu yang keras situ. Tapi bila masuk smoking machine, bila masuk lampu semua tu, benda tu nampak macam hidup betul-betul.
1: Ya, betul.
0: Walhal dia hanya prop sahaja.
1: Ya, betul.
0: Faham. Kiranya jiwa cepat tersentuh.
1: Jiwa cepat tersentuh boleh jadi.
0: Okey. Masa tu umur berapa tu?
1: Masa tu kalau ikutkan pada umur, masa tu umur 20.
0: 20. Okey, kalau 20, jemba ke 29 tahun, 9 tahun.
1: 9
0: dalam
1: tahun.
0: Dalam dunia teater. Mula-mula berlaku ingat tak guana kayu ke kaku ke kelu ke?
1: Nak ingat balik rasa sedih pun.
0: Apa pula?
1: Kayunya berlaku.
0: Guana?
1: Sangat kayu sebab watak saya masa tu adalah watak Tok Bomoh. Sebenarnya
0: Tok Bomoh.
1: Teater saya yang awal itu adalah teater saya yang petang ni. Dulu tular. Teater tular juga yang sama. Cumanya
0: tular.
1: Diberi watak yang lain. Yang first dulu saya diberi watak.
0: Kali nak bayar Tok Bomoh umur muda. Tok Bomoh umur 20.
1: Jadi masa tu saya diberi watak Tok Bomoh. Dan masa tu biasalah kita baru lagi berlakon. Jadi
0: debor atas petah tu.
1: Debor first mula-mula keluar je. Scene saya masuk ketuanya sangat terketuk.

0: kata pertama hok mula-mula orang kata skrip mula-mula hok tumbik daripada mulut, ingat tak?
1: Saya ingat.
0: Gimana? Cuba berlakon sikit.
1: Kalau ikutkan kalau dialog saya yang mula-mula tu. Uh-huh. Yang mula-mula saya keluar adalah mana pokok tu? Ha.
0: Aku pula senyai dah baca.
1: Mana pokok tu? Sebab masa tu ada pengikut saya belakang.
0: Dok, bukan. Learning bolehlah cakap macam ada roh.
1: Yeah.
0: Dulu rasa dok gitu.
1: Dok gitu.
0: Mana pokok tu? Mungkin ibaratnya lah. Ha. Learning bila tubik patah kata tu, senyap orang dengar. Dulu kok, apa budak ni? Contoh.
1: Ya. Yeah. Okay, cuma masa tu, kita bagi tu, tak semacam sekarang lah. Dulu mungkin kayu lagi, baru belajar.
0: Okay, kalau tadi ceritanya, kata patah perkataan pertama, mana lah maksudnya, kita nak lontarkan mana tu pun kena ada emosi, kena ada jiwa. Ia bukan macam kita cakap hariang, sebab kita nak pentaskan benda tu. Dan juga mungkin lah, Aisyah boleh cerita lah, orang kata, perasaan, yelah gugup tu ada, debor tu ada, tapi nak langsungkan 2 jam atas petah tu, daripada awal sampai akhir guana, orang kata tak ada darah ibarat kata.
1: Tak ada darah.
0: Mungkin Aisyah boleh ceritalah pengalaman pertama tu, untuk 2 jam tu, setelah berlatih berbulan-bulan.
1: Berbulan-bulan.
0: Untuk teater pertama tular.
1: Teater pertama tular tu adalah, masa tu saya menggantuk bomoh tu kan. First, saya tengok masa show lah. Masa show kita sangat, of course the ball, sebab itu first time saya. Bila kita the ball, kita dah
0: macam hilang fokus.
1: Hilang fokus. Dia takut sebenarnya.
0: Betul lah.
1: Tapi yang bestnya adalah bila kita masuk je scene kita, bila kita jejak je kaki kita dekat tengah stage, barulah kita rasa aura dia tu. Aura
0: ia mari dah.
1: Ia mari hok apa. Dia mari. Masa itulah bila hok asal kita takut, tiba-tiba jadi berani.
0: Semangat.
1: Sebab
0: semangat
1: kita, kita nampak penonton, penonton mari nak tengok kita.
0: Mak ayah, adik-beradik, kawan-kawan, anak aku duduk atas petah ni weh.
1: Ya, jadi hok asal takut tadi, luar kita takut tadi. Kita masuk je, sang,
0: hilang. Hilang rasa takut tu.
1: Hilang rasa takut tu.
0: 2 jam tu rasa macam sekejap je.
1: Iya.
0: Selagi nak tanya juga, orang-orang teater ni hebatnya dia. Bila duduk belakang petah, ia duduk kan. Masuk je hilang hak tu, lepas tu keluar balik, dia balik. Lepas tu masuk tu orang kata hebatnya dia ni. Keluar sebab ia scene by scene. Jadi kita bukanlah ada 2 jam straight. Mungkin hak ni orang kata scene pertama ni mungkinlah dalam 3 minit je. Tapi nak orang kata nak ekspresikan 3 minit tu debor 30 hari. Tapi itu hebatnya saya seorang pelakon teater ni, sebab bila ia keluar tu ia debor balik. Ia nak ngafah. Macam mana orang ngafah untuk kali pertama tu?
1: Kalau first mula-mula dulu saya hafal skrip, adalah saya kalau mula-mula saya masuk dulu, saya adalah seorang penghafal skrip yang sangat laju.
0: Sebab orang kata awak tak terfikir pun awak ni kan. Cuma tengok sakla, tengok flyers, lepas tu gila sebab ni isi masa lapang. Tapi macam mana benda tu, sebab awak memang menghafal lah.
1: Saya menghafal, saya tengok kalau contoh macam hari ni saya baca babak satu. Babak satu tu kalau contoh babak satu saya berlakon, babak satu tu saya akan cuba hafal daripada pagi sampai malam. Saya sebut je. Saya baca, saya ingat, saya hafal babak tu.
0: Tuhan saya teringat tu.
1: Besok babak dua pula.
0: Awak kena, awak tak kena duduk seorang ke ataupun boleh duduk
1: dalam? Duduk seorang
0: lah. Ada waktu-waktu tak ngafal? Maksudnya tengah malam ke?
1: Biasanya waktu lapang tak kisah.
0: Tak kisah. Tapi tak mahu ada gangguan.
1: Asalkan tak ada gangguan.
0: Faham. Okey, teater yang kedua selepas tular.
1: Teater kedua adalah teater Bisikan Miss Wah.
0: Bisikan?
1: Bisikan Miss Wah.
0: Tahun berapa tu?
1: Miss Wah ni tahun 2019. Itu adalah teater, festival teater yang terakhir sebelum kita dilanda dengan
0: 6 tahun
1: COVID.
0: Lepas. 7 tahun lepas.
1: Sebab pada tu lah, itulah festival teater yang terakhir. Sebelum kita kalau anda COVID. Sebab pada COVID tu, sangat lama nak sampai ke sekarang baru ada balik festival teater.
0: Bisikan Miss Wah. Kalau sebelum ni Tok Bomo, Bisikan Miss Wah ni kenapa pula?
1: Bisikan Miss Wah ni
0: watak
1: dia...
0: Watak benda?
1: Saya dapat watak Tuan Sidik.
0: Macam mana tu?
1: Nama tu pun Bisikan Miss Wah. Miss Wah ni adalah nama anak jin. Dia cerita
0: pening dah itu. Pening dah hari ni.
1: Cerita dia cerita nak cakap horror pun boleh jadi juga.
0: Horror yang
1: horror yang dok nampak hatu tu seketul.
0: Ha. Light-light lah. Ha. Tapi horror. Yeah. Horror betul ni tau. Cerita
1: Miss Wahid dia adalah anak jin. Anak jin. Hmm. Boleh kata anak jin. Dan dia memang betul ada dalam Al-Quran. Memang ada lah, dia menyebarkan
0: macam jisim semua itulah.
1: Ha, dia
0: pengganggu rumah tangga, pengganggu yeah. Dia kategori-kategori jin
1: yeah, tu. Betul.
0: Ha, faham?
1: Miss Wah ni dia membisik yang pada masa sekarang ni kita fitnah orang tu. Ha, kita kata oh, orang tu gini. Itulah Miss Wah. Dia mengatakan benda yang bukan fitnah.
0: Fitnah
1: macam sekarang ni banyak Miss Wah, kerja Miss Wah lah.
0: Tapi ya, orang kata istilahnya adalah Miss Wah.
1: Ya. Yeah.
0: Pasal nampak hang fitnah.
1: Fitnah.
0: Bawa watak tuang sidik.
1: Ya. Yeah. Ha. Tuang sidik tu dia adalah saya dengan watak dia adalah owner syarikat. Owner syarikat guaman. Orang have.
0: Pakai coat lah.
1: Pakai coat. Ya betul. Blazer.
0: Sebab lepas ni, lepas lagu ni, cuba nak tanya macam mana pembawakan watak-watak tu. Sebab awak muda.
1: Ah, boleh.
0: Untuk bawa umur belah-belah sang. Untuk bawa umur macam nak masuk 20. Ni, Tuan Sidik ni orang kaya.
1: Ya, betul.
0: Orang kaya kena orang-orang yang tua.
1: Ya, orang tua. Kita tengok macam mana.
0: Lepas pada ni, nak tahu juga macam mana seorang anak muda ni yang boleh membawa, menjiwai pelbagai watak. Untuk bawa-bawa lah, yang beseng. Pakai baju warna hitam, warna kuning, warna putih. Orang kaya ni pakai kok sok mall lah. Benda panggil? Dabar ni lah. Yeah. Pakai dabar. Tapi learning rasa macam, ya sebati dah dengan dunia teater ni, ya boleh jawab lah. Tak mudah, tak susah pun, senang je. Tapi dulu-dulu macam mana? Yeah. Lepas ni dah.

0: FM.
1: Satu suara,
0: satu jiwa.
2: Ya, silam budaya petang ni kita bawa anak muda kita baru, kata baru tak barulah. Walaupun 9 tahun dalam dunia teater, tapi kok dia punya pengalaman tu sangat luar biasa. Kata renggang dengan COVID lama kan. Tapi awak kata kalau lama ni nak start mula tu payah.
3: Karak
2: nak buka tiga kek bunyi. Tapi dengan awak kata semangat dan juga yelah kun fayu kun Allah tu dah tu punca rezeki. Ya, dia akan lari ke mana lah awak kata bakat tu. Mula dengan sekepi saklar sebab nak isi masa terluang 3 jam tapi itu adalah punca rezeki untuk Ashraf Azmi, nama pena pentas dia. Dan kalau kita kalau orang hot baru dengar, Ashraf Azmi ni seorang penggiat teater yang mana memang terkenal lah di negeri Terengganu. Ia dah bawa satu watak je, bermula dengan teater tular yang bawa watak tu bomo. Keduanya watak CEO. Ibarat kata macam CEO lah, betul. Orang kaya-kaya. Dan rehat panjang watak ketiga kalau ingat. Teater benda
3: watak ketiga adalah teater Megat Panjang Alam.
2: Allah, lagi pendekar pula ya mari.
3: Tapi watak tu itu adalah first produksi yang saya duduk. Saya terpaksa memegang dua watak.
2: Okay.
3: Sebabnya tak cukup lakon.
2: Tak cukup
3: pelakon. Jadi bila habis je satu scene saya berlakon, saya tak ingat dah watak apa, bentuk bendahara ke apa, tak saya ingat dah. Habis je watak satu tu, pam-pam-pam saya bawa watak tu, keluar je tukar baju, tukar
2: itulah
3: ni,
2: yang tukar tanya.
3: Ni bawa watak lain pula.
2: Hebatnya pelakon ni dah pada hari lah. Nak ke satu scene tu. Kalau pernah kita tengok, ya Allah, tu siap tumbik baju. Boleh menari dengan girangnya. Pelakon pun gitu juga kan?
3: Pelakon pun gitu juga.
2: Macam mana korang set orang kata ni untuk nak lepas ni sini aku tukar baju cepat dengan pernafasan lagi leloh lagi waktu nak cepat contoh. Macam mana tu?
3: Macam mana nak cakap kalau contoh okey tu? Saya macam scene saya yang Menggap Majalah itu, saya pegang dua watak. Jadi first watak tu saya tak ingat dah watak apa. Yang kedua saya watak kepada saya bendahara. Yang kedua tu watak bendahara. Jadi yang first watak tu saya pakai baju yang lain. Dua tu watak lain. Jadi first benda adalah di belakang tabir tu ada orang yang membantu lah. Dia kena ada kru yang membantu.
2: Seorang lah.
3: Ya, tolong pulau baju, tolong sahut baju. Jadi bila habis je tahun tu sahut baju apa semua, letih tu memang letih. Tapi bila kita nak masuk stage je kita kena
2: semangat tu.
3: Tarik nafas. Okay, masuk.
2: Penampil boleh buat gitu? Penampil boleh buat gitu? Tak ada gapo-gapo, darah naik 200. Tapi orang muda lain. Orang muda lain. Kalau umur-umur kita JM ni, hai, 200 setengah saya naik dah.
4: Aduh, habis dah tu.
2: Tak lah, makna sana. Sebab tu stamina kena ada.
3: Ya,
2: nak berlakon ni bukan kata kena duduk congok baca skrip, tapi kena ada senamang, bersukan kan. Tak semata-mata kita duduk skrip reading je.
3: Ya, betul.
2: Okay, kalau dilihat pada tiga teater ni, bermula dengan orang kata tular, bisikan, orang kata bisikan
3: Miss Wah,
2: Miss Wah dan juga Menggap Panjang Alang, dia watak yang berbeza-beza.
3: Watak
2: mana Ashraf lagi selesa?
3: Kalau tanya saya, saya suka watak teater moden lah.
2: Teater moden lah.
3: Daripada bangsawan ni, saya takut bila kita pegang watak besar, tak kisahlah macam watak Datuk Bahaman ke Mak Kilau ke.
2: Kos jauh-jauh ni.
3: Dia adalah orang yang ada dalam sejarah. Jadi bila
2: kita nak tiru tu,
3: kita nak tiru takut
2: tak sama,
3: benda tu tak capai expectation penonton.
2: Selagi Datuk Bahamang Menggap Panjang Alang ni orang yang tak pernah kita tengok. Cuma hanya ada dalam buku sejarah. Karakter dia hanya diceritakan. Kalau macam tiru Jamal Abdillah, budak-budak ni nampak dah figura Datuk Jamal Rana. Ni Menggap Panjang Alang, Datuk Bahamang, Datuk Pulamani. Kita nak tiga guana sebab benda tu hanya ditulis sahaja.
3: Ya, betul.
2: Dan gambar ilustrasi tu pun hitam putih.
3: Ya, betul.
2: Kita tak ada waktu tu, tapi kita nak tunjuk pada penonton, ginilah wataknya. Tu yang susahnya.
3: Ya, tu yang susah.
2: Okey, dan juga kalau tengok, Ashraf pegang watak yang berbeza-beza. Adakah benda ni personaliti Ashraf yang sebenar? Maksudnya Ashraf ni seorang yang happy go lucky, boleh berubah mengikut keadaan, ataupun seorang yang introvert, extrovert? Ashraf sendiri lah.
3: Kalau tanya saya, saya boleh jadi dua-dua. Orang panggil apa eh? Omnivert ke apa?
2: Gabung Melaka. Introvert, extrovert.
3: Tahu lah. Jadi benda tu, saya boleh jadi introvert. Saya boleh extrovert. Tapi depend on situation. Jadi kalau dapat watak tu, dapat berbagai-bagai watak. Sekali watak ni, sekali watak ni. Saya sebenarnya, saya suka watak yang berbeza. Saya tak suka stuck pada satu watak. Macam contoh, watak baik, baik. Kalau watak jahat, jahat je. Saya tak suka. Saya suka kaji, saya suka explore. Lagi banyak watak yang kita ambil ataupun kita belajar, lagi banyak pengalaman kita.
2: Ada setengah orang dia selesa dengan satu watak. Katakan contoh, dia selesa dengan watak CEO orang kaya. Sebab itu saja yang boleh diekspresikan pada orang. Bila we watak jadi orang gila, dia akan nak bawa gua ni. Ya, akan jadi ada satu persoalan yang sangat besar. Tapi Ashraf tak kisah.
3: Tak kisah.
2: Gamble.
3: Walaupun susah macam mana, saya akan cuba yang mana boleh. Saya akan explore. Saya suka tengok YouTube. Kalau dapat je watak, saya tengok YouTube. Saya buka Google, saya tengok YouTube ni. Cerita gini.
2: Kaji dululah.
3: Kaji
2: watak
3: dulu.
2: Yang contoh kata Datuk Bahamang. Tengok dulu
3: tengok
2: cerita
3: dulu.
2: Sejarah dia.
3: Yang berkaitan yang ada watak dia. Saya suka macam tu.
2: Lagi sikit daripada topik ni. Kalau Ashraf kata pada permulaan bicara kita, Ashraf tak ada sikit peminat dalam dunia pementasan. Dunia teater ni lah. Tapi bila tengok Sakelab, masuk je lah sementara nak tunggu kelas kelas seterusnya. Cerita-cerita nak dia benda dulu-dulu ni.
3: Kali cerita-cerita ikutkan saya nak jadi chef.
2: Lagi
3: jauh tu. Saya nak jadi chef. Saya suka masak.
2: Sekarang ni masak dulu.
3: Sekarang dok je lah.
2: Dok dang lah.
3: Tu kubur. Masak Maggi je.
2: Oh, senang-senang rebuh air.
3: Masak Maggi je.
2: Masak. Lepas tu goreng telur. Goreng ikan. Tu pun air fryer.
3: Tu pun air fryer.
2: Beli kami berat masuk air fryer. Lepas tu hidang-hidang makan je lah.
3: Makan senang.
2: Dulu Azan nak jadi chef.
3: Chef. Saya
2: masuk politeknik tu ambil benda.
3: Masuk politeknik tu ambil IT.
2: Memang betul-betul orang seni lah awak ni. Bersedih-sedih sungguh hidup. Cita-cita nak jadi tukang masuk. Ambil IT. Ambil terjebak IT dalam dunia seni.
3: Itulah.
2: Lepas tu lepas ni nak buka bisnes.
3: Nak buka bisnes pula aku. Habislah.
2: Tak lah. Bukan maksudnya. Cutanya ni sebab katanya memang tak ada. Tak ada sikit kan dalam hati tu. Tak ada. Nampak gambar orang pun nak duduk atas petah. Orang kata pegang mic apatah lagi.
3: Tak pernah expect.
2: Sebabnya lebih pada nak masuk. Sebab memang suka masuk.
3: Suka masak. Dulu sangat suka masak. Suka ambil buku resepi. Tengok ikut-ikut-ikut. Jadi. Jadi saya suka masak.
2: Lepas tu terkubur gitu je lah.
3: Terkubur. Lain ni nak masuk asyik orang yang budak ingat.
2: Sebab tu orang kata, kita hanya mampu merancang. Tuhan hanya menentukan. Lepas ni kita ada sambung sikit lagi.
3: Okay.
2: Very creative sungguh budak-budak learning. Sambung. Gigi okay. Silang budaya.

0: Seronok pula cakap dengan Syah Betani. Ada satu benda yang cuba belajar sebenarnya. Kita ni betul-betul merancang. Selagi kalau orang tua duk restu, duk jadilah benda tu. Tu cuba belajar daripada benda hak adik kita ni kabur lah. Sebab semua benda berpaksikan pada ibu dan juga ayah. Sebab satu masa kita jadi ibu ayah, kita tahulah. Learning week baru kita tahu. Susah saya piti rupanya. Boleh piti, boleh gaji mah kan? Hari ni? Ada. Tapi tak tahu berapa lama mampu bertahan. Gitulah makna saat ni. Okay Ashraf, ada orang kata ada orang cuba. Rupanya ada prompter. Dan pastikan prompter tu gadis. Muni kau hang nak kena. Okay, ada orang tanya, pernah tak bawa watak atas petah tu keluar? Terbawa-bawa. Minta-minta CEO, kita tak sedar kita ni orang biasa. Dia terbawa-bawa watak tu keluar. Pernah tak?
1: Setakat ni
0: sedar diri lagi ke?
1: Sedar diri lagi. Alhamdulillah. Saya style saya bila berlakon,
0: kalau masa tu je
1: training tu je saya zup. Ya, macam ada switch.
0: Takut kat pergi balik rumah. Buat dia ingat. Mak tanya, makan lagi ni? Siapa bercakap dengan saya macam tu? Salah.
1: In character
0: sangat. Suka pada big kita. Tapi memang juga dah.
1: Ya, betul.
0: Sebab dah kita duk ngafal berulang-ulang. Lepas tu bila dipentaskan, kita lagilah in character.
1: Ya, betul.
0: Balik rumah, gijabak, bawa-bawa. Sepatutnya pakai baju putih. Tapi pakai cukup.
1: Baju cukup, blazer. Jogging naik blazer.
0: Jangan dia. Okeylah. Setakat ni 9 tahun berkecimpung. Berapa persembahan teater hak Ashraf terlibat?
1: Kalau yang ikutkan kalau ni adalah teater ke-9 saya.
0: Ke-9 lah.
1: 9.
0: Dalam 9 teater ni, salah satu teater yang paling memberi impak yang besar untuk

0: selama mana Ashraf berkecimpung dalam dunia teater?
1: Dia kalau impak yang besar, saya banyak ah, kalau tanya saya banyak, kalau kita boleh partitionkan dia. Kalau teater yang paling suka saya bermain sebagai pelakon dan saya rasa watak tu sampai adalah teater Bahman. Yang saya membawa
0: tahun lepas tu
1: adalah satu
0: tahun lepas. Eh, rasa macam baru kita tengok.
1: Ya, yeah, tahun lepas. Teater tu lah teater yang saya rasa watak tu berjaya saya bawa. Sebab masa tu memang saya betul-betul study watak tu.
0: Bahaman ni susah kan? Ya. Yeah. Ini bukan orang biasa.
1: Ya. Yeah. Lagi, ada teater yang saya suka dengan crowd dia. Crowd yang paling ramai saya pernah berlakon teater adalah JM Aziz.
0: Pernah menangis.
1: Yang tu saya buat dekat Kuala Lumpur. Crowdnya selama 2000. Itu adalah first.
0: Saya salah seorang duduk situ.
1: Nak cover first theater yang crowdnya mencapai 2000. Saya sangat sangat wah.
0: Rasa macam duk suka. Sebab JM Aziz ni orang yang menulis. Jadi budak-budak lain ni, Gen Z ke Gen benda-benda, duk kena siapa. Kalau tu pasal K-pop janganlah. Baik, itu antara dua lah. Wataknya adalah Datuk Bahama. Kalau impak yang penonton ramai ni, dia adalah JM Aziz
1: tu. Teater JM Aziz.
0: Katanya malam ni pun ada satu lagi teater yang kan dipentaskan di museum ni kita kan. Tajuknya?
1: Tajuknya adalah teater pertama yang saya berlakon. Cumanya wataknya berbeza. Itulah juga. Misteri Penunggu Pokok Besar. Cumanya kali ini saya dah beri watak bukan Tok Bomoh lagi. Macam first teater saya. Saya dah beri watak yang penting. Iaitu Ding Rider.
0: Ding Rider. Kenapa
1: Ding Rider? Rider.
0: Kalau Rider ni buat motor. Runner ke benda?
1: Dia Ding Rider ni ada dia watak Mak Rempik. Dia Mak Rempik dan Samseng Kampung.
0: Bukannya kata atau makanan atau bukan. Takut salah sebab istilah rider learning kan orang hak atau barang kan.
1: Gitu-gitulah.
0: Tapi ni Mak Rempik Kampung. Samseng lah ni.
1: Kampung, Samseng Kampung.
0: Lepas tu orang kata kalau kita kabar Samseng mesti fizikalnya akan diconteng mukanya ke macam mana?
1: Kalau ikutkan mungkin gaya rambutnya lah. Gaya rambutnya saya kalau contoh untuk dia ni, saya lebih fokus pada macam mana dia bergerak, macam mana dia berjalan, macam mana dia bercakap. Kalau sampai saya tengok ada kawan saya beritahu, nak tahu tak kena aku nampak Day Rider ni ada dalam cerita ni yang latest sekali. Cerita apa? Cerita Libang Libu.
0: Libang Libu. Baru je lagi.
1: Baru je lagi. Masa tu saya dapat watak Day Rider lah. Saya sampai
0: kelang kabut dah Libang Libu ni. Ibaratnya gitu lah.
1: Saya pegang watak, saya tengok, kau kena tengok Libang Libu. Saya sampai pergi tengok.
0: Tengok wayang.
1: Tengok. Okay.
0: Belajar. Watak orang tu.
1: Jadi Day Rider ni dia watak Mak Rempik dan Samsung Jalanan. Tapi ada satu plot twist. Nak tahu plot twist tu?
0: Kena mari malam.
1: Kena mari malam.
0: Okey, di Mizu ni kita kena pukul
1: 8.45.
0: Pukul 8.45.
1: Itulah misteri Penunggu Pokok Besar.
0: Tapi cerita tu lah.
1: Dia cerita seram komedi.
0: Okey.
1: Cerita ini, hatu. Tapi yang kita sangkakan hantu tu belum tentu hantu. Yang kita sangkakan orang tu belum tentu orang.
0: Orang tu jadi hatu.
1: Misterinya
0: hatu juga orang.
1: Sebab tu dia misteri Penunggu Pokok Besar.
0: Okay. Saya lagi nak tanya lah, ni teater ke-9 lah malam ni.
1: Teater ke-9.
0: Okay. Pencapaian manis sepanjang 9 teater, ada dapat anugerah ke, ada dapat apa-apa ke?
1: Pencapaian manis
0: tu orang manis dah.
1: Manis dah tu manis belaka.
0: Tapi pencapaian dalam industri
1: kalau tanya saya, saya first masa tu JM Aziz lah. Saya tak pernah masuk Suat Khabar langsung sepanjang saya berteater. Saya tengok JM Aziz tu masuk Suat Khabar, ada gambar saya,
0: ada kita
1: tengok gambar kereta dan Suat Khabar happy.
0: Walaupun kecil
1: lah, walaupun kecil nampak catat kena zoom. Happy.
0: Halo je nampak putih, kepala putih. Tapi itu rasa macam bangga.
1: Okay. Sangat bangga.
0: Okay, paling akhir sebelum kita beralih pada soalan paling akhir lagi, learning kalau tengok dunia sekarang ni, nak jadi artis senang je. Kalau Ashraf ni ialah daripada suka-suka jadi punca rezeki. Tapi kalau kita tengok learning, buat benda pelik-pelik sikit dekat media sosial, boom naik. Mungkin nasihat orang kata lama tak baru, tapi diberi pelbagai orang kata jenis karakter. Nasihat awak sendiri untuk adik-adik kita yang nak terlibat secara langsung dalam dunia teater ni.
1: Kalau untuk siapa-siapa yang berminat nak join teater, cari

0: persatuan yang betul-betul mengangkat teater tu sendiri bagi saya. Sebab ada setengah saya tak petik mana-mana ke apa, ini bukan.
1: Ini adatnya lah.
0: Adatnya kebanyakannya saya tengok ramai persatuan teater dia tidak mengangkat teater. Bagi saya dia
1: nak jual cerita,
0: nak
1: je
0: menjual karyanya sahaja. Hanya untuk duit semata-mata. Sedangkan business teater lah. Ni bila kita berlakon, bila kita ikhlas, benda tu sampai. Tapi bila kita tak ikhlas, orang akan nampak hasilnya cacah marbah.
1: Ya, macam masak juga.
0: Macam masak
1: kalau
0: juga
1: kita ikhlas,
0: ikan goreng tu sedap.
1: Ni kalau kita tak ikhlas, nampak comel rasa macam
0: masing.
1: Tengok tukang masak
0: pahit. Chef nampak.
1: Itulah ibaratnya kita.
0: Ibaratnya macam
1: ya, semua dari hati kan.
0: Ya, dari hati.
1: Ada orang kata awak adalah pelakon teater lelaki terbaik.
0: Yang tu saya pernah dapat juga. Tapi dalam produksi produksi teater Bahaman tu pengarah bagi anugerah pelakon lelaki terbaik. Dan saya dapat waktu anugerah tu. Tapi bagi saya
1: semua terbaik.
0: Semua terbaik. Bagi saya, yang kita hebatnya kita berlakon adalah disebab orang-orang yang hebat di sekeliling kita.
1: Ya, sebenarnya bantuan sikit-sikit-sikit lama-lama jadi jadi comel. Kalau karat ke kita seorang macam ke lidi lah. Sebatang mudah patah. Kalau banyak kita nak repit tak jadi.
0: Ya, betul.
1: Gitulah. Orang kata tempat kerja ke rumah tangga ke dunia teater sendiri, dia sama kena betul ada kesepakatan. Jangan tikam belakang. Okey lah. Ni penebik saya tanya. Pasukan pilihan bagi Piala Dunia FIFA. Orang demang lah ni kan.
0: Penebik yang tanya.
1: Penebik dia tanya.
0: Kalau pasukan pilihan bagi saya Portugal.
1: Itu bukan Portugal.
0: Sebab Portugal
1: 5-0
0: Cristiano Ronaldo.
1: Kita ada Ashraf. Memang kaki bola agak ke?
0: Nak cakap light je.
1: Orang kata tak sanggup bangun pukul 3 pagi
0: Tak sanggup lah. Hardcore fans tu sampai pukul 3 pukul 4 jadi 2.
1: Waktu tak sanggup lah. Tapi kalau dengan fast script
0: kita cukup tengok result.
1: Dan learning kan TikTok senang nak tu bit lalu
0: result je.
1: Tapi kalau dengan fast script pukul 3 sanggup.
0: Apa?
1: Kalau dengan fast script
0: sanggup.
1: Tengok. Sebab dia dari hati.
0: Ya, yeah, betul.
1: Walaupun bayar cheap pun tak apa. Tapi bila kita boleh ekspresikan tu. Kan nak cakap dengan awak ni banyak lagi. Tapi masa kita sangat mencemburi. Apapun good luck untuk team malam ni. Untuk teater malam ni. Dan lepas ni the next project. Lepas pada teater ni
0: Wawaw alam.
1: Tak tahu lagi. Tunggu orang panggil lah. Ada orang tanya berapa dah berlakon TV.
0: Berlakon TV saya benarnya dapat banyak. Cumanya masa tu mencemburui saya. Jadi banyakannya masa dapat panggilan untuk buat drama, berlakon TV apa semua, semuanya tak selagi dengan masa saya. Saya terpaksa tolak.
1: Selagi bukan jiwa kot.
0: Mungkin saya ada nak berminat je untuk masuk drama ataupun TV lakonan ke apa. Nak rasa pengalaman tu. Tapi tak diberi peluang lagi. Diberi peluang tapi tak kena masa pula. Jadi tengoklah. Mungkin
1: sebab
0: bukan hari ni
1: buat,
0: mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan.
1: Macam lagu je. Jika tidak hari ini
0: mungkin minggu depan.
1: Tengok pelakon selagi dia ada beza dah bila berlakon TV dengan berlakon theater.
0: Sangat beza.
1: Hak tu kamera berpacar-pacar.
0: Yang tu tak jadi cut.
1: Hak ni sedah je.
0: Yang ni sedah.
1: Ingat ke pandai pandai tengok prompter tu. Okey, baik Ashraf, terima kasih banyak untuk petang ni. Kalau ada salah bicara daripada Choice, minta maaf lah.
0: Okey, sama.
1: Good luck untuk malam ni. Cuba bagi sikit scene yang akan dibawa pada malam ni.
0: Scene?
1: Wataknya.
0: Wataknya? Okey. Saya ambil boleh? Okey.
1: Dengar semua.
0: Dengar semua, okey. Oh. Report. Jeez, kau ingat aku takut. Ni Den Rider. Legend kampung jalan tepi kubur. Kau jangan capar aku mana. Jangan sampai suatu hari nanti kau melutut depan aku.
1: Depan aku. dengan ekspresi muka, dengan nada suara, dengan gaya. Benda tu semua kita kena satukan dalam satu masa.
0: Ya, yeah, betul.
1: Allahu akbar. Semoga awak katakan ada rezeki awak belah ni. Mm-mm. Semoga Allah jaga rezeki biar berkat.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih Ashraf. Terima kasih juga untuk penerbit Petani Air yang bersama-sama untuk bahan sinar budaya. Apapun itulah, kalau Allah kata situ rezeki kita, situ tapi kena jaga molek.
0: Yeah,
1: semayang baru tinggal lah.
0: Yeah,
1: walaupun tak tekus milang. Tapi
0: kena banyak
1: garik. Garik. Isa tu dah apa. Okey, jumpa mula Ashraf. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam.
2: Sinar budaya Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.

0: Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Nama saya Muhammad Ishanuddin bin Muhammad Saleh dari UNIZA. Petang-petang saya dah dengar dah ada radio lain. Duk dengar dia tengah FM tu lah. Duk dengar slot GG OK tu. Mula-mula saya dakwahi kau dengar dengan FM sebab macam orang tua. Sebab mak-mak aja lah ke dengar kan. Tapi sebenarnya kalau dengar ni, aku kena dengan jiwa kita ni. Kalau petang-petang tu memang ada orang dulu jadah lah kata tu. Maklumat pun banyak. Jadi dengan FM ni memang saya dah tinggal hari ni. Terima kasih dengan FM.
3: Ada orang kata kalau dah dengar GG OK macam dah lekat lah hidup dah. Bertahun-tahun dah dengar GG OK. Terima kasih banyak. Mana band dengar GG OK pukul 4 lebih dah kita ni. Sedar dah sedar pukul 4, 5 minit petang dah. Hari ni hari Sabtu, banyak lah aktivitinya. Ada orang pergi makan gula, ada orang ada gathering dengan keluarga, ada orang pergi makan nasi patan, makan nasi budu. Ada orang kata kerja ni, teha kerja tu teha. Selamat bekerja teha dah, makan dia sedang nak kunyak tau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kata juga petang ni cuai weh. Banyak benda nak selesai di luar rumah no. Sebabnya kalau hari biasa dok dang, tapi hari ni kena buat juga gana-gana. Berselerok sekali sakit mata. Ada orang sakit mata, ada orang boleh je tengok berselerok pun tak ada masalah. Masing-masing punya pek perangai. Ada orang kata hari ni nak relax, nak tenang. Sebab nari dok kerja ni hari ni nak relax-relax sungguh. Makan pun nak order je. Tak mahu masuk teh dah wasaah. Macam-macam lah deh. Ada orang kata Kimi di Batu Rakin Ujang. Lama dah Ujang kata sejuk ni. Alhamdulillah. Baru sudah makan durian ramai-ramai ngegeh hok bertugas hari ni. Durian dari kuok no. Tapi kalau cerita bak durian, oh ya Allah murah lening. Tak ada orang ke nak mari atau durian kecu. Aduh lah, macam-macam lah. Kalau petang satu ni kok, ada kata Dokdan nak tengok telefon petang ni je. Dokdan nak tengok live TikTok. Sebabnya banyak kerja ang. Nak kita kena ini. Ada kata nak siap-siap pergi pasal minggu dah petang ni . Seminggu sekali orang kata menyantuni orang rumah. Ada orang kata tunggu suara sejuk dalam bekas. Sedapnya abi. Marilah toh juga cus bekas suara. Ada orang kata baru sudah basuh belaka ju. Esok nak start dah. Start mula minggu baru. Macam-macam hal lah.

0: Suka berpantun?
1: Angin teluk menyisir pantai, hanyut rompai di bawah titi. Biarlah buruk kain dipakai, asal pandai mengambil hati.
2: Bukan tak tahu tajannya duri.
1: Ya.
2: Akal semalu ku kerat-kerat.
1: Mm-mm.
2: Bukan tak mahu ku cari ganti.
1: Ya.
2: Duka semalam masih ku ingat.
3: Pagi-pagi makan roti.
1: Mm-mm.
3: Makan bersama Encik Yahya. Sehidup sekarang ini kerana berhati-hati, kerana ada sakit berbahaya.
4: Sejuk dingin air perigi. Dalam kulit berisi pisang. Ayam terlupa berkokok pagi. Apakah tanda hari dah siang?
0: Jom sama-sama kita ikuti rancangan Indahnya Pantun setiap Jumaat 12.15 minit tengah hari dalam Anggun Inspirasimu, semestinya di Terengganu FM.

0: Zanou FM.
1: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM.
3: Makan ikan di Kuala Kemaman, petang-petang buat kebuk getek. Zaman ini tinggal di Kemaman, nak dengar CG, okay. Terengganu FM.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Boleh hot bawa kereta tu. Mungkin ada hari ni jalan jauh sikit dia kuat teranu kebesut sebab pergi makan gula kan. Kalau rasa macam tak berapa nak celik mata dah tu, berhenti. Berhenti di mana? Di tempat hot sepatutnya lah. Sejik ke, sasai minyak ke, dan juga tempat-tempat hot. Jangan tempat sunyi. Sebabnya kita takut, kita bimbang tempat-tempat sunyi, tempat orang kan. Kalau tempat kita tak apa, yang mana kau kata hari ni esok kerja, duduk di Terengganu nak balik ke Kemamang ke, nak balik awal sikit lah. Sebabnya kalau balik pagi esok bimbang, risau kan. Sebab awal-awal pagi almaklum lah. Dan juga orang kata, kalau kata awal pagi ni macam-macam kemungkinan gaduh kan. Kalau waktu ni tenang lenang, ambil masa sekejap, rehat sekejap. Kayak gini nak semayang so pula. Apa kata kita rehat sekejap lah, jangan paksa sangat. Kadang-kadang tubuh kita ni rasa macam okey, tapi ada waktu tubuh kita ni bagi isyarat supaya kita rehat. Sebabnya 5 hari kita kerja tanpa henti, otot kita duk gerak semua. Belang tidur tu otot gerak lagi, duk mikir ke hari kerja. Pada cuma satu ni kita kena tenang-tenang, relax-relax sudahlah dah. Okey, 4:25 minit petang. Jijau ke Guana Gamuk kita dengan Cu nak khabar waktu asal hari ni. Untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Negeri, 4:39 minit petang. Besut Setiu, 4:41 minit petang. Ulu Terengganu, 4:40 minit petang. Kemaman dan juga Dungung, 4:39 minit petang. Untuk bila kita tu ada berhak bersiap sedia dah tu. Nak turun, pergi sejik, baru masuk kereta. Dan kalau kata jalan tu jangan lupa kena berhenti semayang, jangan nak semayang, semayang tu wajib.

Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: yani Nabi kata sabatun yazilluhumullahu fi yaumin zalla zilla illa zilluh. Tujuh golongan di padang mahsyar yang mendapat perlindungan Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yang hujungnya antaranya antara tujuh itu Nabi kata ialah man kana qalbuhu muallakun bil masajid, mereka yang hatinya sentiasa tergantung-gantung di masjid.
1: Tazkira di Terengganu FM. La ilaha illallah. Bukankah ini kalimah tauhid yang dengannya kita hidup dan dengannya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan al-maliku haqqul mubin. Bagaimana zikir yang memperdalamkan penyerahan seorang hamba kepada

0: Allah yang sifatnya adalah pemilikan mutlak kepada seluruh alam ini. Dan kemudian bagaimana memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang benar yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid yang kita lontarkan, dalam pengiktirafan rasa akan betapa berkuasanya dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai Al-Maliku Haqqul Mubin. Dan pada saat inilah, cuba gambarkan dan bayangkan bagaimana kita ketika berdiri di hadapan Allah di hari akhirat nanti, dan pada saat kita mengakui bahawa tidak ada penguasa yang berkuasa melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat tersebut, dengan penuh rasa rendah diri, kami menyebutkan tentang Rasulullah agar dengannya kami mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah zikir yang menggabungkan tentang tauhid seorang hamba.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar.

0: dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika saat sakaratul maut kita akan datang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah makhluk yang bernama malaikat yang Allah taala tugaskan untuk mencabut nyawa kita semua. Datang malaikat maut dan mencabut nyawa kita. Allah taala sebut dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang Allah Ta'ala utuskan untuk mencabut nyawa kita, dan ia akan mematikan kita, dan kemudian hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dalam tafsir, dalam ayat ini, makna yang sebenar menunjukkan bahawa malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebut dalam sebuah hadis menyebut bahawa para pembantu malaikat maut mencabut ruh dari semua bahagian tubuh, dan manakala ruh telah sampai di kerongkong, orang di kerongkong orang yang nak dimatikan itu, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut tentang keadaan seseorang menghadapi sakaratul maut apabila datang malaikat turun daripada langit dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau ruh tu, ruh orang beriman, kalau kita orang beriman, maka akan turun sekumpulan malaikat daripada langit yang akan duduk di samping, di sisi orang yang menghadapi sakaratul maut ini seramai, kalau dia duduk itu Nabi sebut sejauh mata memandang. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ramainya malaikat, malaikat rahmat. Sebab tu bila mati seseorang, ada dua kumpulan malaikat sahaja yang turun. Dia tidak turun serentak, dia turun satu kumpulan sahaja. Ada dua kumpulan tapi satu kumpulan saja yang turun. Kalau ruh tu ruh orang beriman, ruh itu ruh orang mukmin, maka kumpulan malaikat rahmat lah yang akan turun dan akan mengiringi kematian orang mukmin itu. Kalau ruh itu ruh orang yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka malaikat azab lah yang akan mengiringi ruh orang itu. Kalau kita ni orang beriman, mudah-mudahan malaikat rahmat yang akan mengiringi kematian kita. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua ni, kita semua ni yang sentiasa mengikuti Kalam Rabbi, yang mengikuti tazkirah-tazkirah di mana-mana, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Jadi okey, kawan dengan kita satu hari ni 27 hari bulan 6 2026 sebelah Muharram 1448 Hijri. Hak puasa mai, alhamdulillah dah Allah izinkanlah, Allah bagi ruang untuk kita puasa. Dan juga bulan Muharram ni banyakkanlah amalan-amalan hak kita boleh buat, jangan paksa. Tapi Islam ni tak memaksa, tapi kalau kita boleh buat, kita mampu, insyaAllah. Hak penting, hak wajib tu kena buat, hak sunnah tu memanglah kalau boleh kita buat, tapi hak wajib tu kena jaga. Ni hak lima waktu pun tunggang terbalik, tapi sibuk nak buat sunnah dah, tu ingatkan itu juga. Okey, pukul 5 kali kita nak dengar berita dari Kuala Lumpur tu, dari Wisma Berita, dari Kota Midah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan lepas tu kena balik semula dengan Cula sebab kita ada pilihan retro. Kita nak dengar lagu 70, 80, 90 hang. Jangan pergi mana-mana eh. Kalau nak pergi pun jangan pergi lagi. Sampai pukul 5 kali pergi, kita dengar berita dulu. Lepas tu balik semula dengan Cula. Jangan pergi lagi. Jangan tinggal Cula sorang-sorang. Cula tak takut, tapi tak sedap lah kalau sorang, berdua lebih baik kan. Ini lagu Datuk Ahmad Jaih. Siapa minatlah Datuk Ahmad Jaih? Cuba angkat tangan. Tapi walaupun cut apa, angkat jelah tangan tu. Buat senama sikit.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Yeay, jam keempat, jam terakhir. Yeay tu ha. Oh, cu temani dan memenuhi ruangan Gigi OK Guana Gamon kita. Yeay tu sebab benda, yelah. Menunggu waktu balik lah, orang kerja gitulah dok. Tapi bukanlah kata nak tinggal Diamond dok, cuba balik semula. Hari Senin ni ada balik. Okey lah, tak macam cakap banyak sebab petang ni kita ada lagu daripada kawan-kawan kita yang nak dengarkan lagu dari Gigi OK. Kita ada lagu JJ Kau Laksana Bintang. Cik Isah kita dari Dungu nak dengar. Dan juga kita ada lagu Rindi Ani Slam. Ni lagu dari Mok Wang kita nak dengar, tapi kita layan lagu ni dulu. No Woman No Cry, Bonnie M. Ni Pak Lang di Bukit Payung nak dengar lagu ni. Ada tempat hujan, ada tempat serik, ada tempat panah. Kalau atas Bukit Pak Api ni, nak kata mendung, nak mendung, nak kata panah, nak panah. Layan deh, pilihan retro, Terengganu FM.

0: Saya Kak Long Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakai dengar Terengganu FM. Semangat.

Kata dia duduk jahit waktu ni. Terima kasih banyak lah. Dengar lagu permintaan merusi pilihan retro. Kalau nak sana minta JJ. Dah nak tubik dah. Tak apa. Boleh. Nak atur ikan selayang. Ikan air selasih tu lagu mana? Okey, 2 minit lagi kita nak dengar Bis On Air. Dari hari ni warung ayahku kemamang terbitan hijau. Tapi kita nak dengar lagu dari... dah dengar lagu dah kot. Kita ada Khabar. Terima kasih banyak Khabar petang ni. Assalamualaikum Chuaing. Pilihan retro petang ni. Lagu Francisca Peter Sekadar di Pinggiran. Katanya selamat bertugas untuk Chuaing di Konti GJOK. Molek sangat cuaca petang ni. Dungung. Khabar duduk rumah je sambil layang tengah nefeng. Dengan main dengan anak ni. Dia buat perahu dengan kayu. Macam-macam lah. Budak-budak kan. Dia kata, seperti biasa kat badan patung, duduk kat tangga sambil minum air teh, sambil pulak lipat kain. Malah nak jalan layang redo ganu dulu. Hari ini bersama dengan Chuaing. Terima kasih banyak dah. Okey, kita nak dengar Bis On Air. Lepas ni kita ada lagu Sekadar di Pinggiran pilihan Khabar kita yang berada di Dungung. Dan kita ada Jauh di Rindu, lagu pilihan Auni yang berada di Kuala Terengganu. Nak dengarkan lagu Freedom. Dan juga kita ada selagi lagu Maznah Panji Alam, Bayangan Gurauan. Panji Alam. Bayangan Gurauan. Lepas ni dah je, okay. Pilihan retro di Terengganu FM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Terengganu FM Mesra Ceria. Saya Engku Ahmad Syahir bin Cikgu Otomat atau Syahir merupakan anak jati Kemaman yang kini menjadi pemilik dan pengusaha legasi kedai mi goreng ikan ayahku Kuala Kemaman. Sedikit sejarah peniagaan, sebenarnya ia bermula daripada minat dan air tangan arwah ayah saya. Arwah merupakan nadi utama dan pelopor resepi turun-temurun sejak mula berniaga sekitar tahun 70-an lagi. Selepas kedai lama terkena kisah ombak, maka arwah ayah berpindah ke tapak baru iaitu tapak sekarang pada tahun 1984. Kejam celik, hampir 42 tahun sudah kami beroperasi. Pasti ada orang tanya-tanya, apa special di kedai warung ayahku ini? Sebenarnya menu kita terbahagi kepada dua. Sesi pagi dalam pukul 7.30 lebih, kita ada hidangan sarapan yang sesuai untuk alas perut seperti nasi lemak, nasi dagang, nasi minyak, ketupat, keropok dan aneka kuih-muih. Dalam pukul 11, pukul 12 macam tu, kita baru start dengan menu special yang menjadi kegemaran orang ramai, iaitu mi goreng ikan dan mi rebus ikan. Gabungan mi dan rasa kuah ikan yang manis dan pekat tu memang cukup rasa. Selain itu, kita juga ada menu maggi ikan untuk penggemar mi segera. Dan semestinya, menu yang paling kenyang perut iaitu nasi goreng ikan, ikan seko. Bayangkan ya, nasi goreng digoreng bersama berisi ikan tu, lepas tu ikan seko goreng panas-panas. Makan sekali, memang layan. Kedai kami beroperasi setiap hari kecuali hari Jumaat dan cuti-cuti emergensi. Kedai kita terletak berdekatan dengan Kampung Cina, Kuala Kemaman, berhampiran dengan Kompleks LKIM Kemaman. Sambil makan tu, boleh rasa angin tiup sepuh-sepuh bahasa. Lepas tu boleh tengok pemandangan depan kedai tu, bok-bok lalu-lalang. Memang layan lah. Suasana masa ni mahal nilai dia, sebab bagi orang bandar atau pelancong luar yang mencari ketenangan untuk lari pada kesibukan kerja di bandar, adab berniaga pasti ada pasang surutnya. Perjalanan kami tidak berbunga rata sebenarnya. Banyak cabaran yang kami lalui. Paling sakit waktu pandemik COVID dahulu. Selain itu, cabaran yang lain adalah dari segi persaingan dalam dunia masakan ini. Sebab sekarang menu ni banyak dah dapat kat kedai lain. Selain itu, harga, kenaikan harga kos barang mentah yang tak menentu, dan bagaimana kami nak mengekalkan kualiti rasa yang konsisten setiap hari supaya pelanggan tak lari atau berasa kecewa. Cuaca dan musim tengkujuh juga menjejaskan pendapatan dan sumber ikan kami. Maksudnya bila orang dok lagi ke laut, sumber ikan tu tak. Tapi berkat sabar, sokongan keluarga, kesetiaan pelanggan, kami masih teguh berdiri sampai sekarang. Alhamdulillah. Harapan saya untuk warung ayahku ini supaya peniagaan ini terus berkembang, dikenali di seluruh Malaysia. Boleh jadi satu destinasi wajib singgah bila orang ramai berkunjung ke Kemaman. Kami juga berharap warisan resepi ayahku ini terus hidup dan dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Bagi pencinta makanan, kalau singgah ke Kemaman, jangan lupa singgah ke warung ayahku. Cari je dekat Waze atau Google Map, type warung ayahku, pasti jumpa. Tak jumpa juga, boleh call atau WhatsApp kami di nombor 011-1183-4211. Saya ulang, 011-1183-4211. Atau boleh singgah ke laman sosial Facebook di Kedai Mi Goreng Ikan Ayahku Kuala Kemaman.

26 minit petang. Selamat petang untuk semua. Hari Minggu hari ni, hari Sabtu, 27 hari bulan 6. Dan juga sebelah Muharram 1448 Hijrah. Ada hak masuk kereta dah tu, nak pergi jalan bawa anak-anak petang ni. Ada hak nak pergi patah lah, ada hak nak pergi bandar lah, ada hak nak pergi ajak anak makan sate, ada hak nak pergi jalan-jalan bersuak, ada hak macam-macam lah, nak pergi pasar raya, nak pergi beli barang dapur, macam-macam kerja buat kita lah. Dan apapun, semoga hak kita rancang untuk setengah tahun ni Allah pemudahkan. Kalau ada hak masih lagi hak dok sapa pada hak kita nak tu, kena usaha lagi lah. Dia dok boleh peluk tubuh, dok diam. Tapi kalau usaha-usaha tapi Allah dok izinkan lagi, ada sebab lah tu dah. Jangan kita kata melatah sangat, kuat melatah sikit-sikit, nak up sikit-sikit, nak kata kat orang dok boleh lagi tu. Sebab benda Allah bagi tu semua bersebab. Benda Allah dok bagi tu bersebab juga. Okey, cu nak balik dah ni pukul 6 pagi dengan Halah untuk orang Nurani. Lepas tu malam ni dengan Awang Kang untuk segmen nama Masih lagu-lagu Nustang lah. Dan cu akan mari balik hari Isnin malam pukul 9 malam. Dan juga hari Selasa Jijik Okey. Itu untuk nutup bulan 6 ni. InsyaAllah panjang umur rezeki. Kita jumpa semula minggu depan eh. Jaga diri molek. Hak mana nak pergi bandar, nak pergi tengok motor tu, molek-molek lah deh. Bersesok-sesok nak pergi beli makanan dekat food festival ke, molek-molek jaga diri. Kita akan dengar lagu You Kiss, Kekasihku di Menara, pilihan Kimi kita. Dohi je tu. Ini ada lagu Abdullah Cik dan juga Zaliha Hamid, Nilai Cinta. Dan kita ada lagu Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Ni pilihan kawan kita. Ya, tak ada bandar ni. Ya, cuai duduk bergelewat dengan orang dalam kereta ni, sambil-sambil dengan tuan FN. Duduk cari parking, nak tengok motor besar. Nama tak ada. Terima kasih banyak dah. Arrow, Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Jijik Okey. Selamat berhujung minggu. Jaga diri molek. Assalamualaikum sayang semua.

Tarik nafas, lepas. Tarik sekali lagi dan lepas. Ha, macam mana? Lega sikit kan? Alhamdulillah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tertekan, sedang bersedih atau diuji dengan kesakitan, kesusahan atau apa-apa masalah yang membuatkan mereka kemurungan dan cuba jauhkan diri daripada kita. Jangan biarkan mereka sendirian. Kita cuba dekati dan cuba dengar masalah.

0: Hello again everyone. You're listening to Wait a Minute on Terengganu FM. Hari ini kami nak kongsikan satu idiom atau peribahasa Inggeris, iaitu fish out of water. Ejaannya F-I-S-H, fish, jarakkan O-U-T, out, jarakkan O-F, jarakkan W-A-T-E-R, water. Fish out of water. Ikan di luar air, itukah maksudnya? Oh no, not at all. Fish out of water is a popular idiom to describe someone who feels out of place and uncomfortable when they are in unfamiliar environment. Fish out of water membawa maksud janggal, kekok atau rasa terasing. Dalam bahasa Melayu, ia diumpamakan seperti rusa masuk kampung. Dalam bahasa Inggeris pula, ia disebut sebagai fish out of water. Mari kita bina beberapa contoh ayat untuk memahami peribahasa ini dengan lebih baik. First, I felt like a fish out of water at my new workplace. Maksudnya, saya rasa janggal ketika berada di tempat kerja baharu saya. Contoh kedua, I feel like a fish out of water at the formal meeting since I usually work at field. Saya rasa kekok semasa mesyuarat rasmi itu kerana saya selalunya bekerja di lapangan saja. Jadi, fish out of water sekali lagi membawa makna janggal, kekok atau rasa terasing. Now, did you get something? That's good for you.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy as...

0: Piala Dunia FIFA 2020 hendak.
1: Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda. Manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Okey, saksikan perlawanan pasukan pilihan anda di Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran sukan Plus, sukan RTM dan juga RTM Klik. Pukul 6.22 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Terima kasih Cu Ain tadi yang teman anda. Pukul 2 lagi ada kat sini sampai ke pukul 6 petang tadi dalam GG OK. Guan Negamuk dengan kita. Lepas tu hal ambil alih lah untuk 3 jam lagi sampai 9 malam nanti. Untuk Nurani 6.9 hari ni, 11 Muharram 1448 Hijriah. Hari ni 27 Jun 2026, hari Sabtu tu ya. Terima kasihlah sebab selamat menjalani rutin hujung minggu anda dan juga waktu berkualiti anda bersama-sama dengan orang yang tersayang ya. Sampai-sampai itu, dengarkan seleksi lagu-lagu yang disusun khas untuk hiburan kita bersama dan juga informasi yang akan kita kongsikan sepanjang 18 jam setiap hari bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
2: Terima kasih lah dengar kod frekuensi ke ataupun secara dalam talian ke ataupun telinga mendengar, mata tengok, menonton saya dekat live TikTok Terengganu FM. Saya dah pun live baru je, panas-panas lagi. Saya tak keluar asap je. TikTok kami nama dia adalah Terengganu FM _. Dekat kotak carian tu, pergi je lah cari kat situ. Kalau tengok belum ikut lagi, belum ikut lagi rupanya. Selama ni duduk dengar saja. Tengok-tengok hari ni, baru tahu tak ikut dia. Pergi ikut ramai-ramai Terengganu FM _. Okey, hari ini 27 hari bulan. Hari ini telah pun diumumkan 5 lagi pasukan sah melayakkan diri ke pusingan seterusnya berdasarkan 4 keputusan perlawanan hari inilah ya. Jadi selepas whistle penamat aksi Uruguay menentang Spanyol dan juga Cape Verde bertemu dengan Arab Saudi, ini menyaksikan 5 lagi negara secara rasminya mengesahkan tempat ke peringkat kalah mati meskipun ada yang belum beraksi untuk perlawanan ketiga kumpulan. Jadi Paraguay, Mesir, Portugal, England dan juga Ghana mencapai sasaran untuk memastikan peluang masih lagi hidup menuju tahta kejuaraan Piala Dunia 2026. Okey, dan mereka sertai ataupun join lah masuk good tuan rumah iaitu Amerika Syarikat, Mexico, Kanada, Jerman, Argentina, Perancis, Norway, Switzerland, Ecuador, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Colombia, Cape Verde, Spanyol, Ivory Coast, Afrika Selatan, Jepun, Belanda, Australia, Maghribi dan juga Sweden. Okey, itulah untuk lebih banyak informasi dan juga info berkenaan dengan FIFA 2026 ni macam biasalah, singgah je lah kat page kami, kat Facebook kami tu, Terengganu FM _. Okey, kita nak ke tahun 1993. KRU mengerti.

cuba senyum sikit. Daripada masam tadi tu, senyum sikit barulah boleh kata kembali senyum. Dan maafkan ku ya, minta maaf lah kalau ada salah silap yang ku buat tadi tu yang mengguris hatimu. Biasalah, sedangkan lidah lagi tergigit inikan pula kita berdua ya. Okay, dah pukul 6.41 minit petang sekarang ni. Untuk orang besut dan juga setiu, terima kasih dengar dan juga layan kami di 96.2. orang setiu hari ni untung lah ya. Sebabnya orang setiu hari ni dapat pengiktirafan atau pencatat pengiktirafan The Malaysia Book of Records, menerusi kategori apa ni, celup tepung terpanjang sekali. Ada 1 kilo celup tepung ya, udang celup tepung, macam-macam lah celup tepung kan, sepanjang pantai apa ni, pantai Rus 10. Kalau anda semua yang selalu guna jalan pantai, nak menghala ke Kuala Terengganu ni, yang ada tulis Laman Seri Rus 10, sebab kat situ berlangsungnya Pekan Budaya Daerah Setiu sampai ke hari ini 27 bulan Jun 2026. Dan hari ini pagi tadi ada larian, lepas tu ada celup tepung terpanjang sekali. Tengok gambar tadi, panjang celup tepung ni ya, menyelerakan. Jadi untunglah orang setiu boleh makan celup tepung hari ni kan. Pengiktirafan apa ni, Malaysia Book of Record itu dibuat selepas berjaya menghimpunkan 20 pengusaha udang celup tepung di sekitar daerah berkenaan lah. Jadi ini kata pegawai daerah setiu Yusaini Amir Muhammad Noor yang berkata, rekod berkenaan membabitkan penggunaan 1,000 kilogram udang dihidangkan di atas 500 buah meja disusun sepanjang 1 kilometer di pesisir pantai Ru 10. Okey, jadi kalau anda semua yang tahu dan juga yang selalu guna jalan pantai tu dekat daerah menghala ke Kuala Terengganu, nak ke Kuala Terengganu ataupun nak menghala ke Kelantan tu, okey, sampai dekat pantai Ru 10, ada penarik kan, kat situ banyak kedai-kedai. Okay, sekaligus orang kata menjadikan daerah situ tu sebagai destinasi pelancongan berasaskan makanan. Okay, kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu berikutnya.

untuk Awi yang sekarang ni berada di bumi Terengganu. Ini ukiran jiwa. Tinggal bersama kami, Nurani 69 Terengganu FM.

Lagu tahun 2001, Eliana dengan Nia. Dan pukul 6.54 minit petang. Selamat petang semua. Cuaca di Bandar Kuala Terengganu petang ni masih lagi nampak sinaran cahaya mentari kan. Tapi dah menuju ke senja. Ada yang kata senja sangat indah, senja menenangkan, tapi hanya sebentar cuma. Gitu kan. Jadi selamat orang kata bersedia untuk anda semua yang mungkin nak ke masjid ataupun surau untuk solat berjemaah maghrib sebentar saja lagi. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 7.24 minit malam. Besut dan juga Setu 7.27, Hulu Terengganu 7.26, Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.23 minit malam.

0: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu, ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa, untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Ikut kajian sains. Saya orang sains. Ikut kajian sains, pukul 3 pagi suasana paling dingin, ya, paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Tazkira di Terengganu FM.
2: Baik, kita masuk ke jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi hari ini 27 Jun 2026 sebagai panduan mengenalkan Muslimin dan juga Muslimat. Berikut dikongsikan sekali lagi masuknya waktu salat fardu maghrib bagi semua daerah di negeri Terengganu. Bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, masuknya waktu salat fardu maghrib di tempat anda 7.24 minit malam. Besut dan juga Setu 7.27, Hulu Terengganu 7.26, dan untuk berada di Kemaman serta Dungun, masuknya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.23 minit malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari, eksklusif hanya di Trend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika saat sakaratul maut kita akan datang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah makhluk yang bernama malaikat yang Allah taala tugaskan untuk mencabut nyawa kita semua. Datang malaikat maut dan mencabut nyawa kita, Allah taala sebut dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang Allah Ta'ala utuskan untuk mencabut nyawa kita, dan ia akan mematikan kita, dan kemudian hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dalam tafsir, dalam ayat ini, makna yang sebenar menunjukkan bahawa malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebut dalam sebuah hadis menyebut bahawa para pembantu malaikat maut mencabut ruh dari semua bahagian tubuh, dan manakala ruh telah sampai di kerongkong, orang di kerongkong orang yang nak dimatikan itu, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut tentang keadaan seseorang menghadapi sakaratul maut apabila datang malaikat turun daripada langit dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau ruh tu, ruh orang beriman, kalau kita orang beriman, maka akan turun sekumpulan malaikat daripada langit yang akan duduk di samping, di sisi orang yang menghadapi sakaratul maut ini, seramai, kalau dia duduk itu Nabi sebut sejauh mata memandang. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ramainya malaikat, malaikat rahmat. Sebab tu bila mati seseorang, ada dua kumpulan malaikat sahaja yang turun. Dia tidak turun serentak, dia turun satu kumpulan sahaja. Ada dua kumpulan tapi satu kumpulan saja yang turun. Kalau ruh tu ruh orang beriman, ruh itu ruh orang mukmin, maka kumpulan malaikat rahmat lah yang akan turun dan akan mengiringi kematian orang mukmin itu. Kalau ruh itu ruh orang yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka malaikat azab lah yang akan mengiringi ruh orang itu. Kalau kita ni orang beriman, mudah-mudahan malaikat rahmat yang akan mengiringi kematian kita. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua ni, kita semua ni yang sentiasa mengikuti kalam Rabbi, yang mengikuti tazkirah-tazkirah di mana-mana, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga tanpa hisap, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, kembali sebelah pada sama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah berpukul 7.33 minit malam sekarang ni. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat pada isyak malam nanti pula, bagi yang berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.40 minit malam. Besut dan juga Situ 8.43 minit malam. Hulu Terengganu 8.42 minit malam. Kemaman serta Dungun, isyak di tempat anda 8.39 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Hafaz Ali, dan beliau akan membacakan surah Taha bermula ayat 99 hingga ayat 123. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتعالى الله الملك الحق.

Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Berapa kali sebut? Ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ni tengok. Ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa. Tazkirah

0: dapat kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Hijrah Usia dan Ibadah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Fawaz, Datuk Haji Fazil. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Husin. Sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Satu tajuk yang sangat penting untuk kita membicarakan tentang makna-makna hijrah. Dan tajuk yang saya ingin bicarakan tentang hijrah usia dan ibadah. Di mana kita kaitkan usia dan ibadah, saya akan huraikan apakah nilai usia tersebut yang saya akan kaitkan dengan surah Wal Asr, iaitu masa. Usia itu adalah masa. Dan ibadat ini kita akan huraikan dalam bentuk yang lebih luas, bukan ibadat hanya kita nampak di masjid ataupun ibadat dalam bentuk puasa, haji dan sebagainya, tetapi ibadat dalam bentuk yang lebih luas, menolong orang ramai, kita buat pada event, kita buat sumbangan, kita buat kerja-kerja fardu kifayah, juga dinamakan sebagai ibadat kerana apabila kita membuat sumbangan kepada masyarakat, ia termasuk dalam ibadat yang Allah sebut sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tulis apa-apa sumbangan yang disumbangkan oleh mereka dan kesan-kesan sumbangan. Maka ini juga ibadat kerana itu yang ibadat yang kekal apabila kita menderma, apabila kita mewakaf. Maka dalam bulan hijrah ini kita nak ambil power of hijrah. Dia punya kita aura dia tu. Macam kita nak buat agenda perubahan. Karena kalau kita tidak berubah, maka kita akan ketinggalan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mudathir, liman syaa'a an yataqaddam aw yata'akhkhar. Hidup kita ini di antara dua pilihan, nak ke depan atau ke belakang. Tak ada perhentian di sana. Tak ada ruang yang ketiga, keempat dan yang kelima. Yang ada hanya dua pilihan. Kamu nak maju atau kamu nak mundur. Itu di antara undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka eloklah bagi seorang Muslim memandang lebih jauh untuk melakukan agenda perubahan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita. Walaupun kita dahulunya sejarah tidak baik, tetapi yang disebut sebagai dalam kaedah motivasi disebut, create your future from your future, not from your past. Kamu bina masa depan kamu daripada masa depan kamu, bukan daripada masa yang lampau. Masa yang lampau kita nak buat apa, dah habis, dah dibukukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hanya mampu kita lakukan istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, usia merupakan masa yang Allah berikan kepada kita sangat bernilai kerana ia adalah modal untuk kita invest. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal asr, demi masa. Mana di antara masa adalah usia kita. Bila bergerak masa, masa usia kita makin berkurang. Sebab itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bani Adam, innama anta sa'ah, innama anta al-ayyam. Wahai anak Adam, kamu ini adalah masa-masa. Idza dhahaba ba'dul ayyam, bila berlarinya sebahagian hari, sebahagian masa, maka hilanglah sebahagian nyawa kamu. Maka masa ini merupakan modal yang Allah berikan kepada kita di dalam surah Wal Asr. Innal insan, sesungguhnya manusia ini, lafi khusr, dalam kerugian. Kerana apa? Dia tidak menggunakan usianya untuk melakukan agenda kebaikan. Dia tidak menggunakan usianya untuk invest umurnya. Daripada satu minit kita dapatkan 1,000 pahala. Satu minit, contoh kalau kita berzikir, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimah yang paling Allah sukai. Dalam hadis Al-Bukhari diriwayatkan, hadis yang terakhir dalam sahih Al-Bukhari, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling gampang, ringan sahaja di atas lidah kita, kata orang Indonesia, mudah dan berat timbangannya. Apa dia punya zikirnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimah yang membersihkan Allah daripada segala kekurangan. Jadi kadang-kadang kita makan, kita ngumpat orang macam makan ketupat. Kita mengumpat setengah jam, 40 minit, Apa salahnya kita ubah kepada subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau wanita-wanita, ibu-ibu kalau bersolek, sambil bersolek subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang disebut sebagai power of words. One word can change your mind. Satu kalimah mampu untuk mengubah minda kamu. Jadi ini merupakan zikir-zikir yang baik untuk kita gunakan dalam usia kita. Sebab itu kita melihat para ulama menyusun waktu kita. Ada kitab yang ditulis oleh ulama Al-Imam Nasai, Amalul Laili wan Nahar, amalan di waktu siang dan malam. Subhanallah. Sebab nak susun usia kita, masa kita. Sebab masa ini adalah satu modal yang besar. Mungkin satu saat kita dapat banyak pahala. Kita diberi RM1, kita kembangkan kepada RM4. Orang yang diberi RM100,000, kita kembangkan kepada RM500,000. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bagi usia kepada kita. Dalam satu hari kita dapat 24 jam kita bahagikan. Dalam satu jam kita ada 60 minit. Dalam satu minit kita ada 60 saat. Satu minggu kita ada 7 hari. Satu bulan kita ada 30 hari. Satu tahun kita ada 365 hari. Apa yang kita lakukan? Ada orang buang masa di kedai kopi. Hari-harinya bicara tentang bola. Tapi kalah juga. Kemudian dibicara tentang apa? Apa yang dibincangkan pun tidak tahu. Kalau dia berniaga lebih baik, dia dapat wang. Ini habis wang. Ya, boleh kita lepak, tetapi jangan sampai merugikan wang. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita dalam surah Al-Jumuah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sembahyang Jumaat, makruh duduk di masjid. Cukup dengan sembahyang dua rakaat sunat, kemudian kena cari kerja. Kena cari perniagaan untuk cari wang. Tidak sesuai bagi anak muda lepak di masjid selepas sembahyang Jumaat. Kerana kita hanya untuk agama. Tidak, kita nak dunia sama. Kerana dengan wang kita mampu untuk pergi haji. Dengan wang kita mampu bagi zakat. Dan ia merupakan tanda-tanda kejayaan. Qad aflahal mu'minun. Orang yang berjaya itu orang yang mana? Wa'aniz zakati fa'ilun. Orang yang mengeluarkan zakat. Jadi sampai bila kita nak menerima zakat, dan kita tak pernah mengeluarkan zakat. Jadi usia yang Allah berikan kepada kita, kita boleh buat apa saja. Modal yang cukup besar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, usianya meninggal 45 tahun. Tetapi dia invest, subhanallah, bukunya besar-besar belaka. Raratul Talibin ada 10 jilid. Kitab Majmu' ada 9 jilid. Kita diberi usia 8, 90, 100 tahun. Apapun kita tidak sumbang. Jangan jadi seperti seorang penyair dia berkata, kalladhi idha hayya lam tafa'bi wa idha mata lam tabki alaihi aqaribu. Janganlah menjadi seperti orang yang bila hidup, siapa pun tak dapat manfaat dia. Dan bila dia mati, siapa pun tak menangis. Adik-beradik pun tak menangis. Isteri pun tak menangis. Isteri rasa lega, abangku mati. Kerana tak ada sumbangan. Nafkah pun tak bagi. Apa pun tak bagi. Bimbingan tak bagi. Jadilah orang yang menyumbang. Jadi orang yang beramal. Orang yang bergerak untuk manusia. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk memberi sumbangan kepada manusia. Linnas, dikeluarkan untuk memberi manfaat kepada manusia. Doktor, memberi ubat. Cikgu, memberi ilmu. Orang kaya, memberi wang. Orang yang ada kemahiran, memberi kemahiran. Kesemuanya menyumbang. Kesemuanya bersedekah. Sedekah sumbangan, sedekah idea, sedekah tenaga dalam komuniti masyarakat. Kita ada banyak peringkat usia. Orang tua ada kaya pengalaman. Dia mampu duduk dengan remaja, berkongsi pengalaman kejayaannya, apa yang dia telah lalui, ujian-ujian yang mampu dia berkongsi dengan anak muda. Dia dapat menyimpulkan pengalaman 50-60 tahun dalam masa 1 jam, 2 jam. Kita duduk dengan orang tua, kita dapat ilmu yang cukup banyak. Anak muda ada tenaga, ada pemikiran. Kita tolong masyarakat, bagi idea kita. Tolong di masjid, tolong di surau. Ini merupakan gerakan-gerakan sosial yang mampu membina masyarakat yang tidak ada. Kita kata ruang-ruang untuk kejahatan masuk. Apabila kita sibukkan masyarakat dalam semua peringkatnya, dari muda sampai ketua, tidak ada ruang kejahatan masuk dalam masyarakat. Yang masuk kejahatan itu apabila orang tua tidak digerakkan, anak muda tidak digerakkan, wanita tidak dibangkitkan peranan mereka. Akhirnya yang mengumpat, akhirnya yang merompak, akhirnya yang menipu. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ishghal nafsaka bil haqq. Hendaklah kamu sibukkan diri kamu dengan kebenaran. Kalau kamu tidak disibukkan dengan kebenaran, syaghalakal batil. Kebatilan itu akan menyibukkan kamu. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara simbolik seorang mukmin yang baik, yang cemerlang, yang luar biasa, yang membastik, yang dinamik, yang luar biasa, insan yang ajaib ini, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka seorang muslim dia mempunyai world view, pandangan yang luas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadat kepada Allah, sesama manusia dan juga alam sekitar. Dia berinteraksi dengan alam sekitar, dia tidak mengotorkan alam sekitar, dia gunakan usianya untuk membersihkan halaman, dia menggunakan tenaganya untuk membantu masyarakat. Saya teringat cerita seorang wanita tua, dia tidak tahu membaca, dia tidak tahu menulis, kerjanya kutip sampah. Dia kerja dia kutip sampah sambil dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak tersebut memikat golongan-golongan Yahudi dan akhirnya mengislamkan ramai orang Yahudi. Karena dia kutip sampah, tak minta sedekah. Dan itulah amalan-amalan salafun salih. Teringat saya seorang ulama yang bernama Syekh Mutawali Sya'rawi rahimahullah. Satu ketika dia sedang ceramah, bila habis ceramah, orang ramai cium tangan dia. Maka dia rasa seronok orang cium tangan dia, dia rasa hebat. Maka dia bila di pertengahan jalan, dia bagi tahu kepada drivernya nak berhenti satu masjid. Jadi dia masuk masjid malam-malam, buta begitu, dah lama tunggu, driver dia tunggu, tak keluar-keluar masjid. Jadi dia bimbang, takut orang tua ni pensan ke apa. Maka dia cari di ruang sembahyang, tak ada syekh ini. Mula dia pergi masjid, takut-takut jatuh di masjid, dalam bilik air. Dia pergi bilik air, rupa-rupanya syekh ini sedang cuci tandas. Hei Tuan Syekh, apa pakai jubah cantik-cantik ni cuci tandas? Tak, tadi hati saya ni rasa macam seronok orang cium tangan saya, saya nak buang perasaan nak ujung. Apa dia buat? Dia cuci. Ini kerja-kerja yang mulia, ini kerja-kerja charity yang bagus, apabila kita ini berinteraksi dengan alam. Sebab itu dalam hadis Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan satu bab, babu rahmatil nasi wal khalqi, bab sayang kepada manusia dan makhluk. Maka diletakkan satu hadis yang mana seekor anjing lami dahaga, dan seorang lelaki pun dahaga, dia minum air, kemudian diletakkan air dalam kasutnya, kemudian dia minumkan anjing tersebut, maka Allah ampunkan dosa lelaki tersebut. Dia berkhidmat kepada makhluk. Mana sentiasa orang mukmin ini menggunakan usianya menyumbang. Anfa'un ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling disukai oleh Allah, orang yang sentiasa menyumbang. Apa jenis sumbangan? Ada yang jenis cekap, berkhidmat. Dia ada kemahiran, ada guru yang mampu mengajar matematik, ada yang mampu mengajar sains. Kita pergi kawasan-kawasan kampung, kita ajar percuma. Kita bagi bantuan, buat program di masjid. Kesemuanya itu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath. Bila mati anak Adam itu, terputus semua amalannya, melainkan tiga perkara. Yang famous iaitu waladin salih yad'ulahu, anak yang salih. Mungkin bukan anak kandung, tapi anak murid yang mendoakan kita. Yang penting dia ingat kepada kita. Kadang-kadang anak-anak yang kandung itu, dia yang lupa ibu bapa dia. Kemudian ilmin yuntafa' bih, ilmu yang manfaat, ilmu agama, ilmu sains, ilmu akal, ilmu apa yang memberi manfaat kepada manusia. Kemudian yang terakhir, sadaqatin jariyah, waqaf. Kita ada wang, kita ada RM10, kita ada RM100, kita beli buku, kita beli majalah, kita letak di surau. Ini saya waqafkan untuk surau. Datang orang, datang ke masjid, datang ke surau, dia baca majalah yang kita waqafkan, dapat pahala. Dia baca buku yang kita waqafkan, dapat pahala. Ada wang lebih sikit, tengok aircon rosak, kita beli aircon bau, harga RM1,200, mungkin jenama Panasonic dan sebagainya. Orang rasa sejuk, pahala kita berkembang, berkembang, berkembang. Sanak tubuh maqaddamu wa atharahum, kami akan tulis sumbangan masyarakat, sumbangan kamu dan kesan. Selama mana benda tersebut masih ada, pahala itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peluang kita untuk melakukan agenda perubahan. Perubahan ini bukan perubahan rumah, bukan perubahan jendela, bukan perubahan kita katakan apa dia panggil tirai. Ini kita yang berubahnya baju, tapi minda kita lembab. Minda kita macam tu juga. Minda kita masih ketinggalan, tak datang masjid, tak baca buku, tak berzikir, hanya asyik tengok TV 24 jam. Apa yang kita dapat? Kesemuanya akan menjadi satu bebanan pada hari kiamat kelak. Karena Allah akan tanya kita, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba, akan ditanya kita ini pada hari kiamat empat soalan. Di antaranya umur kita, usia kita, di mana kita gunakan. Kita diberi oleh Allah siang dan malam. Apa yang kita buat di waktu siang? Apa yang dibuat di waktu malam? Allah Ta'ala bahagikan gerak kerja ini kepada malam dan siang dalam surah Al-Muzammil dan surah dalam surah Al-Mudathir. Surah Al-Muzammil ini Allah mengajar kita macam mana kita nak bangunkan malam kita. Ya ayuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam dalam tempoh yang sedikit untuk kita berdoa kepada Allah, untuk kita munajat kepada Allah, untuk kita baca Quran kepada Allah, untuk kita solat, untuk kita dekatkan kepada Tuhan yang mencipta kita, untuk kita sayang dia, untuk kita tunjukkan ubudiahnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Allah memuji golongan yang meninggalkan katilnya. Kadang-kadang tilamnya masya-Allah tidur di hotel. Tilamnya tebal, nak bangun susah dengan ekor, dengan selimut. Kita bangun tidur, tinggalkan katil kita. Allah puji kenapa? Mereka ingin berdoa kepada Allah, mengharapkan syurga dan menjauhkan diri pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini gerak kerja kita di waktu malam. Tapi kadang-kadang di waktu malam kita lepak. Di waktu malam kita buang masa. Akhirnya kita tidak membangunkan malam kita. Dan surah Al-Mudathir, Allah ajar kita untuk qiyamun nahar, untuk bangkitkan siang kita. Ya ayuhal mudathir, qum fa'andir, wa rabbaka fa'kabbir. Wahai orang yang tidur, di waktu siang tidur juga, bangunnya pukul 10, pukul 12. Selalunya kita baca Quran yang diazabnya itu waktu-waktu duha. Orang tidur, Tuhan turunkan azab. Jadi orang yang tidur di waktu duha tak bagus kerana dia meniru gaya orang yang diazab oleh Allah. Maka kita kena bangun. Qum, bangunkan siang kamu, buat kerja kita. Fa'anzir, doktor bagi peringatan kepada pesakit, cikgu bagi peringatan kepada anak murid, pemimpin bagi peringatan kepada rakyat. Gerak kerja, qiyam wal indhar. Qum fa'anzir. Jadi kita ada di sana gerak kerja. Ini yang dibangkitkan oleh Barat. Barat bekerja, contohnya di Jerman, mereka bekerja daripada 7 pagi sampai 7 malam. 12 jam bekerja, balik kerja penat tidur, tak ada jenayah malam. Kita tak tahu, malam pun kita ada, siang pun muka kita juga. Akhirnya jenayah sosial itu berkembang. Sebab itu dalam kehidupan salafun salih, digalakkan kita tidur awal dan bangun awal. Karena tenaga segar dan kita gunakan untuk kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukurihin. Ya Allah Tuhanku, berkati umat aku pada awal pagi mereka. Bangun awal. Sebab itu kata ulama, kadang-kadang sunat buat kenduri kahwin selepas subuh. Jadi saya kata betul juga, selepas subuh ni kita buat kenduri kahwin, jimat sedikit, makan roti canai 2 keping RM1, teh tarik. Jadi modal satu kepala RM2 saja. Kalau dibuatnya tengah hari, modal satu kepala RM15. Nak kena pakai baju pun cantik-cantik. Tapi kalau kita buat pagi-pagi, kan plekat pun tak apa. Jadi kalau kita buat kenduri kahwin selepas subuh, kos dia rendah lah, RM1,000 pun dah lepas dah. Sebab kita buat 7 pagi sampai 10 pagi, siapa tak main? Orang kedai kata mampu happy lah. Jadi ini di antara benda yang kita melihat keberkatan pagi. Pagi ini waktu yang cergas, waktu yang patut kita buat. Tapi sayang, anak-anak muda kita belum bangun lagi, belum lagi bergerak. Pukul 10 tak bangun lagi, pukul 12 baru nak bangun. Tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian kajian menunjukkan kita tidur selepas pukul 12, dia berhajat kepada 2 kali ganda tidur sebelum pukul 12. Misal kita tidur pukul 9 sampai pukul 4, 9, 3 jam, 3 jam, 6 jam. Kalau kita tidur pukul 1, kita berhajat tidur 12 jam. Kena bangun pukul 2, baru sama kualitinya. Sebab Allah Ta'ala sistemkan kehidupan kita. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kita di waktu malam untuk merehatkan, charge balik anggota badan kita. Jadi kita bangun segar. Dan kajian sains menunjukkan tidur adalah rawatan yang terbaik. Tidur awal rawatan yang terbaik. Kita masih tidak tidur. Jadi kita tidur awal, bangun awal. Kemudian siang ni, waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang ni untuk kita cari kerja. Tapi kita tengok di supermarketnya, mukanya minggu lepas dia juga, esok dia juga, hanya dia buat di kedai kopi. Dia tidak produktif. Maka ini insan yang gagal. Tapi kalau negara yang pertama seperti Amerika, Britain, Jerman, Jepun, China, mereka negara yang maju. Mereka ni orang yang dinamik, istilahnya orang yang strategis, mempunyai sistem planning yang bagus. Mereka orang yang disiplin sampai mereka mengeluarkan satu kaedah, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal untuk merancang, kamu merancang untuk gagal. Jadi kalau negara yang macam kita tak rancang apa-apa, hidup kita kalau miskin tak ada perancangan. Macam itulah miskin sampai ke tua. Kalau kita jahil, tak ada merancang untuk macam mana nak keluarkan diri kita. Jadi ayo dalam aura hijrah ini kita mesti meletakkan satu perancangan yang jelas. Kita nak jadi apa? Apa visi kita? Apa misi kita dan apa nilai kita? Apa potensi kita? Jadi apabila umat Islam dia tidak tahu potensi yang besar untuk bekerja untuk umat, untuk memberi sumbangan. Contoh kita di Terengganu, kita ada Kuala Terengganu, kita ada Dungun, kita ada apa lagi saya tak tahulah. Jadi kita boleh bagi sumbangan. Masyarakat Kuala Terengganu fokus, yang ada wang derma, yang ada tenaga keluarkan tenaga. Wanita fikir apa yang patut mereka buat untuk membantu masyarakat. Kalau semua orang fikir untuk menyumbang, mana ada orang fikir untuk meruntuhkan. Semua nak buat baik, semua dilatih untuk buat baik. Inilah peranan hijrah. Kerana hijrah ini dia nak ajak orang melakukan keazaman, the power of intention dia begitu, kuasa keazaman, niat. Sebab itu Nabi sebut la hijrata ba'dal fathai walakin jihadun niyatun wa jihadun. Tak ada dah hijrah nomad ini, pergi ke Malaysia, pindah ke Australia, kemudian pindah ke situ. Tak ada hijrah begitu dah. Yang ada jihad, niat, keazaman kita melakukan perubahan. Dan perubahan ini merangkumi semua aspek, aspek agama, aspek organisasi, aspek pentadbiran, aspek perancangan, aspek perfilman, aspek dunia ilmu seni, aspek pertanian. Semua kena ada perubahan. Wa idza sya'bu aradul hayah falabudda an yastajibul qadar. Kalau rakyat ingin lakukan, ingin mendapat kehidupan yang baik, sahutlah seruan perubahan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tak akan ubah manusia itu, kaum itu, sehingga mereka ingin berubah. Sebab itu umat Islam mundur bukan kerana musuh. Umat Islam dijajah bukan kerana kekuatan musuh, tetapi mereka ada sifat yang menerima kemunduran. Kata Malik bin Nabi, kita ini dijajah bukan kerana kuatnya penjajah, tetapi jiwa kita ini telah menerima untuk dijajah. Macam orang tu sakit, badan dia lemah, kita kuman ada, bakteria ada di keliling kita, semua ada penyakit. Saya tak sakit kerana badan saya sekarang ni okey, tapi kalau saya sakit, mana badan saya itu dah bersedia menerima penyakit. Jadi umat Islam sekarang ni bukan lemah pada hakikatnya, tapi mereka ada sifat yang mereka tidak mahu ubah. Umat Islam bukan mati tapi dia tidur. Jadi kalau insya Allah dalam semangat hijrah kita ini,

0: berpandukan kepada sirah nabawiyah, berpandukan kepada kehidupan para sahabat. Ayuh kita lakukan agenda perubahan dalam semua aspek. Ayuh kita meningkatkan kekuatan umat Islam, persaudaraan umat Islam, kekuatan umat Islam di sudut ekonominya, politiknya, pendidikannya, keseluruhan, sehingga kita mampu menjadi ummatun yang disebut oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, demikianlah kami menjadikan kamu umat wasatiyah, umat yang kuat, umat yang bersatu padu, umat yang istiqamah, umat yang adil, umat yang baik, yang cintakan keadilan dan sebagainya, untuk menjadi ketua di kalangan manusia. Jadi saya rasa cukup itu, sekat itu dulu dalam rancangan Al-Hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada kita, memberi ilmu dan mengajar kita apa yang kita tidak tahu, dan memberikan kasih sayang di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Fawaz, Datuk Haji Fazil, dengan tajuknya Hijrah Usia dan Ibadah. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu Isyak bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.40 minit malam. Bersudah juga situ 8.43 minit malam. Hulu Terengganu 8.42 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.39 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: 8.30 minit malam, kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Hari ini 27 Jun 2026, tepat pukul 8.30 minit malam dah kita sekarang ni. Berikut dikongsikan sekali lagi maksudnya waktu solat fardu Isyak untuk semua daerah di negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, 8.40 minit malam. Besut dan juga Setu, 8.43. Hulu Terengganu, 8.42 minit malam. Kemaman serta Dungun, Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.39 minit malam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa

kilabikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang Allah Ta'ala utuskan untuk mencabut nyawa kita, dan ia akan mematikan kita, dan kemudian hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dalam tafsir, dalam ayat ini, makna yang sebenar menunjukkan bahawa malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebut dalam sebuah hadis menyebut bahawa para pembantu malaikat maut mencabut roh dari semua bahagian tubuh, dan manakala roh telah sampai di kerongkong, orang di kerongkong orang yang nak dimatikan itu, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut tentang keadaan seseorang menghadapi sakaratul maut apabila datang malaikat turun daripada langit dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau roh tu, roh orang beriman, kalau kita orang beriman, maka akan turun sekumpulan malaikat daripada langit yang akan duduk di samping, di sisi orang yang menghadapi sakaratul maut ini, seramai, kalau dia duduk itu Nabi sebut sejauh mata memandang. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ramainya malaikat, malaikat rahmat. Sebab tu bila mati seseorang, ada dua kumpulan malaikat sahaja yang turun. Dia tidak turun serentak, dia turun satu kumpulan sahaja. Ada dua kumpulan, tapi satu kumpulan saja yang turun. Kalau roh tu roh orang beriman, roh itu roh orang mukmin, maka kumpulan malaikat rahmat lah yang akan turun dan akan mengiringi kematian orang mukmin itu. Kalau roh itu roh orang yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka malaikat azab lah yang akan mengiringi roh orang itu. Kalau kita ni orang beriman, mudah-mudahan malaikat rahmat yang akan mengiringi kematian kita. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua ni, kita semua ni yang sentiasa mengikuti kalam Rabbi, yang mengikuti tazkirah-tazkirah di mana-mana, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Di ujung-ujung dah berteman kita untuk edisi hari ini. Hari ini 27 Jun 2026. Dan Hamad selagi ada kat sini teman anda sampai ke pukul 9 malam nanti. Ini selesai untuk FIFA 2026. Dan untuk esok pula ni 28 Jun 2026. Antara pasukan yang akan terlibat dengan perlawanan. Antaranya dalam kumpulan K, Colombia akan bertemu dengan Portugal pukul 7.30 pagi. Juga Congo akan bertemu dengan Uzbekistan juga 7.30 pagi. Dan antara lain juga lagi melibatkan kumpulan L, Panama bertemu dengan England pukul 5 pagi. Kumpulan L juga, Croatia bertemu dengan Ghana pukul 5 pagi juga. Seterusnya bagi kumpulan J, Algeria akan bertemu dengan Austria pukul 10 pagi. Dan Jordan akan bertemu dengan Argentina pukul 10 pagi juga, ya. Jadi untuk lebih banyak informasi dan juga untuk saksikan perlawanan-perlawanan pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus dan juga muat turun aplikasi RTM Click. Okey, sampai ke hujung tugas saya teman anda, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik, orang selalu senang, selalu sayang dengan kita, ya. Kelasan kita, kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa, insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Selamat beristirahat semua. Selamat beradu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Terengganu.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Malaysia mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir. Sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring. Manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat kepusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas lihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa turut mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bodi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Scan berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 20 hendap. Tahukah anda, Curaçao menjadi negara paling kecil dalam sejarah yang berjaya layak ke Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
4: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiut 96.2, Dungun 97.7.
3: Sekap di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
5: Jangan lupa sertai kami dalam Namaste setiap Sabtu 9.15 minit malam. Hanya di Terengganu FM, Mesra

0: Namaste Selekta 9 hingga 12 bersama Ijo. Namaste lagu-lagu Hindi terbaik pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pukul 9.20 minit malam. Apa khabar rakan-rakan kita? Kita mengharapkan semoga semuanya sihat-sihat sejahtera malam ini. Hari ini dah pun hari Sabtu, 27 Jun 2026, sama dengan menjengah 12 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih pada rakan saya, sahabat saya Diha tadi yang baru saja menghabiskan tugasnya dalam Nurani 6 hingga 9. Dan macam biasa untuk malam ini, bersama-sama dengan Awang malam ini hingga pukul 12.30 malam, Selekta 9.12. Dan untuk sebagai panduan juga, yang meminati lagu-lagu Hindi malam ini akan terus bersama dengan Awang hingga pukul 11 malam malam ini. Namaste. Okay. Dan 11 malam nanti kita bagi ruang untuk kita dengarkan utama 11. Dan jangan lupa untuk jam terakhir sampaikan salam rindu kita dengan Anika pilihan malam ini, lagu-lagu Anika pilihan malam ini dalam salam rindu kita hingga pukul 12.30 malam. Itu antara rancangan menarik kami yang akan bersama-sama dengan anda hingga pukul 12.30 malam. Baiklah, tadi kalau kita telah dengar lagu ataupun filem yang dibetir dari filem Ai Milan Ke Bella. Ai Milan Ke Bella. Itu dia. Bermakna satu penyatuan telah tiba. Lebih kurang macam itulah ya. Filem ini dikeluarkan 1 Januari 1964. Oh, dah lama filem ini sebenarnya ya. Yang telah dilakonkan oleh Rajendra Kumar, Sarah Banu dan juga Dramindra. Itu dia. Dan muzik disusun oleh Shankar Jaikishan. Dan dalam filem ini juga, di mana antaranya sinopsis lah kalau cerita ini ya, kalau kita tengok ni, di mana seorang kaya, seorang lelaki kaya yang namanya Gajanan, kecewa apabila jururawat memberitahunya bahawa isteri yang bernama Puspa ni telah melahirkan seorang bayi yang telah mati, yang matilah ketika itu. Dan kerana bimbang isterinya tidak dapat menerima berita kematian anaknya, dia nasihatkan oleh jururawat untuk mengambil salah seorang anak pembantu rumah mereka, Lakshmi. Kemudian anak itu sebenarnya yang telah lahir kembar. Atas permintaan yang bersungguh-sungguh lelaki kaya itu, Lakshmi bersetujulah untuk memberikan salah seorang anak lelakinya, Syam, lakonan Rajendra Kumar, dibesarkan di kampung bersama dengan ibunya yang miskin. Manakala saudara kembarnya, Rajit, lakonan Dramindra ni, membesar di bandar dalam jagaan ibu bapa angkat yang kaya raya. Jadi Syam ni bekerja sebagai petani di kampung kecil itu. Pada suatu hari, jeng-jeng-jeng, dia diberitahu bahawa seorang lelaki kaya, Encik Chaudhry ini, lakonan Nasir Hussein, telah datang ke kampung itu untuk merancang merampas tanah petani miskin. Gitu. Jadi apakah kesudahannya? Adakah kedua-dua beradik kembar ni tahu mereka ni adalah saudara? Gitu. Dan kepada yang ingin mengetahui dalam filem ini, boleh saksikan sendiri di media sosial Ain Mila Ke Bella. Tadi baru saja kita dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Muhammad Rafiq dan juga Lata Mangeshkar dengan lagunya Oh Sanam Tere Ho Gai Hum, yang bermaksud Oh Kekasih Saya Telah Menjadi Milik Anda. Okey, malam ini satu lagi Ijo belanja untuk anda, untuk lagu yang berita dari filem Ai Milan Ke Bella, lagu yang dinyanyikan oleh Lata.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda sedang mendengarkan rancangan Namaste, lagu-lagu Hindi pilihan anda.

थैंक यू दुनिया पागल है।

0: FIFA 2020 hendak.
1: Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6?
0: Piala Dunia FIFA 2020 hendak.
1: Lagu

sebut nama ni. Okey, sabar je lah. 7.30 pagi di TV1 dan juga di RTM Click. Itu adalah kumpulan K. Dan kumpulan J pula, di mana Algeria bertemu dengan Austria di saluran Sukan Plus pada pukul 10 pagi. Dan pada pukul 10 pagi juga, juga dapat saksikan Jordan bertemu dengan Argentina. Juga menjadi kegemaran juga ramai pasukan yang nanti Argentina ni. Okey, boleh dapati di ataupun boleh tonton di saluran OKI pada pukul 10 pagi. Itu antaranya jadual perlawanan bola, Piala Dunia FIFA 2026. Baiklah, kejap lagi jumpa ke talian. Sebelum tu kita dengar lagu ini juga. Lagu ni sebenarnya lagu ni yang diminta pada minggu lepas. Tapi untuk tidak menghampakan rakan kita ni yang jauh dari Sabah, saya kira yang nak dengar lagu persembahan Lata Mangeshkar. Sebenarnya ada dua versi ni, dari filem Ashara. Lagu ni ju pilih untuk rakan kita yang berada di Sabah, ya. Okey, semoga terhibur untuk malam ini.

10 malam itu ya. Warna bodoh tu. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok kita yang baru saja kita buka ni. Kita ada Zahra, kita ada ramai lagi rakan-rakan kita. Kita ada De yang Iqbal pun ada. Waalaikumsalam Papa, Papa Kau pun ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Papa Kau. Semoga sihat-sihat belaka untuk rakan-rakan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ani Telemong kitanya. Kak Ani sihat dah ke? Oh dekat, oh dia kata bersiaran dekat apa ni, di Ward 4 CD. Suwita Sultanah Nur Zahirah katanya hadir malam ni. Moga-moga Kak Ani kita cepat sembuh malam ni. Terima kasih untuk Papa Kau bagi bunga merah, jangan lupa. Ya, tadi baru saja kita riburkan dalam filem Isyara sebenarnya filem ini. Filem ini dikeluarkan pada 1964 yang dilakonkan oleh Joy Mukherjee dan juga Vijayanti Mala. Tapi ada juga yang masuk di sini. Dikata tadi dengar lagu, katanya Awang telah bagi tahu tadi ada dua versi. Lagu pertama Lata Mangeshkar dan juga kata nak dengar versi lelaki pula. Macam mana tu? Tapi kita insyaAllah kita cuba-cuba cari yang haya. Apa kata untuk tidak menghampakan rakan kita. Nak dengar versi lelaki. Versi lelaki ni nyanyian Muhammad Rafi. Kita cuba-cuba carilah malam ni. Okey, kejap lagi kita akan dengar. Nasib baik lagunya tak panjang, 3 minit je. Okey, kita buka talian kita macam biasa 6235330 juga 6238330 yang telah menghantarkan musi di di WhatsApp kita pun dah ramai ketika ni. Kita ada kejap ya, tapi ramai yang minta lagu. Tapinya kita buka lebih pada talian ya. Okey, kita ada Kak Aroh kita. Terima kasih Kak Aroh tanda hadir. Lagi kita ada siapa ni? Namanya, oh tak dinyatakan namanya. Selamat malam je. Selamat malam. Kita ada Mochi Pulau Rosa juga. Selamat malam. Mochi ni selalu minta lagu Sanggam. Tapi dah biasa kan lagu Sanggam kita. Kita tengok rakan-rakan kita nanti siapa yang minta lagu Sanggam, kalau ada lah. Okey, kita ada Kak Ati kita dari Cukai ni. Peminat setia. Lagu-lagu Hindi. Namaste katanya. Tanda hadir. Kita ada Kak Ani Telemong kita. Baru saja kita apa kata? War-warkan tadi. Kak Ani kata nak nyanyi. Oh, nak nyanyi. Sakit-sakit pun tak apa. Sakit di kaki saja, tapi di mulut tak sakit ya. Okey, boleh-boleh. Nak nyanyi, nak lagu apa ni? Pia Divana Kutahir, lagu tu kan. Cuba-cuba Kak Ani kita. Okey. Yang nak telefon kita macam biasa 6235330 juga 6238330. Belum bersedia lagi. Kalau belum bersedia kita dengar lagu ni lah. Nanti kita tunggu-tunggu pun tak ada orang telefon juga. Ni versi lelakinya Mak Rafi, dan lagu yang sama juga lah, filem yang sama juga tadi tu. Semua-semuanya best kan.

0: Okey, hoi. Ha, macam tu lah lebih kurang. Semua kita ribu lah, ya. Tu tak apa. Dua lagu yang dipetik dalam filem yang sama. Dan cuma penyanyi je yang lain-lain, ya. Moga-moga terhibur lah. Dalam Namaste saja boleh dengar lagu-lagu gitu. Okey, boleh terima kami 6235330 juga 6238330. Okey, kalau tak ada, nanti kita cuba. Kalau tadi yang telefon, kita ambil dekat ni lah. Untuk rakan-rakan kita. Siapa lagi ni? Zahra, terima kasih lagi rakan-rakan kita. Asyialet nama dia. Okey, nak minta lagu Meet in Paris. Meet in Paris, bukan Meet in Paris ke? Meet in Paris ni macam tak ada dalam filem tu. Okey, lagi kita ada siapa ni? Waalaikumsalam. Unden. Okay, kita ada si Caja pun 78. Terima kasih, selamat malam. Okay, dah ada panggilan kita. Cuba jawab panggilan kita. Hello, assalamualaikum. Namaste.
1: Hello.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa tu? Waalaikumsalam.
1: Sudi.
0: Ha?
1: Sudi.
0: Sudi?
1: Ha.
0: Malam ni Abang Awan sudi menerimanya. Siapa ni? Apa ni? Dari mana ni?
1: Dongon.
0: Dongon?
1: Ya.
0: Siapa kat sebelah tu?
1: Tok? Kawang.
0: Ha?
1: Kawang.
0: Kawang. Kawang ke Tok? Tok Ki?
1: Kawang.
0: Okey. Sudi nak lagu apa? Cepat sudi, cepat sudi. Cepat, cepat, cepat.
1: Johan.
0: Ha?
1: Johan.
0: Johan. Ni ayah minta ke anak yang minta ni? Ha, sudah. Ha, okey, boleh telefon balik eh? Ha, okey, okey, okey. Pasal kita nak cepat-cepat ni, boleh telefon lagi 6235330 juga 6238330. Okey, lagi yang minta lagu ni, kalau yang nak hantarkan apa ni lagu ni boleh, yang tak nota suara pun boleh. Nak nyanyi tu nanti apa ni awang izinkan. Contoh katanya namanya siapa dia? Potloh. Okey, Potloh nak dengar lagu apa ni? Lagu filem Andas. Nyanyi. Nanti kita dengar. Nanti lulus. Okey. Panggilan lagi. Hello.
2: Assalamualaikum. Namaste, Abang.
0: Waalaikumsalam. Namaste. Okey. Siapa ni? Surya Pagi. Surya Pagi. Surya Pagi pemanggil pertama. Surya Pagi minta lagu apa?
2: Boleh Surya.
0: Minggu lepas ada dah minta lagu ni.
2: Ada dah?
0: Tak maulah dengan lagu yang sama.
2: Agak apa ya? Medunia.
0: Apa?
2: Medunia bunagung gintari jatumi.
0: Agak tu. Dunia. Dunia palger. Hey. Lagu apa tadi? Lagu apa nyanyi lagi?
2: Medunia ulang dari jatuh.
0: Medunia bola dunggi. Medunia.
2: Ada.
0: Medunia.
2: Maknanya apa?
0: Haa, cuba nyanyi sekali lagi.
2: Medunia unaki dari jatuh
0: aku semangat. Mulak jadinya. Okey, tak apalah. Okey, terima kasih Surya Pagi. Dah okey dah. Saja je tadi suruh nyanyi. Okey, panggilan. Halo, assalamualaikum. Namaste. Siapa tu? Ha, nak main tenusuk ni. Hello. Okey. Alamak, lambat sangat. Okey, tapi tak apa. Kita dengarkan lagu pilihan dari daripada Suria Pagi. Kemudian kita akan dengarkan lagu pilihan Kak Ani Telemong lah. Pasal dia katanya bila dengar lagu Nusta ni, kaki-kaki sakit pun alhamdulillah cepat sembuh katanya. Okey, tak apa. Kita dia nak minta lagu dari filem Kaki Patang. Lepas ni boleh telefon lagi kami ya.

0: lagu-lagu pilihan anda. Dalam Namaste.
1: Okey, 10.13 malam. Lagi-lagi boleh telefon lagi kami. 6235-330 juga 6238-330. Kita ada siapa ni? Mak Angah Hanggun kita ni. Apa khabar Mak Angah Hanggun? Mak Angah Hanggun atau apa-apa ni? Atau ucapan ni. Okey, Assalamualaikum Awang. Moga-moga sihat, sukses, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan keberkatan, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga. Amin. Terima kasih untuk Mak Angah Hanggun, begitu juga Mak Angah Hanggun ya. Okey, selamat bertugas hingga pukul 12. Mak Angah Hanggun Bukit Batok, Little Guilin, Singapura katanya. Oh, lagu ni dia tujukan kepada anak anda, bos kita. Okey, rinduku rindumu jua. Ha, gitu. Salam dari Mak Angah Hanggun di Singapura lah. Okey, Tok Abah pun ada sini. Ya, sedap lagu, Tok Abah kata. Muhammad Zupi, Pok B. Okey, Pok B. Terima kasih Pok B. You Kalan Store pun ada kat ni. Okey, panggilan. Okey, kita ada panggilan kita. Hello. Namaste.
2: Hello.
1: Hello, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Slow je bunyi dia.
2: Pok D ni. Yeah.
1: Pok D duk mana ya? Pok D duk ingat dah. Pada?
2: Pok D Binjar Gendor.
1: Pok D makan goyang ke tu?
2: Macam tak tahu.
1: Kuat bau eh. Kulit bagaru belakang eh.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, Pak Dia minta lagu apa?
2: Nak filan dan filan kaki. K-S-A-K-E-E.
1: Filan apa?
2: Filan kaki. K-H-A-K-E-E.
1: K-H-A?
2: K-E-E.
1: Kaki.
2: Ya. Yeah.
1: Oh, ni lah filem nak kata baru-baru jugalah eh.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, filem kaki. Apa ni, tajuk apa tu?
2: Dil Duba.
1: Di Duba.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, kita di artinya ni sikit di Duba.
2: Dil Duba. Dilie kumie Dil Duba.
1: Oh.
2: Meh Duba. Dilie dilie meh.
1: Aha. Dah makin lama makin tenggelam. Okey, tak apa. Terbaik. Pok De. Macam ni kita nak cari.
2: Ha.
1: Dil Duba lagu tu kan?
2: Ha. Dia punya lagu.
1: Ha, dia punya lagu. Dia punya suara tu. Ha, okey. Yang dinyanyikan oleh siapa ni? Sunu Nigam sama dengan Sujata.
2: Bejo lah.
1: Iya. Okey, terima kasih.

0: pada.
1: Okey, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ha, mau letak telefon kau, apa pula suara?
2: Okey, panggilan.
0: Hello. Namaste.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Salam. Kon hei tum.
3: Hello.
0: Hello. Kon hei tum.
3: Dengar.
0: Kon hei tum. Hello. Cakap nu stang buat dak dengar lalu. Oh, terputus. Dak dengar sungguh. Okey. Lagi kita ada Iza Dungun. Iza Dungun katanya batu tujuh, selamat tugas. Nak lagu Nustang boleh ke? Boleh, tapi kena nyanyi. Nota suara kena atau nota suara lah. Kita ada Azman Ngecang, ada pun, ada. Okey. Din Karudin pun ada. Cik Mi. Cik Mi ucapkan selamat malam untuk Awang Khan katanya. Cik Mi sentiasa ada. Ada juga lapor diri malam ni. Okey. Lagi. Oh, tak ada telefon. Okey, kalau telefon macam mana ni? Dildo bah. Okey. Tak apa, kita dengar lagu ni dulu.

0: Namaste, lagu-lagu Hindi terbaik pilihan anda.
1: Okey, 10.26 minit malam. Lagi, tadi adalah suara Mak Angah Anggun kita dari Singapura tu. Dari Singapura. Okey, dia nyanyi lagu sama lagu tu tadi kan. Sebenarnya lagu tu dikeluarkan pada ataupun filem ni dikeluarkan pada 5 November 1965 yang dilakonkan oleh Shashi Kapoor dan juga Nanda. Ramai lagi yang bintangi dalam filem ini. Muzik disusun oleh Kalyanji Anandji. Okey. Ramai yang katanya nak dengar lagi suara Mak Angah Anggun ni tadi. Orang kata tak puas. Boleh ke? Bolehkah Mak Angah Anggun? Mak Angah Anggun katanya dia mengangguk kepala. Kena sebuti noti kang. Okey, tak apa. Okey, panggilan. Panggilan lagi. Halo. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya. Ni toke ni. Toke somtam. Betul ke?
2: Betul, toke somtam.
1: Sawadikap.
2: Sawadikap.
1: Sawadikap. Masuk pintu keluar tingkap. Ara ke?
2: Ara.
1: Ara kat Parker eh?
2: Parker.
1: Okey, Ara minta lagu apa malam ni?
2: Lagu Bila Dalam Filang Kudrat.
1: Kudrat. Eja KUD. Lagu macam mana eh?
2: Iwano Dil Mile.
1: Divano.
2: Divano.
1: Divano ni lagu tu. Lagi panjang sikit. Sedap suara orang ni.
2: Cukuplah pecho.
1: Masalahnya tak cuba cari sebenarnya. Divano.
2: Il Mileto.
1: Divano eh. Nanti kalau boleh, nanti kalau hantar apa ni, type boleh. Ni kita nak cari-cari sebut lain, nyanyi lain nanti kang. Tu dia. Boleh Ara eh?
2: Boleh.
1: Boleh. Okey, nanti Ara. Nanti kita mainkan lagu Ara nanti ya.
2: Okey.
1: Lagi panggilan kita. Halo. Namaste.
3: Halo, assalamualaikum. Namaste.
1: Assalamualaikum. Ya. Konhetum.
3: Konhetum.
1: Siapa tu?
3: Pak Ibrahim ni.
1: Oh, Pak Ibrahim. Cakap Ustaz Debon lalu dia.
3: Lama dah telefon ni.
1: Oh, lama tak telefon.
3: Oh, lama.
1: Pak Ibrahim. Tu telefon dah telefon.
3: Tak dapat.
1: Okey, Pak Ibrahim minta lagu apa ni?
3: Lagu Chalti-Chalti kali.
1: Chalti-Chalti. Macam ni ajanya? Macam mana nyanyinya?
3: Chalti-Chalti.
1: Gitu je?
3: Gitu je.
1: Lagi? Tambah lagi.
3: Dengar diri.
1: Chalti-Chalti. Ramah. Boleh buat duit?
3: Boleh lah.
1: Pulangkan duit kami.
3: Boleh je makan.
1: Chalti-Chalti lagu tu.
3: Chalti-Chalti.
1: Okey.
3: Di mele senam.
1: Rosak rekod ai. Okey, terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Salam. Okey, lagi panggilan lagi. Halo.
4: Assalamualaikum, Abang Jo.
1: Salam ya. Tak payah abang-abang lah, awang ni sini. Ha. Siapa tu?
4: Cik Amir.
1: Cik Amir Arun ya.
4: Ya, Cik
1: Amir Arun Khan.
4: Nak minta lagu ni, Abang Khan. Abang Khan.
1: Abang Khan.
4: Saibah. Lagu Saibah.
1: Saibah. Okey. Nyanyi lagu macam ni. Dekat Saibah aja ni.
4: Saibah.
1: Sebab panjang lah, kira panjang lah nyanyi ya. Okey, okey, okey lah, boleh lah.
4: Okey, lagu, kita dengar lagu
1: je. Ya, ya, okey, terima kasih.
4: Terima kasih,
1: Abang. Sama. Okey, lagi panggilan. Dojo ni ramai dah nyanyi ha. Okey, halo, assalamualaikum. Ya, yeah, waalaikumsalam.
5: Abang Zek dari sini.
1: Abang Zek. Abang Zek. Okey.
5: Weh, lama dah.
1: Abang Zek, okey. Abang Zek ni nyanyi apa tu? Nyanyi apa ni? Lagu apa tu?
5: Lagu Canda Usanda. Ha, gini lagu dia.

0: Okay. Assalamualaikum.
1: Ni Abang Zek. Abang Zek. Kesalahan Abang Zek. Malam ni kita tak boleh nyanyi lagu. Kita tak main lagu tu lah pasal Abang Zek dah nyanyi. Dah lagi penuh dah lagu tu.
0: Oh, panjang lagi
1: tu. Okay, terima kasih Abang Zek.
0: Okay, sama. Okay,
1: salam.

Okey, 8 minit lagi ke pukul 11 malam. Moga-moga terhiburlah dengan lagu-lagu yang diputarkan malam ni. Pilihan dari rakan-rakan kita antaranya setiap pagi tadi, Kak Ani Terlemong tadi, Pok Dik, Ara Paka, lagi Pak Ibrahim kita, Cik Amit, dan juga Abah Zaid tadi. Moga terhibur dengan lagu yang dipilih malam ini. Dan jangan lupa 11 malam nanti kita akan dengar utama 11. Tapi jangan lupa untuk jam terakhir bersama, masih lagi bersama dengan Awang, untuk sampaikan salam rindu kita dan diputarkan juga lagu-lagu Anika pilihan malam ini. Okey, dan insyaAllah kita akan jumpa untuk bulan yang baru. Bila? Tunggu. Okeylah, kita nak putarkan lagu-lagu yang diminta oleh rakan kita ujung-ujung ni. Antaranya Nurin dipakai juga nak dengar lagu yang dipetik dari filem Ish Hai Tum Se. Kemudian satu lagi, awak ambil dekat TikTok kita tadi, ramai yang minta lagu apa kata An Evening in Paris ni. Moga-moga adalah malam ni, dah keluar lagi ya dekat apa kata dekat TikTok kita ni. Terima kasih untuk siapa ni, salam bos. Oh, saya bukan bos. Syabriali, betul ke eh? Kalau salah minta maaf lah. Okey, terima kasih. Dan untuk lagu untuk malam ni, lagu mungkin lagu terakhir kot rasanya. Kalau sempat lah kita akan putar ya.

0: Ia pula menyajikan pertembungan Colombia dan Portugal. Keputusan seri sudah memadai buat Portugal melangkah ke pusingan kalah mati. Ikuti pelana menarik ini bermula 7.30 pagi menerusi TV2. Pada aksi kedua Kongo dalam pentas Piala Dunia, mereka mengharapkan mata penuh ketika menentang Uzbekistan esok bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 pasukan terbaik. Aksi ini dapat anda saksikan menerusi TV1 juga bermula 7.30 pagi. Aksi penentu buat Algeria dan Austria esok pasti hangat memandangkan kedua-dua pasukan berkongsi tiga mata dalam kumpulan J ketika ini. Pemenang akan terus melangkah ke pusingan kalah mati mengiringi Argentina yang akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Jordan. Sepak mula kedua-dua aksi ini bermula 10 pagi.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas beberapa lokasi di sepanjang pantai di selatan Tehran selain turut menuduh Washington melanggar piagam PBB serta pakatan yang baru dimeterai bagi menamatkan perang. Kementerian Luar Iran menggesa negara teluk menghalang mana-mana pihak penceroboh daripada menggunakan wilayah dan kemudahan mereka untuk melakukan tindakan pencerobohan terhadap Tehran. Pada masa sama menyuruh PBB dan badan antarabangsa tidak berdiam diri terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa. Perancis melonggarkan amaran gelombang haba tahap tinggi susulan suhu di bahagian barat negara itu mula menurun. Agensi Meteorologi Kemasan Perancis memaklumkan 37 wilayah masih berstatus amaran merah selepas 13 wilayah diturunkan kepada amaran jingga. Di Paris, beberapa acara berskala besar turut dibatalkan bagi mengurangkan tekanan perkhidmatan kecemasan di hospital. Di India, menurut agensi berita The Hindu, seorang maut manakala beberapa penduduk hilang dan kediaman mereka turut musnah akibat bencana alam yang melanda wilayah timur laut Arunachal Pradesh. Jalan raya turut dipenuhi lumpur tebal dan penduduk terpaksa meredah kawasan banjir bagi mencari perlindungan. Sekali seorang juruterbang maut manakala 13 lagi cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas ke Menara Sitik di Beijing. Rakaman video saksi dari bangunan berhampiran menunjukkan pasukan bomba sedang memadam kebakaran selain serpihan pesawat yang kelihatan berhampiran bangunan berkenaan. Siasatan lanjut mengenai insiden berkenaan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Wartaan Tanah Rakyat Zat Melayu di Bandar Malaysia, bela kepentingan Bumi Putra. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Okey, sekarang pukul 11.17 malam. Terima kasih pada anda yang masih lagi dengarkan Tunggan FM untuk malam ini, untuk jam terakhir. Seperti biasa, dalam selekta jam terakhir ini, sampaikan salam rindu kita yang pukul 12.30 malam. Baiklah, untuk yang yang menunggu apakah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni, okey, untuk pagi ataupun untuk hari Ahad 28 Jun 2026, kira esok lah eh. Kira-kira pada pukul 5 pagi Panama bertemu dengan England. Jadi boleh saksikan di Sukan, saluran Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan waktu yang sama juga pukul 5 pagi di saluran OK, di TV OK, iaitu Croatia bertemu dengan Ghana, dan juga di RTM Click. Jadi lagi pada pukul 7.30 pagi juga, ni kumpulan tadi, kumpulan L, dan ni kumpulan K, di mana Colombia bertemu dengan Portugal. 7.30 pagi boleh saksikan di TV2 dan juga di RTM Click. Kongo bertemu dengan Uzbekistan, 7.30 pagi di TV1 dan juga di RTM Click. Dan kumpulan J pula, Algeria bertemu dengan Austria, pukul 10 pagi di saluran TV Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan waktu yang sama juga pukul 10 pagi di saluran TV OK, di RTM Click, Jordan bertemu dengan Argentina. Saya kira antara perlawanan yang hebat juga, dia antara Jordan dengan Argentina dan juga Colombia bertemu dengan Portugal tadi kan. Okey, yang tadi Jordan bertemu dengan Argentina ni pada pukul 10 pagi. Itu antaranya jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jika anda ingin menyaksikan lagi antaranya yang terlepas untuk tengok perlawanan dari pasukan masing-masing, kegemaran masing-masing, boleh ikuti di RTM Click. Dan kalau di RTM Click tu banyak antara perlawanan-perlawanan yang secara ulangan lah ya, yang kita belum saksikan, boleh tengok di situ, di RTM Click. Macam-macam ada di situ ya, secara percuma. Boleh saksikan di saluran TV RTM dan juga di radio-radio RTM 34 stesen, termasuk Terengganu FM. Okey, tanpa orang katanya bayaran, betul-betul percuma. Okey, kita nak baca lagi WhatsApp yang telah pun dihantarkan pada awang malam ni. Antaranya kita ada di Azman Ngecam, terima kasih. Kita ada Zimane, assalamualaikum, selamat malam. Istimewa malam ni untuk Din Khairuddin, selalu ada katanya. Syam ada Sokmo, Cik Mi sentiasa ada. Jemane, Brina Kemaman dan untuk semualah yang mengenali Zimane dengan ucapan selamat malam. Moga bahagia di samping keluarga tersayang. Okey, panggilan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, abang.
3: Siapa tu?
4: Kau Osman Goodbye, abang.
3: Osman Goodbye. Saya ya, tengok tadi Osman Goodbye dah atas ni kan. Ya, dah ada suara ni. Tak apalah, ha. Jadi dia nak telefon jugalah, ya. Ha, baru-baru kata baru best sikit, baru lepas sikit kan.
4: Kita ni dengar suara orang ni terpukau kan.
3: Oh, terpukau. Wah, terpukau. Bukan terpakau ya, dan terpukau. Ha, ya. Okey, Abang Osman kita. Osman, bukan Osman Jelani dari Penang ya?
4: Bukan Osman Gubai dari Penang. Osman Jelani habis lah.
3: Itu saksofon punya orang. Kita pusing satu Melaya. Okey, silakan ucapan kita.
4: Kita pergi Terengganu dulu lah.
3: Okey.
4: ucapan untuk awang lah. Selamat bertugas. Dan semoga sihat-sihat selalu lah awang.
3: Ya, sama.
4: Selanjutnya untuk Haji Alija, Abang Qazi Kamu Sepahang lah, Pak Mak Bisut, Bin Gairudin, Yama, Linda Selawak, Abang Tuan Linda, Kak Ara, Wawa, Hamid Harun, Zul Alif lah. Mas 14 sekarang, Bin Kida dan Ibu lah. Akhir sekali untuk awang lah, balik dengan selamanya sampai rumah. Itu sajalah awang, jumpa lagi.
3: Selamat. Selamat malam untuk semuanya kita. Okey, lagi kita nak baca daripada Syam Bulu Gading juga. Syam Bulu Gading Adis Omo. Okey, selamat malam untuk Kak Cik Mi, tersayang sentiasa ada, Zee Sayang, Rina Kemaman, Mas Pulu Kimi, Abang Fadi, rindu selalu, Kak No Dungun, dia ada di mana-mana, Kak Leha. Dan DJ Awang katanya malam ni. Terima kasih untuk Syam Bulu Gading. Okey. Kenapa sebut macam tu eh? Sam Bulu Gading. Okey. Panggilan. Halo, assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam.
3: Siapa tu?
5: Ayah Long Lugis.
3: Ayah Long. Okey, Long, untuk salam kita sila.
5: Okey, terima kasih awang.
3: Ya, sama.
5: Yang pertama Mak Ngok lah.
3: Mak Ngok siap dah ready tak?
5: Yang kedua, Saleha. Lepas tu Lina Kemaman. Kau mabah suk kini batu orang sikit. Lepas tu apa ni, Cik Ani Harum. Cik Noh Gelige, Lina Johor, Cik Ani Su. Dan seorang lagi apa ni, apa ni, apa ya, Mah 14. Mah 14, Mah 10.
3: Okey. Terima kasih Ayolong. Waalaikumsalam. Okey, dekat TikTok kita, terima kasih untuk masih lagi tap-tap screen ni menghampiri 100k. Terima kasih pada Undan. Oh dah 100k, Zara kata. Terima kasih Zara bagi info. Kita ada Pak Mat kita, kita ada lagi ramai kisah-kisah kita ni. Sahabat-sahabat kita ni yang tadi-tadi yang duk bersembang-sembang dengan awang tadi. Kita ada Tok Mi juga. Kita ada Pak Usuk, Pak Usuk Pahidatu. Makruf kita ni, sahabat lama kita, sahabat Tengganu FM, Makruf. Supian Piang katanya ditujukan lagu ini pada Supian Piang, selamat bekerja dekat semua ni, dekat ketel ya. Zamdi, terima kasih Zamdi. Lagi siapa lagi, kita baca-bacalah rakan-rakan kita ni yang ramai lagi lah. Satu lagi panggilan kita. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum awal.
3: Baru nak sebut tadi dah muncul panjang umur.
6: Panjang umur.
3: Okey, Kak Leha. Kak Leha,
6: Cik Emi tersayang. Cik Emi masih ada.
3: Macam mana?
6: Belum lagi ni masih
3: ada. Cik Emi apa?
6: Cik Emi tersayang. Masih ada.
3: Masih ada?
6: Ada umur.
3: Kak Manisa ni. Okey.

0: Eddie mau pergi makan di Havlok.
1: Haa. Ah.
0: Sebab
1: saya
0: bulan ni.
1: Cik Ngoh nak bagi.
0: Tema saya ada hak tema.
1: Kalihan nak pergi Mama Ngoh ke?
0: Mama Ngoh nak pergi sini.
1: Oh, ya. Yeah. Oh, Mama Ngoh sihat dah tu.
0: Dah saja je kata lah.
1: Haa, ah, ya, ya. Anda Kalihan.
0: Lepas tu, tu.
1: Mayangi.
0: Ha. Ada di mana-mana.
1: Okey. Dok Kalihan, kenapa panggil? Kalau Kalihan kan macam, kenapa Cik Mi sentiasa ada? Cik apa ni, Kak Noh ada di mana-mana. Kak Leha
0: ada rumah. Awang ada di roti.
1: Diva
0: di roti, ya.
1: Bukan di roti.
0: Roti.
1: Kak Leha, yeah. Kak Leha boleh jadi DJ sekejap boleh? Kita dengarkan, yeah. Kita dengarkan lagu Dandut malam ini. Okey.
0: Anda nyanyi.
1: Bukan suruh Kalihan nyanyi, sekalian sebut. Kita dengarkan lagu Dandut malam ini.
0: Lambung.
1: Sebutlah ha. Kita dengarkan.
0: Ambu ada anda
1: wang. Ambu apa? Ambu ha. Assalamualaikum.

0: Okey, 11.30 minit malam kita ada Mak Roh dari dekat TikTok ni. Kata ni nak ucapkan selamat malam, salam dirindui sahabat-sahabat Terengganu FM yang dulu-dulu tu. Moga-moga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih rakan kita. Kita ada T-Virus juga. Kita ada lagi, siapa lagi? Rakan kita lagi. Terima kasih yang tetap sekali lagi. Okey, kita ada Kimi Batu Rakit juga. Dalam kereta ni pusing-pusing bandar Kuala Terengganu. Tengok motor-motor besar katanya. Dan juga pameran tentera. Hari ni esok hari apa, terakhir kan? Okey. Salam malam ini kepada isteri Cik Mi, Denkida, Kak Leha, Kak Zul, Kak Nopa, Kak Nodongon, Pak Mat, lagi Kak Mah Paka, Puteri Kaima, Mekna, lagi Mas 14, Zip Kek Payung, Syam Bulu Gading, lagi siapa ni, Kak Nitsu, Kak Zah dan Ayon Long, untuk semualah yang kenal dengan Kimi. Dengan ucapan semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Okey, terima kasih. Kita ada panggilan. Okey, hello. Assalamualaikum. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello, ya.
1: Yeah. Hello.
0: Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jual-jual dilarang masuk, ya.
1: Saya tak jual.
0: Oh, tak jual. Okey, nak ucapan ke?
1: Ya, nak ucapan.
0: Oh, je. Nampak barang banyak tu, nak ingatkan nak jual.
1: Tak adalah.
0: Oh.
1: Barang nak kita klien.
0: Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Okey, okey. Nampak bawa bawa apa? Bawa mi goreng ada semua tu.
1: Macam, ngejul kalau malam mi goreng.
0: Nampak durian ni, 3 butir nampak. Oh,
1: durian?
0: Oh, dah lengah ke bawa durian banyak-banyak tu? Bagi sini lah, durian. Gengang
1: je. Gengang je.
0: Oh, gengang je. Okey. Gengang kalau...
1: Durian burung. Durian burung gengang.
0: Ah, Pak Ayi, yang tu kelakar. Okey, ucapan kita.
1: Ucapan
0: ni, ya, ha? Ucapan ni, ha? Ucapan ni, ha? Ucapan ni, ha? Okey.
1: Pertamanya, buat Dek Harudin dan Puteri Aiman di Teluk Basu.
0: Ya.
1: Buat Mabsu. Buat apa tu? Allahuakbar, ya Allah.
0: Tak tahu?
1: Eh, lupa pula tu. Allah, buat Umi Johor. Buat Umi Johor dengan ucapan selamat malam. Maafkanlah Mas Kulo, Pak Ani Haji. Cik Mi Haji Kadir. Cik Mi Bismajik Haji Kadir. Doa tu. Barang-barang tau. Lepas tu buat Haji Malik, Mama dengan ucapan selamat malam buat semua. Dan yang tak sebut tu, janganlah terasa eh.
0: Sayang
1: sebab
0: semua.
1: Memang, sayang semua. Sebab Cio pun memang dia beri 5 orang je. Tu pun lebih dah.
0: Lebih tak apa. Ha, itulah pasal bawa durian 3 butir kan.
1: Bawa durian. Durian 3 butir tapi tak berat mana. Sebab durian yang burung kan.
0: Ya.
1: Okey, Cio.
0: Okey, terima kasih kan ni kita. Kesalam. Okey, kita ada siapa awak tengok tadi? Zainab Kadir je. Dekat TikTok kita ni. Okey. Zainab Kadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya belum nak tidur lagi ni katanya, nak dengar tengah FM sampailah ke pukul 12 nanti. Jangan tidur lagi eh. Okey, kita ada lagi Muhammad dah dang baca ni dekat TikTok, dah laju sangat. Okey, kita ada Din Khairuddin juga ucapkan selamat malam ini. Salam mesra untuk Z Darling. Oh, Z Darling mana? Alisha Wasa Maju KL, Kimi Osman Goodbye, Haji Halijah, Kak Zupaka, Kak, lagi siapa ni? Pok Mat, Pok Mapsud, lagi Kaima, Puteri Kaima, bahagia semua kata jawakan. Selamat malam. Okay, terima kasih untuk Din. Kita ada lagi panggilan? Panggilan lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Umi eh?
2: Yes, saya.
0: Umi, salam kita untuk siapa malam ni, Umi?
2: Ni malam ni untuk hadap konti.
0: Siapa? Siapa kat konti?
2: Itu kat konti.
0: Ha.
2: Bahar di sana.
0: Tak mentang lah. Suka ha. Kita tak ambil. Sekejap apa lah.
2: Ingat benar ke ha?
0: Ha. Ingat benar ke ha?
2: Memang tak ada. Kampung kan?
0: Ha. Oh, sekampung. Itulah. Kita dua kampung.
2: Tadi hijau dua kampung. Kak Hang dekat Riana. Lepas tu pada ni apa mak ngah kita tu sihat dah tu. Ha, lepas tu pada mas 10, mas 14. Lepas tu Abang Fadir. Lepas tu semalah yang mengenali Umi tu.
0: Okay.
2: Tu semalah kami sayang semua sekali. Okay. Pak Ibu,
0: salam, selamat malam Umi.
2: Bukan hal.
0: Memang tak ada hal.
2: Memang tak ada hal pun.
0: Jangan cari hal sudah. Okey. Okey, lagi kita ada rakan kita lagi ni. Kita ada Hafiz Nosyazaf. Betul eh? Dia kata selamat malam je katanya. Selamat malam awang. Okey, selamat malam juga untuk Hafiz. Kita ada lagi Mocik Pulau Rusa juga, untuk semua sahabat-sahabat Terengganu FM, ucapan selamat malam. Ringkas je, ringkas dah padat je. Okey, kita ada lagi panggilan. Oh, panggilan tak ada. Kita ada ni dulu, Kak Noor. Ada di mana-mana ni. Kalau Kak Leha ada di rumah. Okey, salam ingatan Kak Noor pada Kak Roh Suga, Kak Leha Kak rumah, Kak Mah Paka. Lagi siapa ni? Umi Johor, Cik Mi sentiasa ada, Kimi, Pak Zali Ketih, Syam ada Sokmo, dan juga untuk semualah pendengar setia. Okey, terima kasih. Okey, lagi panggilan. Satu lagi. Sekejap lagi kita dengar lagu. Halo. Terputus. Tak apalah, kita dengar lagu lah dulu. Lagu tak naik ni macam mana ni?

0: Okey, dah 11.40 minit malam. Rihanna dengan lagunya itu tadi eh. Okey, kita nak ucapkan selamat malam lagi kepada rakan-rakan kita Puteri Kaima. Juga nak ucapkan selamat malam pada Din Khairuddin, Kak Nitsul, lagi Kak Sarifah, Osman Gubai, Kimi Betul Rakit, Kak Zul, Parker, lagi Mazah Sungkai, Sal di Teluk Pasu, Abang Kan terbaik semua. Terima kasih Puteri Kaima. Lagi Cik Mi, Cik Mi Mas Jadi Kari juga nak ucapkan selamat malam, selamat menghabiskan tugas. Cik Mi sentiasa ada ni ucapan kepada sahabat-sahabat yang dirindui. Rindu selalu katanya Abang Fadil, rindu selalu dan mokngoh sayang. Moga dianugerah kesihatan yang baik. Moga cepat sembuh ya. Tak lupa juga untuk Abang Zai, Kimi dan isteri, adik Syamro Gading, Kak Leha sayang, lagi Mas 14. Dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat Cukup FM yang lainnya lah. Moga-moga sentiasa damai di samping tersayang, orang yang tersayang. Okay, terima kasih. Okey, lagi kita ada panggilan. Okey, panggilan kita ujung-ujung kita. Hello. Assalamualaikum. Ya, yeah, hello.
1: Hello.
0: Hello, Tok Ni.
1: Ayolah, Tok Ni.
0: Apa khabar, Tok Ni?
1: Khabar baik.
0: Tok Ni makan durian tak?
1: Makan juga.
0: Makan juga. Okey. Kalau makan juga, Tok Ni ucapkan selamat malam, Tok Ni.
1: Untuk ego kat kosi tu.
0: Ya. Yeah.

0: Got lepas tu.
1: Lepas tu. Lepas tu. Dia bila nak mari makan kuih, kasi dah budak ni nak mari makan lah.
0: Oh, nak mari juga. Ya? Tapi ha, dia balik kampung. Gerang kau ha. Ha, balik kampung lah.
1: Tak apa, seorang pun.
0: Ha, jual durian lah ni.
1: Tak apa, takut ke
0: masih seorang? Ada takut jadi sedap ramai-ramai, sedap sikit, mari.
1: Ada lah kakcik.
0: Kakcik dia sibuk, kakcik. Kakcik jual jagung.
1: Ada kakcik.
0: Kakcik jual si ayang.
1: Oh,
0: jom pakat jual belaka dia ni. Ha? Yelah.
1: Seorang
0: lah. Oh, yelah, insyaAllah lah.
1: Okeylah.
0: Okeylah, terima kasih Tony eh. Nanti apa-apa nanti kita kabur, kita roger-roger nanti eh.
1: Ha, yalah.
0: Okey, waalaikumsalam. Okey, lagi-lagi kita ada siapa ni? Terima kasih Mak Ro. Amboi Mak Ro Jack lebih nampak. Lagi-lagi. Suria Pagi. Suria Pagi ada ke ni? Ha, okey, Suria Pagi. Kenapa yang kena nyanyi ni?
2: Hello.
0: Hello. Hello. Ha. Ya, yeah, salam.
2: Kak Nim Pinca. Kak Aga masuklah Kak Aga. Bawang sikit Kak Aga. Cik Mi. Abang Cik Tertiu.
0: Okay.
2: Dina Ham. Dina Mak. Abang Jo. Balik lagi. Hati-hati. Medoninya. Unang Ungki. Tering.
0: Oh, dok jadi nak tidur. Ha, okey okey okey.
2: Best lagu tadi.
0: Best lagu tadi. So dia Suria Pagi pandai nyanyi ni. Biasanya dia buat album dah ni, dia buat single. Tapi dia jual pasal mak pasal nyawa bukan. Dia nyanyi tempat dia sendirilah. Okey. Okey, panggilan buat ada dah. Okey, ada satu lagi Puteri Kaimah baca dah lagi tadi. Awak tak ingat ni baca dah lagi. Kalau baca dua kali ni selamatlah dia ya. Kalau tak baca kita okay, apalah. Puteri Kaimah selamat malam untuk suami Din Karudin, Kak Ni. Saya macam baca dah. Tapi tak apalah Kak Ni Su lagi Kak Ni Sharifah, Osman Goodbye, Kimi, Kak Zu, Mama Zah Sungkai, Sa Teluk Pasu, awak kata baik semua. Baca dah biarlah. Okeylah, sampai di sini saja untuk pertemuan kita untuk malam ni. InsyaAllah ada pertemuan kita jumpa lagi di lain waktu dan juga masa insyaAllah di bulan yang baru. Bulan Julai nanti, tunggu bila bertugas. Okey, dan sementara itu juga terima kasih pada rakan-rakan kita yang menelpon video tadi, awang tadi. Bermula ataupun seawal pukul 9 malam tadi hinggalah saat ini yang mengantarkan si WhatsApp kita yang bersama-sama dekat TikTok. Terima kasih, tanpa anda siapalah kami. Maafkan juga awang, ada mungkin ada terkasar bahasa, tersilap cakap dan sebagainya. Awang mohon maaf ya. Kita gura-gura aja. Tak ada kena mengena hidup ataupun mati. Okey, insyaAllah. Selamat malam semua. Jadi insyaAllah selamat tidur. Jaga kesihatan, jaga diri. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi ya.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Anim di sini, ke udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12.08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

Kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, aku terbaru bacok pasir putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda. Pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

memang tu milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Pera. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda dekat dalam TikTok live juga. Kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita spotting-spotting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni, kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadiran

0: turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaga terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

rasa macam semangat tu, semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, meh saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Buruh Hantu, Opera Hidup.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama dengan saya, Anna Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, kolaborasi National FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun woke up habis dulu. Woke up habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi. 6 minggu
2: kalau ikutkan woke up habis dulu.
1: Woke up habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walau siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bimat Jusuf, Mensyarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga Doktor.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
1: Dan Doktor kena stand-by jugalah air kat sebelah tu. Baik Doktor, untuk episod 24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM. Berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela. Ada jendela ke Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Amin dan Afna atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini, ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelibatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur dah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, "Ittaqun nar walau bisyakki tamrah." Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talati wa taqulu halmil mazid, tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih sehinggalah turun ayat sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin wa qalilun minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita sehingga Sayyidina Umar sedang bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasulullah doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata boleh tak doakan aku juga, ya, dia kata tak cukup, Ukaisyah telah menerima kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya bercakram, sebagai pendengar ini acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu, datang rasa khaufan wasama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyid ilahi lastulil firdaus, ya Allah aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka pun ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalannya sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api nerakamu yang meluap-luap, bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kena kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu wa taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wataala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geruh lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara automatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang Kelantan, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat aku masuk neraka, kalau aku tak buat baik aku terhumpan dalam neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tanda tangan, ya Allah janganlah masuk aku dalam api, iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan pada surah Al-Lail, anzartukum naran talabah, la yasnaha illa al-ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerun yang dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada doktor untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gurun. Mungkin okay, Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni, doktor?
1: Amboi, soalannya. Nak join ke?
2: Tak nak. Tak nak lah.
1: Tapi saya tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga.
3: Bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar, bismillahirrahmanirrahim, wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha faqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, hinggalah ke akhir ayat. Wasiq Zumar, Zumar maksudnya rombongan manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'san wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah, orang musyrik Masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah, golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Dia mereka ini tidak beriman, berpura-pura, maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fid darki ke dasar api neraka. Wa lan tajida lahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman, tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kerana dalam di Malaysia kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi,
1: na'udzubillah
3: min dzalik.
1: Wallahu a'lam. Baik, saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke macam mana, doktor?
3: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soal syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari tunik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari apa duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam daripada belakang, kepenting dalam lipatan duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu elfaz supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya." Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkanlah. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Datuk, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Datuk untuk berehat dulu seketika dan kita nak berhibur dulu sementara dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sibalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: animată. Dumnezeu ajută să zbori. Ibrata Sfirat.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24 Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan seterusnya kepada doktor.
2: Baik.
1: Terus.
2: Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Dr. Marawi Bimad Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Terima kasih. Dan ni baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual. Kemudian mereka, jika sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk dalam hospital, yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu, memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan buat bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata, bertuahlah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh, macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini, tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi tembang tu, dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam suratul A'raf, qalat khulufi ummin qad khalat min qablikum minal jinn wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata, setiap kali masuk gerombolan, dia gerombolan dah masuk, terbakar dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata, ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata, tuduh menuduh dan laknat melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata, kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain, setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka teruk menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah. Inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan pada kami, kami tak dengar. Al-Hakumutaka tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta Zurtumul Makrobi dalam surah At-Takasur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Setelah menyadari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finnar li khazrat jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma min al-'adab. Eh malaikat, malaikat, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman min al-azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni. Dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat. Kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun, aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing. Jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidhu alayna minal ma au mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidhu alayna minal ma. Boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan, panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmin marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit, kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah subhanahu para orang ahli syurga kata, inna allaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam perbincangan lepas, apa minuman mereka? Daripada Rislin. Apa makanan mereka? Daripada min doria, daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula. Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut, hancur. Min Rislin itu air yang mendidih. Ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dan neraka saqar? Kerana kami ini tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ini tak beri makan orang miskin. Kerana kami ini selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumiddin, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya. Walaupun dia buat maksiat, imannya zid wa yanqus dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal. Ada masa ya Allah, sembahyang hujung-hujung dah bersembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Taala kata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu, kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Bisnes Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Seling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Ahmad Awi bin Mat Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selama. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna Allah la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa innalahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka yang neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azabnya sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam, tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja, tak boleh buat apa, tengok sajalah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahli nar azaban minal kufar yaum al-qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka. Namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendiri sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qadar dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia. Kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali tak akan masuk syurga. Betul doktor, eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing, mengajar rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya, Anim, dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah, insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
3: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka. Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga.

pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas. Siapa yang akan dapat result bagus, siapa yang akan dapat result yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun, iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita secara otomatisnya. Dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa, soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Betul. Minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi dalam bedak ya, dia ambil hitam macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu akan, mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuma letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah ya. Konsep iman, ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi dari kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab, itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, committed di atas amalan itu, maka Allah Ta'ala campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunnah. Dia sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi? Paling tidak dia mungkin letak air mo nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilih air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan, pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga, barulah datang buah tersebut. Buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak adalah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa sahaja. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita.

0: dan dia tengok, oh budak ni ada talent untuk jadi orang baik, lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang ke sendiri gerung sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, macam orang tengok orang makan mangga lah. Tengok saja buah mangga mengalir air liur. Oh mengalir, minta sikit mengalir air liur saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai, tengok kawan makan, mengalir air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak, ataupun lidah dia tu tidak berfungsi, kena stroke apa nak usbilah. Itulah saya, kena siap balik hati. Hati tak ada feeling, itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Baik Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada Doktor. Dan jangan pada mana, sahabat pendengar, kita akan beri selepas ini dalam macam misi malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Tanah FM.

0: din mana dispare limată. Mesele sunt buni, iprată sirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misi Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Mat Awi bin Mat Yusof. Baik, untuk yang terakhir ni, Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor. Mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana, Doktor?
2: Baik, berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjinamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik, tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang, semua ini membawa kepada amalan ahli neraka. Terusnya melakukan dosa besar, membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya, ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk liya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula, riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Dan seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Danim, silakan.
3: Okey, ustaz. Okey, doktor. Tapi kalau ikutkan, kalau apa tu, panggilan ustaz ni kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan, doktor, kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak
2: tahu. Baru dah start.
1: Baik, tu soalan yang terakhir, silakan ni.
3: Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik, terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, alah, dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesal itu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat bara habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu lagi ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas, tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang karatan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh lah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya, mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. Seandainya mereka tak sempat bertaubat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya simpulkan sikit
1: ya, silakan. Pasal
2: kita dah rujuk, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wazalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin.
2: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bimak Jusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas perkongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya, dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Kau dia dengar macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Belum cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Geng Borong Hantu. Assalamualaikum. Ha, dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka. Neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi. Banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik dalam kebaikan. Apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan. Bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan daripada dua lorong mungkin, tiga lorong mungkin, pergi ke satu lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu-lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan Nasional.

0: 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Pada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya. Antaranya Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih. Nuri Wi, pat-pat si kulipat hari ini, hari Ahad. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi, selamat pagi. Ada Nida Wahida juga, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nurjana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Nur Azila, ada Solehahdin, ada Biah-Biah, Mama Ila Labu, Humairah Humairah Musahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Musahid tadi. Ada Saidin juga. Ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Surna FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritianu!

Itu dia tadi, mekar di jiwa. Bukan, ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amuk dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian crepe ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan, variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan saja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kerja manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu.

berita pasal lambakan durian tu, kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekara di Jiwa daripada X3 untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam single. Jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi. Masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja. Kalau tadi ada Wan Iwan. Ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abeh Him, DJ Kelantan kita. Ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Gano. Selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey. Hanif nak kongsikan juga dah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu, Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri, Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah. Contohnya dekat mana tu? Perak. Kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita. Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Tanya Aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda oleh di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apa pun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni, memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian, dalam kesunyian-kesunyian yang kita rasai, kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam Gen Burung Hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, Gang Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4:10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, "Kak, sebut nama saya kak, orang kampung nak dengar." Okey Ucok, apa khabar, sihat ke? Ada kat dalam ni Mizi 85, katanya dengan Otai GBH Abang Manis. Baby FM, Abang Manis, terima kasih lah. Waktu-waktu tak konti pun masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni Sweet September, ada Noraini SMT, ada Four Lead Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Doyan dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng burung hantu.

Itu dia lagu daripada original Sabahan kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar lirik-lirik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi, masak. Ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah, penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, time of use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah. Waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan, sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat permis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa jua yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya. Uptown Girl, siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000. Nasional FM.

0: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengar Setia Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Dah pukul 4.49 pagi ini. Anda tengah buat apa tu? Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026 Panama menentang England pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda yang dapat green light daripada isteri tu. Jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama.

kan. Okey, kita juga Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Ha, di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi

ke KL 2026. Ha, kalau ikut dekat sini, antara jalan yang terlibat antaranya jalan di sekitar Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya di Dataran Merdeka, mahala ke Tugu Negara, kemudian ke KLCC, kemudian ke Kompleks Kraft, kembali semula ke Dataran Merdeka. Jadi dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal kat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan? Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal ataupun dah berbasikal. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat, sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng burung hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL. Geng.

Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu di kala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama Geng Buruh Hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومخده العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أخرة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وحدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan baca renungan kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulhah, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyarikal ardi wa magharibiha, wabil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahullahu ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar. Juga kita mengaku nikmat, mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa kabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubad, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha qasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan lah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa inna allaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Ta'ala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan beragak pula, ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap ni'mat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa aduwa, wa khafa al aduwa ay yujahidahu. Dia takut terhadap

0: musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ayyukabidahu, bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tidak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam, last Ramadan ikut dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya, fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimallahu taala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lalu tutup semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dah lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 cutuk dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, allahu akbar 33, ataupun 34. Cukupkan 100. Ini zikir nampak ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berhenti duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran, pembesaran budak tersebut, cucu tersebut, dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat, baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insyaallah nilah ambil ni, subhanallah alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis, subhanallah alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan, ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Geng Burung Hantu, nampaknya dah sampai waktu saya untuk mengundurkan diri. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, 6 jam saya menemani anda dan juga anda juga menemani saya. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? MasyaAllah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, Alhamdulillah. Kalau belum pun Alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan.

0: Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
1: Lidaul Islam #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Hai, saya Dakmi. Nak kongsi sedikit rasa lah. Rasa suka, sayang, kasih dan cinta. Suka tu apa? Suka bila ada. Sayang, sayang bila dah mesra. Kasih bila rindu. Cinta adalah segala-galanya.

0: jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil amin.

ta'a ta'u fihi wa huwa alaihi syafun lahu ajran. Muttafaq alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia sudah mahir dengan bacaannya itu, maka ia bersama dengan para malaikat Allah yang mulia lagi sangat berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih lagi tidak lancar dalam bacaannya dan merasa kesukaran dalam membacanya, maka ia dapat dua pahala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah fadilah Al-Quran yang sangat besar. Bagi orang yang biasa ataupun sudah lancar membacanya, maka Allah akan mengutuskan malaikat untuk bersama-sama dengannya. Dan bagi orang yang tidak lancar, maka walau macam mana pun dia membaca Al-Quran, dia tetap memperolehi dua pahala. Tidak sia-sia perbuatan membaca Al-Quran.

tidak membaca Al-Quran ialah seperti rumput hanzalah, tidak ada bau dan rasanya pun pahit. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta orang munafik yang membaca Al-Quran pun masih ada lagi perbandingan yang baik, maknanya tidak bererti bagi diri dia. Maka apakah kita orang yang beriman ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada. Hari ini hari Ahad 28 Jun 2026.
0: Dan sedar tak sedar dah menjangkau ke 12 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya, bertemankan kami berdua B2 Nita pagi ini macam biasalah. Okey, saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Dan saya AZRA, semangat kental. Selepas ni kami ada benda nak kongsikan kepada anda. Terus dengarkan kami Ceria Pagi.
1: Terengganu FM.

0: teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram Terengganu FM.RTM.
0: Terengganu.
1: Sana sini.
2: Ya, cerita dari Terengganu, kami nak ceritakan berkenaan dengan durian.
3: Ya, musim durian, ya Allah.
2: Ya.
3: Durian murah-murah sekarang kan?
2: Betul.
3: Ha, berbeza dah dulu durian mahal. Dulu masa dulu kan?
2: Once upon a time.
3: Ya. Long time ago.
2: Ya.
3: Dia murah. Lepas tu datang balik mahal. Jadi macam satu makanan untuk golongan atasan.
2: Betul.
3: Nak beli berkira. Sekarang ni terlebih-lebih pula harga dia terlampau murah.
2: Sampaikan sebelum-sebelum ni ada durian, jenis durian yang tertentu disebut sebagai durian kayangan.
3: Ya.
2: Tapi hari ni kami nak kongsikan dari Kuala Nerus. Seorang peniaga kat kampung Bukit Tunggal ambil inisiatif jual durian pada harga serendah sebiji. RM1.
3: RM1 je sebiji? Ya, nak buat di sekolah RM5 boleh beli.
2: Mari. Durian, seria.
3: Ini RM1 sebiji bagi bantu golongan memerlukan lah, sama-sama menikmati.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Semasa luar negara.
2: Cerita di luar negara pula, ini kisah pasal
3: pengaruh dia selalu tunjuk duit tunai dia, barang kemas dia, emas gelang rantai dan sebagainya tu dekat media sosial. Akhirnya kena samun dakwa rugi lebih kurang RM56,000 duit Malaysia lah. Ini berlaku di mana ni?
2: Di New Delhi, India.
3: India mari.
2: Ya, di mana wanita India terkenal dan sebagai pengaruh ni dengan pamerkan wang tunai, barang kemas kat YouTube dan platform media sosial lain. Menjadi mangsa pecah rumah, menyebabkan rugi mencecah 10 lakh rupiah.
3: Banyak juga tu.
2: Banyak, 56,000 lah kan?
3: Ya. Yeah.
2: Jadi mangsa ni dikenali sebagai Racha Gurjar, mendakwa kejadian tu berlaku lewat malam.
3: Jadi kejadiannya adalah beberapa orang lelaki ni dilaporkan potong pagar dekat kawasan rumah dia tu, kat kediaman dia tu, sebelum menceroboh masuk. Lepas tu mengunci pintu bilik tempat mereka sekeluarga sedang tidur. Dan pecah rumah lah nak ambil emas semua tu kan.
2: Maknanya bukan tetamu dia tidak diundang itu, mengunci bilik dia tak boleh keluar.
3: Kalau kita kena macam ni tak tahulah kan. Tapi itulah sebenarnya pentingnya. Kalau kita nak gunakan media sosial, nak pamerkan apa-apa, kita jangan tunjukkan sektor rumah kita. Betul. Bahagian-bahagian dalam rumah tu
2: sampai orang boleh fikir dekat mana tempat keluar, dekat mana masuk, dekat mana CCTV kan.
3: Setuju. Itulah ceritanya yang kami bawakan dari New Delhi pagi ni.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa,

0: ya, seberapa banyak nilai patriotisme yang ada dalam hati kita.
1: Ya, kalau ada rasa macam tu kan kita rasa bersalah tau. Beli buah-buahan luar negara, kita rasa nak beli buah-buah tempatan.
0: Yeah.
1: Belilah barangan buatan Malaysia.
0: Kalau pertengahan tahun, inilah tiba masanya kita nak tunjukkan patriotik kita tu.
1: Mm-mm.
0: Sebab kita beli buah-buah rambutan, manggis, yeah, musim-musim dia datang
1: durian,
0: pertengahan tahun.
1: Durian, koma dah berbunga.
0: Musim.
1: Jadi jom beli produk Malaysia.
0: Ya.
1: Yeah. Ini sebabkan gerakan nasional berteraskan patriotisme ekonomi lah. Transformasi ni bukan saja babitkan pertukaran nama, logo, tapi juga perubahan dari segi objektif, strategi dan juga pendekatan. Ini selaras dengan lanskap perdagangan serta tingkah laku pengguna.
0: Ya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali ada memaklumkanlah berkenaan langkah tu diambil untuk kukuhkan penggunaan produk tempatan, tingkatkan daya saing usahawan dan kurangkan kebergantungan negara kepada import.
1: Ini kita kerajaan mahu menyemai semangat patriotisme ekonomi lah dalam rakyat. Sebabnya bila produk tempatan diberi keutamaan, ia bukan sahaja bantu pertumbuhan ekonomi negara, tapi dikurangkan kebergantungan import serta kukuhkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS.
0: Sebenarnya kalau sebut produk Malaysia ni banyak sebenarnya, dia bukan sahaja meliputi makanan, minuman, fashion, kraft tangan, gaya
1: semua,
0: hidup, kosmetik pun ramai banyak.
1: Kan, kita kena rasa macam produk kita berkualiti.
0: Ya.
1: Sampai kita boleh rasa macam kenapa kita nak beli buah-buahan luar negara.

0: kita je lah.
1: Iyalah.
2: Dalam negara.
1: Jadinya itu yang kami kongsikan menerusi Dalam Negara pagi ni. Selepas ni kita akan menjengah ke pukul 7 pagi nampaknya.
0: 7 pagi macam biasa kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
1: Kami akan kembali selepas ini. Ceria pagi.
0: Terengganu FM.
1: Mesra ceria.

barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Kami pagi Tina FM masih mesra ceria di mana jua anda berada. Okey, kita hidupkan kembali pagi ini hormon endorfin.
1: Oksitosin.
0: Oksitosin.
1: Ya. Yeah.
0: Supaya kita rasa bergembira.
1: Berbahagia.
0: Bagi apa ya tak boleh dimakan?
1: Bergembira.
0: Ya, betul. Kacang apa yang boleh dimakan? Banyak.
1: Kacang apa mudah ni?
0: Mudah apa? Mudah larut. Okey.
1: Okeylah.
0: Sebelum kita melalut ke mana-mana ya, ke taman mesolitik ya, semua tu.
1: Sampai Panama.
0: Yeah. Macam mana kisah Panama dengan England tadi?
1: Dia kandas, dia tewas. Aduh. Dengan England. Tapi tak apalah, macam itulah perjuangan hidup ya.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, seperti biasa untuk jam yang kedua kita ada
2: perkembangan dalam dan luar negara, kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Ini yang menarik pandangan saya tadi, Farah.
0: Pasal apa?
1: Minat P. Ramlee cetus idea berpakaian busana klasik.
0: Setiap hari dia pakai macam tu.
1: Cantiklah, comel lah. Lelaki tu dia pakai bersamping dengan apa ni?
0: Jarang siap lelaki comel ni.
1: Dengan desta semua kan.
0: Hebatnya. Saya suka, saya kagumlah orang yang memang dia betul-betul minat dengan benda-benda macam ni lah kan. Dan dia setia memakainya walaupun bukan zaman itu.
1: Betul.
0: Hebatlah.
1: Baguslah. Lagi, di ruangan mutakhir, lega harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter mulai 1 Julai. Berapa hari saja lagi ni? Satu lagi langkah kecil, impak besar sambil dipaparkan poster individu yang berada di pasar pagi. Belum bercakap tapi jari lincah menatal skrin telefon. Saya sihat, hanya perlukan masa untuk bertenang, kata Noor Afiza, sudah dihubungi polis ya. Dan jakim siasat kontroversi buku Wanita Syurga. Lagi mahar gesa UNHCR percepat proses penempatan semula pelarian Rohingya. Negara ini hanya transit, bukan destinasi kekal. Lagi polis nafi stesen penyelidikan UKM diceroboh warga asing, sebaliknya pekerja ladang yang dilantik. Dan di ruangan yang sama, kerajaan tangani isu etnik Rohingya secara menyeluruh, perkukuh kawalan sempadan. Lagi PM rasmi LRT laluan Shah Alam esok. Esok ni kita tengok jugalah bersamaan dengan bila ya. Saya boleh kupas sikit projek transit aliran ringan 3 LRT laluan Shah Alam dari bandar utama ke Johan Setia sepanjang 37.8 km siap sepenuhnya. Minggu lalu pun kita ada juga bercakap berkenaan dengan ni. Okey, hasrat suah foto ketika pulang memancing udang berakhir tragedi. Lagi kita nak beralih ke ruangan sukan pula, masih berkenaan dengan Piala Dunia, Croatia bangkit tepati. Sasaran Portugal, petaruh Ruben Neves, Colombia rehatkan penjaring utama. Bellingham kan bawa England muncul juara kumpulan. Lagi Williams senjata rahsia Bafana jika penentuan penalti. Semua berkenaan dengan Piala Dunia. Dan beberapa tajuk di ruangan global pagi ini, gempa 6.1 magnitude gegar Afghanistan. Lagi habiskan 5 tahun dalam bilik sempit. Dan polis Indonesia tahan penunjuk perasaan, bantah dasar Prabowo ya. Dan satu yang saya nak petik menerusi ruangan hiburan untuk anda, selepas 35 tahun Yang Zen gembira lagu Insan kekal popular. Masih Insan juga dimainkan ya di radio kita.
0: Akulah insan.
1: Betul. Lagu itulah.
0: Menumpang atas dunia.
1: Satu baris sudah.
0: Ya, dah.
1: Mendung
0: tak boleh lebih ke?
1: Tak boleh.
0: Ya,
1: tak boleh.
0: Saya akur ya.
1: Seterusnya Farah.
0: Ya,
1: seterusnya. Aku bakar dua.
0: Kembali ke pangkal jalan.
1: Saya risau.
0: Ya, jangan risau lebih-lebih. Tak apa. Saya faham kedudukan ini. Sebab pagi mengejar masa ya. Aku tidak, saya nyanyi lagi. Saya teruskan ke?
1: Saya risau saya menyambung nanti.
0: Saya lagi risau kalau macam tu. Baik, jom kita jengah lain-lain akhbar untuk ruangan nasional. Ini program Bantuan Guaman Syari'i dilaksana segera bagi perluas akses Bantuan Guaman Syari'i. Terus dimuatkan Arab Saudi kagum sedia contoh silibus pengakap Malaysia. Ini berhasrat untuk mencontoh silibus yang digunakan badan beruniform tempatan itu. Ini SEDA Malaysia, Nero Jepun lancar projek perintis ubah suai pejabat sifar tenaga pertama. Menarik ni. Di mana pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari Malaysia dan juga pertubuhan pembangunan tenaga baharu dan teknologi perindustrian Jepun akan melancarkan projek perintis ubah suai bangunan pejabat sifar tenaga pertama di Malaysia di Ibu Pejabat pejabat pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari Malaysia ataupun SEDA di Cyberjaya. Okey, itu beritanya di ruangan nasional. Okey, satu saya petik lagi ya, okay. Nasional lagi. Ini 17.5 juta pelancong melawat Malaysia sehingga Mei lalu, meningkat 3.4% berbanding 2025. Ini kejayaan bersama kita kena kongsikan. Baik, kita ke kolam sukan. Kolam sukan Ronaldo terus jadi taruhan utama Portugal. Panama 0, England 2 baru saja berlangsung tadi. Kami pun sambil-sambil on air, sambil-sambil mata ke sana. Kalau kita tengok tadi, England mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2006. Ini selaku juara kumpulan A lah apabila tewaskan Panama 2-0 di stadium sebentar tadi. Jadi jaringan tadi kita tengok pada minit ke 62 dan juga 67. Itu untuk Panama dan juga England. Kita rentas ke luar negara. Ini juga terbang maut pesawat rempuh bangunan tertinggi di Beijing. Seorang juruterbang maut selepas buah pesawat ringan yang kendalikannya merempuh bangunan tertinggi di Beijing, menara CITIC yang turut dikenali sebagai China Zan. Dan pemengaruh, kita dah bacakan pagi tadi, Sonia Gandhi mahu India bersuara demi kanak-kanak Gaza yang diperlakukan dengan kejam. Latihan ala ketenteraan untuk pengurus koperasi Indonesia ragut dua lagi nyawa. Terakhir di ruangan ASEAN pula, polis Indonesia tahan puluhan peserta protes anti kerajaan. Terima kasih untuk akhbar-akhbar ini. Nanti kepada pukul 7.30 pagi kami akan siarkan doa pagi ini dan menyusul buletin pagi pada pukul 8 pagi.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

0: bukan saja di udara, kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok terengganufm_. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM.
1: Terengganu FM, mesra ceria.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Jadi kalau dah tak boleh nak cegah, bolehlah kita rawat. Jadi bagaimana nak mencegah marah? Jangan buang masa. Yang pertama, ingat dalam hati bahawa kalau kita dapat kawan marah, kita dapat pahala. Ingat pahala. Ingatkan pahala. Ingat kod-kod, ya, hari ini kita mati. Mana tahu kita hari ini meninggal dunia. Kita, ya, kata orang tu meninggalkan dunia yang fana ini pergi ke alam baka, ya. So ingat bahawa kalau aku kawal marah aku, aku akan dapat pahala, insyaAllah. Kadang-kadang tak faham, tak perasan bahawa tak marah, kita patut marah. Orang mengata kita, orang potong kita-kita dengan bahaya, patut kita horn, patut kita marah, patut tunjuk penumbuk. Not fair, tunjuk penumbuk boleh. Tapi kalau kita kawal, kita kawal marah kita, dapat pahala. Dapat pahala. Itu cantiknya jadi orang Islam ni. Nombor dua. Nombor dua kena ingat. Untuk mencegah marah, kena ingatkan, aku kalau marah buruk wajah aku ni, buruk. Dan aku mungkin cepat tua, cepat penyakit. Jadi keingatkan diri, buruk wajah aku ni kalau marah. Orang perempuan tu punya, kalau dia rasa buruk, dia tak jadi nak marah. Dia tak jadi, orang perempuan lah. Orang yang tak apa-apa perempuan ni yang saya risau. Yang tak apa-apa perempuan ni, faham tak? Tak apa-apa perempuan, awak jantang tu. Awak jantang tu yang dia memang kadang-kadang payuh. Payuh dia. Nombor dua. Nombor tiga, ni dia. Untuk mencegah marah, kita kena didik diri kita agar malu pada Allah. Jadi kalau kita malu pada Allah, kita susah nak marah. Yang kita marah-marah ni, kadang-kadang kita ni sombong. Seolah kitalah yang ada hak macam-macam, padahal kita ni hamba Allah. Ya Allah, kita ni tak ada apa-apa. Kalau kita seorang menteri pun, kita tak ada apa-apa kalau Allah tak bagi jabatan. Apalagi kalau kita seorang rakyat biasa, yang seorang buruh, kita tak ada apa-apa. Allah tak pandang siapa kita. Allah pandang hati kita dan amalan kita. Ingat tu.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Ya Indrawari dengan lagunya Jiwa Yang Bersedih Tetap Teguhkan Hati. Mudah-mudahan segala rintangan dapat diatasi.
1: Ya, dan mulakan niat yang baik-baik dalam kehidupan kita. Gaya hidup yang baik juga. Ada makanan yang baik juga.
0: Betul.
1: Untuk kehidupan kita apa, dalam dan juga luar tau. Makanan yang baik, sihat.
0: Yeah.
1: Pastinya berkat halal. Semua itulah kita titik beratkan.
0: Kalau nak beli makanan tambahan, supplements tu kan. Dapatkan di farmasi yang terpilih sajalah. Jangan beli yang timbang kilo dalam TikTok jual pun beli kan. Dan mana-mana tak boleh lah sembarangan.
1: Semua tu bahaya.
0: Betul.
1: Nak cantik berwaspada. Nak sihat pun berwaspada. Tengok betul ke tidak yang kita ambil tu kan.
0: Yeah.
1: Daerah digital sekarang kan, kita terlalu memandang kepada skrin tau. Habiskan masa depan komputer, depan telefon pintar, depan pakai peranti elektronik.
0: Yeah.
1: Ini juga kita akan jaga kesihatan mata kita. Bukan badan je.
0: Kalau Rabu pakai sepek dah. Okey, 7:45 minit pagi. Sekejap lagi kami nak ajak anda main permainan makna saat ni. Cabaran dia mudah saja. Kami bagi satu perkataan, iaitu setok.
1: Setok hari ni. Setok kita. Contoh-contoh.
0: Bina ayat dalam logat Terengganu. Boleh salurkan menerusi live Facebook Terengganu FM sekarang ataupun
1: 0103446632. Komen saja di WhatsApp Terengganu FM, okey?
0: Ya, yang mana nak telefon boleh. Dua talian mesra dibuka sekarang. 0962353330.
1: Dan juga 6238330.

0: 조종근의 FM.
1: Sama-sama kami di Terengganu FM. Maknanya saat ni cakap benda panjang-panjang lengur.
2: Yes, setok.
3: Setok karung ke, setok benda ke, main buat ayat setok, okey? 0-3-4-4-6-6-3-2.
2: Ayat pertama daripada Zapaka pagi ni. Dia kata gini, setok pak kita tengok wah durian luruh betul-betul tepi kita.
3: Ku semangat.
2: Tu dia daripada Zapaka dah.
3: Ingat dia kait wah durian tadi?
2: Sedok. Kalau kait durian tu,
3: masuk.
2: Kena cek suhu tu, demang, takut demang. Sehat ke tak tu?
3: Mana tahulah ada ayat setok. Tak digi kait durian.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo.
4: Halo.
3: Alam, ya, alamak.
2: Oh, ada ingat ya, putu kan ni.
3: Siapa di sana?
4: Ayah Haji di sini.
3: Ayah Haji, kita sihat hari ni, suara sedap tu.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Ya, Ayah Haji hari ni kita weekend tak set talk hari ni, Ayah Haji.
4: Gini deh.
2: Ya.
4: Kamu ni coket buat belakang aku buset lho, nasib baik tak kamu
2: coket mak bala.
3: Ada pesan yang wahi coket orang tau. Dia tak tegur dulu, kadang orang lain ada wisadang tu, dia wahi coket dulu. Pesan tandra mesra masing-masing ni berbeza.
2: Yelah.
3: Hok jenis jumpa gini, mati hidup lagi mau. Hok tu parut lagi.
2: Tapi Ayah Haji, ya, kalau nak coket-coket gitu, dia macam Ayah Haji coket latih, tak apa, janganlah tipoh.
3: Jangan. Jangan Ayah Haji, baguslah Mak Haji.
4: Janganlah tipoh.
3: Ganda kelan timpuh dah ni.
2: Mak Haji mari dah lah.
3: Mari dah.
2: Baik-baik, terima kasih Ayah Haji.
3: Okey.
2: Ya.
3: Zainura Zulkifli dekat Facebook kita ni.
2: Okey.
3: Tengah layan makan etok set. Motor besar lalu vroom-vroom. Ya, dari kemarin lagi. Depan rumah saya tu kan. Lalu bike week kan.
2: Ya.
3: Yeah. Tak bunyi vroom-vroom-vroom. Seronok juga tengok ke jalan.
2: Dah kemarin ambil dress to you.
3: Lepas tu?
2: Allah, pendek kata daripada kemaman sampai rapat besuk motor saja.
3: Nak main ke kuota Ganu tau.
2: Oh, tu kata.
3: Betul. Luna Hijau, set up Farah. Bila Azra nyanyi, bukam dia. Sedap lajak.
2: Setuju.
3: Macam in bracket je. Awak jangan setuju cepat sangat.
2: Luna Hijau.
3: Awak kena faham ayat Luna Hijau.
2: Jangan letak angin hamba kau.
3: Tak, memang. Kena cover dengan jujur. Saya takut awak pergi jauh. Ya?
2: Baru ni nak sihat rasa. Kadang-kadang semangat je orang puji kita gini.
3: Timbul tawau. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Mastura dekat Facebook juga. Setok kita pagi ni. Kejut buah kening tu atas kepala kita.
2: Oh, buah kening. Pas petang bau.
3: Oh, sedap lah. Buat sambal buah kening tau.
2: Oh, tu lah.
3: Oh, sedap lah.
2: Buah pedas sikit tau.
3: Oh, sedap.
2: Oh, dah.
3: Macam rasa.
2: Garam biar cukup.
3: Lepas tu kena buat tak perasa sikit.
2: Tak yuk lah.
3: Tak yuk.
2: Jadi cukup rasa dah.
3: Takut botok kepala.
2: Botok kepala. Yati pada meeting.
3: Yeah.
2: Dia kata gini. Siapa setoknya buat kejut ke aku? Dia boleh nyak apa?
3: Syahrul pula. Mentang-mentang musim bola Piala Dunia dan ni. Saya tak sama ayahmu tadi tidur. Gang. Ngigal tendang bola go bang kali ayahmu. Oh, sampai tahap masuk dalam mimpi ni.
2: Oh, janganlah.
3: Duk mikir.
2: Ya. Yeah. Kaki naik atas macam ni. Aduh. Dapat obek kabam dia, Pak Bek.
5: New mari senyak-senyak ikut belakang. Siapa setok kita?
2: Ni member Ayah Haji ni.
3: Member Ayah Haji?
2: Mari ikut belakang ni, coket-coket
3: ni. Tak adil lah ni.
2: Rasalah.
3: Tak adil ni.
2: Tapi ni Pok B.
3: Bersambung. Pok B. Ke memang era dia orang ni main coket-coket?
2: Pengaruh rakas bayar awak.
3: Game bas sekolah punya juga ni.
2: Pemanggil lagi di talian.
3: Halo.
2: Halo.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi.
6: Bapa je Azra, kita suara gitu ke yang?
3: Gana.
2: Suara ke?
3: Sedap.
6: Suara Azra punya gitu. Aku pakai kuatkan uyang kan.
2: Nak terateh ke?
3: Kita test sekali pagi ni. Adakah masih sama? Jalan penyelesaian kita kena cari?
2: Dah siapa dia telefon ni?
6: Muaz ni.
2: Muaz. Di mana ini?
6: Suara Azra tak clear. Bunyi gitu sikit.
3: Gana gitu tu.
2: Bunyi mana depan ke?
3: Macam Siti Nurhaliza ke gana?
6: Gitu.
2: Jauh sangat gitu.
3: Ha.
6: Waktu yang nak ayat orang tu.
3: Itulah.
2: Kita dah.
3: Dia tak makan-makan orang tau. Jadi tahu dah lah.
2: Bukan kenapa. Kita makan durian kapung je tu yang jadi kita tak kapung.
3: Durian kapung sedap lah ni daripada durian kawin-kawin tu kadang-kadang.
6: Parah gitu lah. Bila makan durian musang kiwak sedap-sedap tu. Durian kapung.
2: Zuhud. Dah muah kau ini ni.
3: Ya, ayat kita setok.
6: Setok ni tau. Kau ni ya?
2: Mikir pula
3: dah. Sudah dah. Kau ada gini step tak DJ?
6: Bukan nak mikir nak berlakon sekarang.
3: Nak berlakon.
6: Okay,
3: boleh. Jadi benda.
6: Ya? Dua malam tengah nguruk malam tu dia buat setok. Apa setok itu sakit dah. Oh, ya sakit dia buat setok kedua itu. Walai kaki je.
3: Walai kaki. Memang dah. Gak setok. Kadang mulai ada dah ni. Tengah nguruk isi sepak.
6: Takkan tak lagi.
3: Tak ada lagi.
2: Mujur lah. Wah mujur ada tak mau.
3: Takut dia ni sakit orang degang.
6: Kita tak setoknya pahala kaki kita.
2: Baik Muaz, terima kasih banyak.
6: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ceria je Muaz. Okey, lagi kita ada ni namanya. Apa Ain Fatihah tu?
3: Ain Fatihah? Ain Fatihah kata, setok karung aku muni go.
2: Lagi Farid Ali.
3: Ya Farid.
2: 4694 ni dia kata, setok molek wasanya mari hunggai ikut dang ke kita. Hei, pok pala ni.
3: Pok juga. Abang J, setok amba. Dah caya wasa tengok pok liman jak pokok betik. Bapa dah kabar panjang pokok toge.

0: gagah ke? Oh, jadi aucak ke kita ni? Ini setok amba ya mari jebat atas belakang degam. Wan Jamadil. Oh, dia digabung ke dekat.
1: Ya. Yeah.
0: Wan Jamadil.
1: MZ ke mama?
0: Okey.
1: Salam pidu wanita berdua.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Nyaris-nyaris saya nak baca salam pidu wanita negara.
0: Amboi. Awak jangan.
1: Jangan.
0: Jangan laju sangat. Kita bagi training ni, training. Kita intern bidu wanita.
1: Intern ni. Yang sebenar tu?
0: Yang sebenar lah.
1: Yang sebenar lah.
0: Kita masih kategori intern.
1: Internship. Guana duduk nengu sakit tang gitu. Masa tak kagum ke guana. Tua dok rajin jogging nak ikut juga. MZ mamang kabur.
0: Khabar dungu pula.
1: Ya. Yeah.
0: Salam DJ berdua tu Farah Azram.
1: Huh?
0: Weh, khabar nak terang buat ayat ni.
1: Boleh lah.
0: Baru nak mandi sungai set. Tau aku ulon nitah. Cucuh lagi belaka.
1: Ulah-ulah lidi ya.
0: Cucuh.
1: Lagi?
0: Ada ulah lah. Bahaya kot kalau mandi. Ada ke?
1: Ada.
0: Bahaya tak?
1: Bahaya.
0: Bahaya nama ulah kan?
1: Oh tu lah. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ni Kak J dekat Pulau Ladang ni.
0: Kak J. Kak J. Ayah Kak J.
2: Allah setok aku mari jebal kat belakang. Nasib baik aku dah jatuh dalam lokang.
0: Luar ni mari jebal gitu.
1: Tu lah. Baik Kak J.
0: Ingat kita buayan ke apa?
1: Terima kasih Kak J.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ni wawah ngelah kita ni.
0: Okay.
1: Dekat Facebook nama dia Alif Zuniza.
0: Alif Zuniza.
1: Setok karu aku mandi malam tadi.
0: Apa?
1: Setok karu aku malam tadi. Mu make up gitu pekunti.
0: Aloh.
1: Kuntilanak. Kalau dekat negara seberang tu dia panggil kuntilanak.
0: Oh iya ke? Kalau negara kita Ponti.
1: Ponti anak.
0: Oh, Cik Ponti. Ini pula Ain. Ya mari saya tak karung. Bangun duk cokol lalu.
1: Okey. Oh Ain ni tau. Oh kelah-kelah ayat dia meni hari ni.
0: Ya, tepuk tangan belaka memang hebat belaka siap-siap awak.
1: Kemah keming belaka ayat kita hari ni. Set-set awak, set teranu sporty-sporty belaka tau.
0: Ya, yeah, tobat sedap.
1: Ya, yeah, jadi kita nak jumpa ke pukul 8 tau ni.
0: Dan pagi macam biasa, kita ikuti buletin pagi from Gano FM.
3: Anis Aning, cakap benda panjang-panjang. Lengur.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, sindiket skam guna teknologi AI perdaya mangsa dan Terengganu antara negeri tertinggi penagihan dadah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam buletin Terengganu FM. Ancaman jenayah skam kini semakin serius dengan menggunakan teknologi AI bagi memperdaya mangsa. Menyedari hakikat itu, Bank Islam Malaysia Berhad mempergiat usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pelbagai taktik penipuan dalam talian. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Bank Islam, Muhammad Iran Morif Muhammad Syarif berkata, skam telekomunikasi dan skam pelaburan antara jenayah keuangan tertinggi di negara ini. Sindiket itu kini bukan sahaja menggunakan panggilan telefon palsu, malah memanfaatkan teknologi AI dan deepfake untuk memasukkan imej serta suara. Secara purata, setiap hari hampir 1,000 transaksi yang mencurigakan dipantau institusi perbankan itu. 941 pinjaman menerusi skim pinjaman perumahan rakyat Terengganu diluluskan sejak diperkenal 2002 lalu yang melibatkan pembiayaan berjumlah RM18.8 juta. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan M. Noor Azman Taib berkata, daripada jumlah itu 776 peminjam berjaya melansaikan pinjaman manakala bakinya masih aktif membuat bayaran. Skim itu diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah membina, membeli dan membaik pulih rumah. Terengganu merekodkan antara penagihan dan penyalahgunaan dadah tertinggi di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan teknologi digital dieksploitasi sindiket antarabangsa untuk mengedar dadah. Justru kerajaan terus memperkukuh usaha membanteras jenayah itu menerusi penggunaan analitik data raya dan kecerdasan buatan AI. Seorang lelaki meninggal dunia semasa mencadak sotong di perairan Besut. Dalam kejadian awal pagi semalam, mangsa yang berusia 59 tahun rebah secara tiba-tiba di atas bot. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Muhammad Rozaimi Abdul Rahim berkata, mangsa dibawa ke jeti Kampung Tanjung Lali sebelum disahkan meninggal dunia. Bedah siasat mengesahkan punca kematian adalah serangan jantung. Kes diklasifikasikan mati mengejut. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.